0: penulis di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada dimulai. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan ya, para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Karena dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang kloter 14 jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: MRSI. Menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Suasana akhir pekan semoga sudah bisa Anda rasakan dengan Anda ciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih santai begitu dari hari-hari biasa. Masak mungkin salah satunya ya, kegiatan menyenangkan di akhir pekan bisa Anda lakukan. Apalagi kalau Anda punya putra-putri yang pulang kos, terus bisa ngajak mereka masak ya, bantu-bantu di dapur, itu menyenangkan sekali. Saya pengen begitu nih hari ini. Ya, tapi nanti ya bisiaran. Saya masih terus membuka WhatsApp-nya pendengar, bahkan sekarang juga saya buka teleponnya. Apa yang akan kita angkat nanti di bincang pagi adalah tentang MBG. Ini adalah waktu kami untuk membahas seputar makan bergizi gratis, program kami pendengar. Di Klaten ini usai melakukan evaluasi program MBG ini, nanti Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Surakarta nanti yang akan kami ajak bicara ya soal ini sesungguhnya. Tapi bahwa evaluasi MBG ini memang sepertinya diperlukan ya kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan pembangunan generasi sehat dengan menu unggul MBG ini yang jadi sorotan. Meskipun nanti kami hanya berbincang sebentar saja dengan narasumber karena beliau ini ada acara lain begitu, sehingga nanti kami hanya bisa mewawancarai beliau, Pak Agus Sutarto ini sebentar saja, relatif sebentar ya. Tapi sekarang bolehlah kalau kita mau menanggapi seputar menu unggul MBG ini untuk membangun generasi sehat pendengar. Anda boleh bergabung lewat telepon ya 638055 itu bisa. Lalu juga bisa me-WA call, WA chat di 081-3900-15525 juga bisa. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum Mbak. Nama
0: Mbak
1: yang
0: Tarmi. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Tarmi. Alhamdulillah sehat ceria bahagia. Apanya? Oh iya, alhamdulillah. Nggih Mbak Tarmi. Mbak Tarmi MBG-nya gimana Mbak Tarmi? Dapat enggak MBG Mbak Tarmi?
1: Kula mboten dapat MBG.
0: Oh iya. Cucu-cucu ya dapat ya. Heeh.
1: Nah, kula pun tuwek mboten neto.
0: Yang lansia.
1: Kelemon gizi ya Mbak. Oh, iya. Kelemon ini.
0: Saya suka kelebihan.
1: Lakon sarapan lontong tumpang Mbak.
0: Iya, bergizi banget.
1: Mbak Nalo ya. Kalau minumnya sanjangnya tumpang, enten sing tawut.
0: Ya, ada yang pepak.
1: Enten sing bohong, itu malah sehat le Mbak.
0: Malah sehat, betul.
1: Oke. Itu makanan kula ndek seseh cilik niku.
0: Iya.
1: Riwol niku didom Mbak. Ya semoga MBG ini ampun keracunan melek.
0: Betul, nggih.
1: Sing maringi sing sehat-sehat. Lah kadang dene putu kula niku anu lho Mbak. Nggih niki mboten ngelek-elek lho sak

0: manfaat te. Ndok niku pun ambune mboten enak.
1: Yeah.
0: Terus melon niku pun berubah kuning nggih disukake.
1: Iya.
0: Yeah. Ambune kecut kan sering lapor nek putu kula niku.
1: Oh iya.
0: Yeah. Soale niku bocahe niku angel niku nek mangan diilang ilingi anyel kula nggih ana. Sekul keng Magicom kanjange atos otas atos otas atos.
1: Heeh.
0: Napa nek ning kono mangane rega lele ta le?
1: Iya.
0: Wong kok gur mangane kok dilangi-lingi ae. Nggih ngoten mawon Mbak Nana, sehat selalu nggih.
1: Nggih, Mbah Tarmi juga begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tarmi. Mbah Tarmi makan bergizinya dengan umbi-umbian itu ya. Lebih sehat. Pokoknya kalau sekarang itu goreng-gorengan dikurangi, apa santan mungkin ya. Bagi yang sudah usia lanjut. Terus apalagi yang gitu-gitu ya. Kita jaga kesehatan sendiri itu yang penting lewat menu-menu sehari-hari yang kita konsumsi. Saya juga sebentar dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Siti. Allah lama enggak ditelepon Bu Siti saya. Alhamdulillah Bu Siti juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih. Gimana ini Bu Siti? Mau komentar soal MBG atau yang lain mau enggak boleh?
2: MBG itu ya namanya MBG ya, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Setiap hari itu kan ganti-ganti terus.
1: Mm-hmm.
2: Emangnya ya apa? Jatahnya kan cuma 10.000 katanya toh, Mbak.
1: Iya, untuk
2: tapi kalau uang cuma 10.000 itu yang gue jajan di untuk itu karo useng-useng karo tempe tok, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, kalau itu kadang ya memang apa namanya? Ada sikening gitu. Kadang ya ada itu. Ora arek jagung sama buncis sama telur begitu. Tuh kadang kopi sama wortel sama pokoknya yang enggak pedes-pedes gitulah, Mbak.
1: Iya.
2: Terus ini buahnya
1: kalau Bu, Bu Siti ini bisa cerita gitu untuk MBG sekolah apa, SMP, SMA atau
2: SD?
1: SD untuk SD ya. Kan beda-beda kan menunya ya kalau untuk SMP, SMA itu bisa beda-beda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kalau buahnya itu ya ganti-ganti, Mbak. Ada kelengkeng, ada anggur, ada jeruk. Pokoknya setiap hari itu ganti.
1: Mm-mm.
2: Terus ada buah naga, ada pisang, ada pepaya, ada pir, ada pokoknya komplit, Mbak. Ganti-ganti terus. Cuman ya kadang itu anak itu kan ada yang disukai dan ada yang enggak.
1: Yeah.
2: Gitu loh, kalau pakai sayur itu loh, Mbak.
1: Mm-mm.
2: Kadang kan sayurnya ya mau, kadang enggak gitu.
1: Yeah.
2: Mungkin loh yang pada diceritakan apa buang katanya dari sampah itu ya anak-anak yang enggak suka itu kali, Mbak.
1: Iya.
2: Wong anak-anak itu kalau suka ya katanya dihabisin gitu.
1: Yeah.
2: Cocok, enak kayak gitu. Namanya anak kecil toh, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Kan ya pilih-pilih gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ya gitu, Mbak. Sebenarnya ya enggak apa namanya bisa mengurangi beli sarapan untuk pagi.
1: Yeah.
2: Biasanya kan beli sarapan, terus kalau enggak beli ya bikin sendiri gitu. Bawa bekal. Kalau ini kan enggak.
1: Sudah terjamin gitu ya. Nggih.
2: Sudah. Jam 9 kan sudah dianterin, Mbak, itu. Katanya jadi jam 9 itu sudah sarapan.
1: Ya.
2: Gitu.
1: G, Bu Siti, begitu.
2: Ya, pokoknya apa namanya? Kalau saya sih ya setuju aja MBG itu. Ya cuman apa ya? Yang menyelenggarakan itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai ada yang kenal lagi gitu.
1: G.
2: Ya, Bun Banana, selamat bertugas. Semoga tidak akan capek. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin, amin.
2: Buat semua pecinta bersatu. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.
1: Oke, Bu Siti, matur nuwun Bu Siti.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami, selamat pagi. Ada Mbak Oma sepertinya ya. Sebentar ya. Mbak Oma, selamat pagi. Mbak Oma. Selamat pagi. Kok enggak Oke, semoga sekarang bisa. Ayo. Mbak Oma, selamat pagi ya. Halo. Monggo Mbak Oma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin ya, Mbak. Sudah diberikan itu program bergizi itu. Nah, sekarang itu yang mengeluh itu kan kalau saya dengar kantin ya Mbak, yang biasa jual di sekolah-sekolah itu, saya dengar sendiri katanya sepi, gak seperti biasanya, gitu. Kalau menunya sih saya udah seneng ya Mbak, bergantian itu, dan yang paling ini, paling baru update itu kan masuk di sekolah favorit Mbak itu, SMP kalau aku Mbak,
1: okay,
2: udah
1: SMP,
2: masuk
1: ya?
2: Di sekolah favorit, jadi itu udah dapet, jadi sekolah saudara saya kan di sekolah Islam swasta favorit itu, di rumah udah bawa, cuma bawa alat makan tok, nanti makan di sana, dan kalau dikasih emang semua udah habis kok Mbak. Ponakan kok semuanya sekolahnya sekolah favorit itu, emang setiap hari gitu dan habis. Tapi kalau anak kecil itu emang untuk makan itu emang kadangkala nggak seperti orang dewasa ya Mbak, mut-mutan juga gitu, mungkin karena fase anak sekolah yang SMP atau SD itu kadang mau makan, kadang lebih suka mainnya Mbak gitu. Jadi tapi kalau suka itu habis juga, kalau dikasih masih habis. Aku ada yang SD, ada yang SMP, semua favorit Mbak sekolahnya. Udah sama, dari dulu malah udah dikasih itu. Kalau aku dikasih pasti habis itu. Dan menunya aku rasa yang buah itu malah topnya Mbak, bagus-bagus semua itu. Kalau buah aku buahnya bagus, enggak ini. Terus apa, aku ngerasa ya programnya udah bagus, udah lancar. Saya suka itu programnya karena benar-benar ngasih sesuatu langsung ke orang banyak gitu loh Mbak, maksud aku. Bukti nyata pemerintah ngasih ke rakyatnya atau ke anak pelajar gitu loh. Jadi dulu kan nggak ada kayak program langsung ngasih gitu. Kalau diganti uang saya rasa programnya udah lain, bukan LBG lagi. Kalau diganti uang itu malah programnya di lain, nanti lagi penyalahgunaan uang MBG malah beda lagi itu. Jadi ya programnya aku rasa udah cukup ya Mbak, udah bagus. Kalau ada berita MBG di hoax diberhentikan, saya rasa nggak ada yang bisa memberhentikan selain pemerintah atau presiden sendiri.
1: Baik.
2: Itu Mbak Nana.
1: Mbak Oma, terima kasih. Selamat pagi Mbak Oma ya. Membangun generasi sehat dengan menu unggul MBG. Mendengar, saya nanti akan bicara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Surakarta, Pak Agus Sutarto. Pak Cuk dulu ya, sebentar. Mana Pak Cuk tadi? Pak Cuk, sebentar, sabar-sabar Pak Cuk. Halo, selamat pagi Pak Cuk.
3: Selamat pagi Pak.
1: Pak Cuk. Ya. Ini yang kemarin
3: Wonogiri
1: gimana?
3: Mataharinya sudah bersinar.
1: Sudah bersinar.
3: Agak dingin sedikit.
1: Mataharinya sama enggak sih sama yang di sini, Pak?
3: Ya sama dong.
1: Sama. Ya.
3: Gunungnya jelas bisa kulihat.
1: Oh begitu. Wah sangat cerah berarti ya.
3: Tapi nggak saya tataskan.
1: Oke.
3: Apalagi soal BG. Rakyat mengkritik itu membangun lah. Ya. Tapi kan mengkritik bisa menjaga kata-kata yang jaga etika. Jangan sopan santun dengan yang gak baik. Pemerintah apa salahnya BG itu perlu diperbaiki. Ya, kalau diperbaiki itu ya ada tanggapannya. Kalau tidak diperbaiki, namanya perlu dikini kembali. Bisa lebih baik. Itu saja Mbak Nana saya.
1: Gak
3: terlalu. Iya.
1: Matur nuwun Pak Cu. Iya. Kalau ada suara-suara apa ya, itu adalah kritik, suara-suara miring mungkin ya. Itu adalah kritik bagaimana programnya selalu dibuat lebih baik lagi. Begitu. Kurang lebihnya Pak Cu seperti itu. Baik, matur nuwun Pak Cu. Saya mau buka lagi 638055. Halo, selamat pagi.
4: Halo, pagi Mbak Nana.
1: Pak Adi, MBG ya, nih Pak Adi.
4: Pagi sama semuanya yo maaf maaf nek beda ning kan solusine ada. Mau ndak mau coba dipikir bolak-balik, presiden kampanye sudah dijalani 1 tahun lebih. Jatahnya MBG 15.000, yang 5.000 buat apa enggak tahu posisinya, yang 10.000 50%-nya lo. Itu kenyataan lo. Ya. Itu sampai sekarang jatahnya Indonesia tuh paling baru 40%-an tok sing dapat. Sing dapat memang seneng enggak salah, enggak apa-apa, ya. Cuma coba pikir-pikir, yang keracunan 30.000 lebih. Nek anake dhewe, putune dhewe keracunan tuh rasanya apa, Mbak Nana? Kemarin Mbak Nana kan pernah, wah, aku senang banget yang bangsa sing pinter-pinter ditanya, "Lah ini nek keracunan apa ini?" Nah, kenyataan Mas Walikota we ngasih tekan ngene dapur we anyel ya. Mau ndak mau, ya ini semoga mau ndak mau, kalau presiden mau legowo itu ndak ada salahnya. Stop MBG, uang dikasihin dosa semua ndak apa-apa, 250-300 per bulan ndak masalah. Orang tuanya sudah luar biasa, bahkan se-Indonesia kebagian kabeh nek ada uang itu. Mana sing memang betul jatahnya. Bahkan ibu-ibu dari jebol sampai bati presiden Pak Jokowi, dari apa? Kan ya dari orang tua. Apa jadi MBG kan enggak? Malah nanti MBG itu orang ngomong mosok makan beracun gratis kan ya lucu. Semoga memang semua itu pro kontra enggak masalah. Cuma lebih bermanfaat sama mana? Itu rencangan dari awal sudah diomongin. Ya lah, kasih uang tuh paling beres, paling enak, ya. Bahkan tidak buat orang-orang yang 5.000, buat orang-orang istilahnya orang mampu-mampu. Bahkan repotnya nanti nih sampai guru-guru ada kena hukum, karyawan kena hukum, manajer kena hukum, rasanya kayak apa? Semoga Pak Presiden Prabowo mau legowo, MBG di stop itu tidak ada ruginya, bahkan banyak bermanfaatnya. Makasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Kalau saya rasa pendapat bisa bermacam-macam ya, termasuk saya pun sesungguhnya punya pendapat pribadi, tapi karena saya posisinya sebagai penyiar maka saya tidak mengungkapkan pendapat pribadi saya. Bu Nur ya. Bu Nur, selamat pagi Bu Nur.
5: Selamat pagi Mbak Nana.
1: MBG nih Bu Nur nih. Monggo.
5: Oh, mau diungkapin aja tuh Mbak pendapatnya, kan ya warga Indonesia. Gitu ya. Mbak Nana bikin ketawa dulu ini.
1: Monggo Bu Nur, Bu Nur apa nih ceritanya MBG ini? Atau pendapatnya?
5: Saya sih, buat evaluasi aja. Mbak Nana, SPP Gil Solo tidak ada yang mau untuk dijadikan narasumber atau?
1: Ya, bukan tugas saya itu yang mencari narasumber ya. Tugasnya Mas Gono.
5: Seringnya dari Klaten. Oh, pengen yang dari Surakarta saya dengar.
1: Ada, tapi dari sekolah nanti, dari penerima manfaat MBG dari sekolah.
5: Ya, oke. Okay. Tak tunggu nanti. Kalau saya satu gini loh, Mbak, pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan Ji sama Mbak Nana ke narasumber. Info dari yang bekerja di dapur MBG, katanya kan ada yang ranting pusat dan ranting cabang, biasanya itu gitu kan. Nah, yang ranting pusat ini cenderung menunya enak-enak gitu. Okay. Kalau yang pusat itu apa adanya gitu kan.
1: Enak
5: kok
1: itu
5: bisa begitu?
1: Enak itu definisinya bagaimana? Yang enak-enak terus yang satunya ya begitu itu enak itu maksudnya gimana? Karena ya, anggarannya sama kan?
5: Anak saya kan dapatnya sing ranting cabang SPPG-nya.
1: Oke.
5: Okay. Ya kalau ayam standar 1 kilo dibagi jadi berapa itu ya 16 kali ya 16 potong okay. Mungkinan dapatnya.
1: Satu ranting cabang satu itu. Apa? Hah? Satu apa? Satu ranting cabang satu?
5: Satu ranting pusat.
1: Ranting pusat, oke. Okay. Yang pusat ini cenderung itu,
5: ada yang langsung pusat, di bawah ini pusat, ada yang terus cabang gitu loh, Mbak.
1: Pusat itu pusat mana maksudnya? Jadi ini rekanan
5: langsung yang dari BGN katanya gitu. Pokoknya langsung yang dari pemerintah pusat kayak gitu. Nah, kemudian kan ada yang ranting cabang-cabangnya kayak gitu. Soalnya teman saya kerja ke bagian yang di cabang ranting pusat gitu.
1: Ini SPPG-nya?
5: Jadi satu yayasan kan kadang ada.
1: Tapi kan anggarannya sama itu. Harusnya kan ya Bu Nur ya?
5: Iya harusnya kan sama. Makanya saya bingung waktu dia cerita kok bisa kayak gitu kan.
1: Oke.
5: Okay. Iya kalau dari tempat saya dapatnya anaknya nepat waktu apa yang.
1: Tapi pertanyaan ini nggak bisa. Pertanyaan ini kayaknya nggak bisa untuk apa namanya untuk narasumber saya nanti Bu Nur.
5: Oh ya sudah ini berarti
1: Indo yang berapa. Saya rasa narasumber saya nggak tahu soal ini ya.
5: Oh, ya abis tetangga ada yang kerja Mbak, jadi saya diceritain.
1: Ya, tapi ini dari SPPG-nya berarti ya, yuk, oke.
5: Okay. Iya SPPG-nya. Apa namanya yang tadi Mbak Omang ngendikon sih, nek sing apa sekolah swasta, tapi elit gitu kan. Kok ini karena kalau yang sekelas ABBS lah, maksudnya Alabidin lah dari SD sampai SMA. Itu bisa menjadi SPPG sendiri. Mereka punya dapur sendiri karena bisa gitu kan.
1: Tadulu, istilahnya SPPG sendiri itu apa? Mereka punya dapur sendiri yang dikelola oleh sekolah.
5: Dikelola oleh sekolah itu sendiri.
1: Oke, berarti bukan SPPG namanya Bu. Oke.
5: Jadi otomatis menunya bisa lebih daripada yang biasa sekolah-sekolah lain dapat.
1: Betul.
5: Karena mereka sudah terbiasa
1: sudah
5: dengan
1: menyelenggarakan, oke,
5: okay. Jadi otomatis kan cuma tinggal dapat dananya terus ditiupkan gitu kan, Mbak?
1: Oke.
5: Okay. Gitu karena saudara saya kerja di sana.
1: Oke.
5: Okay. Jadi saya tahu gitu infonya gitu.
1: Jadi anggarannya ditambah dari begitu?
5: Maksudnya
1: atau bagaimana?
5: Anggaran dari BKN kan langsung ke yayasan toh, Mbak?
1: Oh dan begitu. Untuk dikelola di sekolah begitu.
5: Dikelola oleh sekolah itu. Begitu. Karena siswanya kan mencapai 2.000 atau 3.000 sekian dari TK sampai SMA.
1: Oke.
5: Jadi otomatis bisa lebih ini belum nanti kalau ada apa ini dengan orang tua kemudian orang tua oke nggak apa-apa tak tambahin kayak gitu kan menambah gitu misalnya.
1: Yeah.
5: Yang penting anak-anak ini sesuai. Nah, kan lebih ini lagi. Maksud saya dari dulu tuh seperti itu loh, diinikan ke sekolah gitu loh. Jadi biar sekolah itu yang ngelola mau kerjasama dengan catering atau mau punya dapur sendiri untuk ibu-ibu kantinnya atau bagaimana. Jadi kan menu anak-anak itu bisa lebih variatif dan saya yakin lebih enak. Gitu harapannya, tapi nyatanya kan terus begini kan Mbak, ya sudah karena sudah begini gitu kan. Kemudian menunya, mohon kalau evaluasi gitu. Seringnya kan hanya ayam. Kalau gantinya ayam, telur atau tahu dalam 5 hari itu gitu kan. Dan yang lebih sering itu ayam, karena dalam 5 hari bisa 3 kali ayam. Kalau nggak ayam goreng, ayam kecap, nanti ayam suwir atau apa kayak gitu. Jadi intinya ayam-ayam lagi kan. Yang kemungkinan banyak orang tua pasti memberikan menu juga seperti itu di rumah. Gitu. Jadi harapan saya, mbok lebih dibanyak mungkin sesekali buah, entah diapain gitu. Karena kebanyakan justru kurang di buah. Karena apalagi saat ini buah lagi relatif mahal, mbak yang murah cuma pisang.
1: Baik.
5: Papaya naik daun, mbak. Ya Allah.
1: Iya. Semua buah gitu kayaknya naik daun. Betul, ya.
5: Okay, gitu ya. Sayurnya itu cuma sedikit dapatnya tapi kok berimbas ke mahal ya di pasar gitu loh buat kita di ibu-ibu rumah tangga masak biar untuk mumet gitu loh. Terus bumbu larang pol gitu. Minyak larang. Jadi tetap berimbas ke kita gitu loh untuk MBG ini. Saya bukan tidak setuju. Saya setuju cuma tolong please variasi menu yang jangan itu-itu aja.
1: Okay.
5: Kalau kendi kono dengar Pak Presiden niku ndek wingi di napa My Day itu lah. Katanya bersusu, ada susu, bergizi dan lain sebagainya. Lah mana susunya sekarang nggak pernah dapat.
1: Iya.
5: Gitu loh. Ini yang saya alami loh Mbak. Apalagi ini satu minggu ini anak saya daring karena kelas 9 ujian. Jadi kan di rumah tidak dapat, jadi saya tidak tahu yang terakhir ini
1: pesan terakhir. Oke, Bu Nur.
5: Ya, kita aja Mbak Nana.
1: Oke, matur nuwun Bu Nur.
5: Terima kasih
1: banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur juga begitu semangat selalu ya. Oke. Ini saya baru tahu ini. Jadi kalau sekolah swasta itu dengan asal jumlah siswanya memadai ya, artinya memang mencapai berapa tadi, 2000-an, 1000-an, 2000-an. Ini ternyata dana dari apa namanya BGN bisa langsung ke yayasan sekolah yang bersangkutan begitu, dan dikelola oleh sekolah begitu ya, karena jumlah siswanya yang mencukupi, lebih dari cukup begitu. Oke, ada SPPG dikelola oleh langsung dari pusat, ada yang ranting cabang begitu. Saya kurang tahu ya. Oke, sayangnya narasumber saya mungkin tidak bisa menjawab ini. Untuk nanti ya, penerima manfaat MBG nanti yang kami hadirkan sesaat lagi ya pendengar. Dan karena beliau ini, narasumber ini pagi ini ada acara lain begitu, sehingga nanti kami hanya mendapat waktunya tidak lama begitu pendengar. Saya ke lagu dulu sambil saya hubungi dulu narasumber kita. Pendengar tetap bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus dalam Surakarta pagi ini.

0: Mendengar Surakarta pagi ini terus Anda dengarkan, dan saya Nana Hardan Santoso masih juga bersama Anda. Kami sudah tersambung dengan Pak Agus Sutarto dari SMA Negeri 3 Surakarta. Mendengar, beliau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Surakarta, Pak Agus Sutarto, SPDMHUM, sudah tersambung via Zoom sekarang. Pak Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ana.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar RRI semuanya.
0: Okay. Ini okay, saya dapat waktu berapa menit, Pak Agus? Waalaikumsalam.
1: Monggo. Mohon maaf ini sambil masih ini ya, Bu, ada kegiatan juga yang lain, Mbak Ana.
0: Nggih. Ya mungkin 15-20 menit boleh ya?
1: Monggo, silakan.
0: Nggih, Pak Agus. Pak Agus, jadi ini yang yang menjadi menarik adalah ketika ada evaluasi penyelenggaraan MBG. Kalau di tempat Pak Agus atau Pak Agus sendiri sudah ada evaluasi program MBG ini?
1: Baik, Mbak Ana. Jadi untuk SMA Negeri 3 ini kebetulan kami baru 2 minggu berjalan, mau 3 minggu ini. Jadi termasuk
0: maksudnya
1: yang
0: bagaimana
1: baru,
0: MBG-nya baru ya, menerima
1: jadi sekolah kami ini baru berjalan ya 3 minggu ini, Mbak Ana.
0: Sejauh ini ada kendala?
1: Alhamdulillah selama ini yang kami alami penerima manfaat di SMA 3 tidak ada kendala ya. Jadi kalau toh ada kendala itu tidak begitu berarti, sehingga itu semua bisa kita atasi bersama dengan SPPG-nya.
0: Jadi untuk evaluasi kayaknya belum bagaimana Pak Agus, belum ada begitu.
1: Jadi evaluasi itu sifatnya hanya hal yang tidak begitu urgent. Artinya kami kan juga harus menyesuaikan dengan jam KBM ya, Mbak Ana. Jadi jam KBM, sehingga diharapkan untuk tidak terlambat ketika nanti pengiriman dari SPPG itu sampai ke sekolah. Karena bagaimanapun kan ini juga nanti ketika agak sedikit terlambat itu juga akan mengganggu KPM, kita harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Tapi ini semua sudah kami kondisikan, dan SPPG pun juga bisa memahami agar nanti bisa di kemudian hari tidak ada masalah keterlambatan dan lain sebagainya. Begitu saya kira.
0: Datangnya jam berapa Pak kalau di SMA 3 Pak?
1: SMA 3 jam 11. Pukul 11 siang itu datang. Kami kemudian anak-anak kita siapkan 11.04. Kita sudah siapkan untuk ambil. 11.30 sudah mulai makan, itu kan juga
0: itu
1: nanti disambung dengan
0: itu jam istirahat siang atau bagaimana?
1: Iya, jam istirahat siang. Betul. Karena setelah itu nyambung kegiatan ibadah. Jadi istirahat siang.
0: Jadi sejauh ini 2 mingguan ini tidak ada kendala gitu ya. Tanggapan para siswa bagaimana? Pak
1: Iya, Agus? Jadi secara umum para siswa sangat antusias menyambut baik dengan adanya MBG di SMA 3 ini. Karena kan itu sangat dinantikan ternyata. Ini kapan SMA 3, yang lainnya sudah. Ini memang kami ya kebetulan baru berjalan 2-3 minggu inilah. 2-3 minggu ini. Tapi intinya anak-anak sangat suka, sangat menyambut baik program MBG masuk SMA 3 ini.
0: Apakah perlu ada kekhawatiran? Maksudnya begini, kan yang belakangan ini kan di Klaten, terus di Wonogiri ini juga ada kasus keracunan kan. Bagaimana anak-anak melihat itu? Apakah mereka merasa percaya diri bahwa MBG-nya aman, atau ada kekhawatiran?
1: Iya, jadi
0: di kalangan guru pun bagaimana? Di kalangan guru pun pasti juga. Soalnya keracunan ini yang di Solo Raya kan ada kan? Kalau kita boleh jujur kan begitu kan?
1: Iya, betul. Jadi memang kasus seperti keracunan di beberapa tempat di Solo Raya ini kan mungkin tidak bisa digeneralisir ya, Mbak Ana. Artinya memang komitmen kami di awal dengan SPPG ya, bagaimana agar MBG ini tidak ada dampak yang negatif, seperti salah satunya keracunan dan sebagainya. Maka kami juga dulu punya bersepakat dengan SPPG itu, jangan sampai ada kasus lah di Semaga, karena bagaimanapun ini kan keberlanjutan SPPG juga jadi taruhan juga secara psikologis. Ketika nanti itu terjadi kan sangat berdampak secara psikologis ya di masyarakat, artinya program ini ternyata banyak resiko dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk di SMA 3 kami sudah berkomitmen, mudah-mudahan komitmen ini bisa dijaga ya, artinya oleh SPPG untuk tidak teledor dalam mungkin menunya, bahannya, dan lain sebagainya, hingga nanti menyebabkan suatu yang tidak diinginkan. Begitu, Mbak Ana.
0: Oke, jadi cukup optimis ya, maksudnya
1: sangat optimis,
0: tidak, tidak akan terjadi gitu ya, karena kalau kalau di kota Solo sih memang tidak terjadi sih sejauh ini ya. Cuma ketika menerima baru itu adakah kekhawatiran seperti itu atau tidak begitu? Lalu menunya bagaimana? Karena ini dibilang menu unggul ya, menu unggul MBG. Ini kan cita-citanya besar sesungguhnya ya, program ini membangun generasi sehat itu besar sekali cita-cita yang tidak mudah sesungguhnya. Menu yang sudah didapat untuk awal-awal ini bagaimana,
1: Pak Agus? Alhamdulillah untuk menu sangat banyak disuka oleh siswa. Artinya memang kalau kita harus menyesuaikan setiap siswa tidak mungkin ya. Tetapi alhamdulillah di SMA 3 anak-anak banyak suka dengan menu-menu yang sangat bervariatif. Kebetulan selama ini anak-anak juga memberikan apresiasi enak, artinya variatif ya. Walaupun ya, walaupun ada beberapa yang mengatakan ternyata makanan bergizi itu tidak harus rasanya over kan begitu, artinya dari kandungan gizinya, nutrisinya terpenuhi. Tapi selama ini SPPG yang kebetulan bekerja sama dengan SMA 3 itu cukup memberikan variasi menu yang disuka oleh anak-anak. Jadi ada nasi, lauknya juga tampaknya juga sudah menyesuaikan dengan selera anak-anak sekarang ya. Jadi tampaknya SPPG juga membaca
0: contohnya
1: itu.
0: Contohnya apa, Pak, boleh disebutkan?
1: Ya, misalnya ada ayam yang dimasak dengan apa itu, chicken apa itu, crispy apa, ada juga terus kemudian
0: gitu-gitu ya.
1: Teriyaki, terus kemudian telur balado, terus kemarin juga kentangnya, kentang ini, kentang yang dikukus itu, ada juga variasinya lah. Terus tidak hanya itu, ternyata juga kalau kita cermati selama ini memang ada kandungan dari kebuah-buahannya juga ada, kemudian yang dari nabati ada, dari hewani juga ada, sehingga ya alhamdulillah cukup komplit dari tinjauan gizi ya, yang mudah-mudahan ini sejalan dengan tujuan yang tadi Mbak Ana sampaikan tadi, membangun generasi yang sehat itu.
0: Oke, jadi menu-menu kalau ini kan yang kita penerima manfaatnya kan anak SMA gitu ya kan, mereka kan kayak kekinian gitu ya, cara-caranya kayak kekinian gitu. Jadi menu-menunya itu disesuaikan dengan mereka, artinya enggak cuma masakan Jawa saja, tapi ada menu-menu bergizi yang dimasak dengan mungkin ala Korea, mungkin ala Western gitu-gitu ya.
1: Iya betul. Begitu, Mbak Ana. Jadi intinya bahwa variasi makanan itu tentu harus disesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin lidahnya berbeda dengan kita-kita yang agak dulu ya. Jadi variasi itu sangat dinanti oleh anak-anak. Walaupun bahannya sama, ketika dibuat variasi yang berbeda, mungkin ini juga akan menimbulkan selera yang berbeda pula untuk anak-anak ya. Jadi generasinya sudah berbeda lah dengan dulu-dulu kita, sehingga tentu ini harus ditangkap sinyalnya untuk menyesuaikan dengan keadaan anak-anak sekarang, seleranya seperti apa. Tentu tetap harus kadar apa ya, gizinya, kemudian kandungan nutrisi yang lain, ataupun mungkin dari Badan Gizi Nasional kan juga sudah ada parameter tertentu ya untuk menyajikan menu ini seperti apa, walaupun dengan variasi yang mungkin disesuaikan dengan zaman sekarang. Begitu, Mbak.
0: Kalau apa namanya, mekanisme saat menerima NBG kemudian di apa nama bagikan kepada, ada berapa siswa di SMA 3, Pak Agus?
1: Iya, ini total kalau kelas 10, 11, 12, kelas 1, 2, 3 itu ada 1.200-an. 1.200-an
0: siswa.
1: Iya, tapi kan ini saat kami menerima manfaat 2-3 minggu yang lalu ini kan kelas 12 sudah tidak aktif ya, karena sudah harus mempersiapkan tes di perguruan tinggi dan sebagainya. Sehingga yang 3 minggu ini kami jalan untuk 2 tingkat, kelas 1 dan kelas 2, kelas 10 dan kelas 11. Jadi sejumlah 856.
0: Kan ya, bukannya yang kelas libur ini berarti libur talu-talu. Ini ada buku Saryanti. Sayang sekali ya Pak, kelas 12 sudah terlanjur libur, sudah tidak bisa merasakan. Ini maksudnya, jadi mereka ini tidak mendapat, bukannya harusnya itu kalau libur tidak dapat begitu atau bagaimana?
1: Iya, jadi kan kalau libur, kalau kelas 12 ini kan intinya sudah tidak aktif ya, artinya kelas 3 kan itu ya. Ini sudah persiapan UTBK perguruan tinggi, sehingga banyak yang tidak masuk atau bahkan sudah tidak masuk kelas 2, tidak efektif efektif. Sehingga dari kami di SPPG juga kita fokus di kelas 10 dan 11. Itu. Jadi nanti untuk tahun ajaran baru besok kan berarti sudah komplit lagi nih, kelas 12-nya sudah ada. Kelas 10-nya juga sudah ada. Jadi nanti ya sekitar 1.200-an untuk SMA 3. Kalau komplit ya.
0: Mengelolanya bagaimana 1.200 itu? Oke, 800. Jadi, sekarang 800 tapi akan 1.200 kan?
1: Akan 1.200.
0: Jadi maksudnya begini, ketika MBG diterima kemudian mekanismenya untuk di makan oleh seluruh siswa ini bagaimana? Yang kata Pak Agus tadi tidak boleh mengganggu KBM.
1: Iya. Jadi yang pertama tentu kami sudah siapkan split waktunya. Jadi dari SPPG itu kita minta kirim jam berapa. Tentu harus kita sesuaikan itu, kita paskan dengan jam istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita koordinasikan dengan tiap-tiap ketua kelas. Tiap-tiap ketua kelas untuk nanti bisa mengkoordinir pengambilan.
0: Pengambilan
1: di tempat yang sudah kita sediakan di aula ya, di aula. Karena itu kan cukup banyak itu, Mbak. Jadi cukup banyak sehingga butuh ruang yang. Nah, kebetulan saja SMA 3 ini kan ada dua kampus ya, sehingga ini cukup membantu agar tidak terlalu krodit. Bagaimanapun kalau walaupun perwakilan sejumlah itu tentu akan krodit. Nah, kita ada dua kampus di Warung Miri itu yang untuk kelas 10 dan yang di Kerkov itu untuk kelas 10 dan 11. Ini sangat membantu. Nah, alurnya jadi ketika sudah datang, kami koordinator sekolah itu menginformasikan agar ketua kelas atau yang bertugas di hari itu, karena kan tiap hari tidak mungkin ketua kelas terus. Sehingga kami gilir tiap-tiap kelas untuk buat jadwal hari ini yang ngambil siapa, yang mengembalikan siapa. Hari besok siapa yang mengambil, yang mengembalikan omrengannya siapa. Begitu yang kami lakukan.
0: Terus mengambil ini kemudian dibawa ke dalam kelas, berarti makannya di dalam kelas Pak Agus?
1: Iya betul. Jadi anak-anak ngambil terus dimakan di dalam kelas.
0: Gitu. Ada waktu yang ditentukan makan harus selesai dalam 15 menit atau 10 menit begitu?
1: Iya, terus kemudian, dalam 15 menit. Dalam 15 menit harus selesai karena kita terpancang waktu juga untuk omrengan, tempatnya itu kan juga harus dikembalikan, ditarik ya. Satu itu, yang kedua jagani, mengantisipasi kalau misalnya masaknya juga mungkin sudah terlalu pagi tadi, tidak terlalu terlambat untuk dimakan. Karena kalau nanti kita beri waktu space-nya terlalu panjang, anak-anak justru nanti makanya nanti saja. Padahal kita juga terpancang waktu itu. Begitu, Mbak.
0: Yang sudah terlaksana ini 3 mingguan ini, apakah sering ada makanan bersisa, Pak Agus?
1: Iya. Ada lah ya, ada, tapi tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Sisanya itu mungkin tidak sisa satu porsi nggak dimakan, nggak, tapi mungkin kan ya ada beberapa siswa yang pas seleranya nggak sesuai sehingga yang dimakan lauk tertentu, atau mungkin nasinya bagi siswa itu terlalu banyak sehingga tidak bisa,
0: tidak habis gitu, ya, tidak
1: habis gitu kan. Ada, tapi tidak terlalu banyak.
0: Tidak banyak. Pertanyaan terakhir ini udah mau 20 menit aja ya, nggak terasa ya. Pak Agus, kalau Pak Agus sendiri optimis dengan program ini, kalau bisa nggak dengan kontinuitas para siswa menyantap menu-menu MBG ini, kemudian mereka akan jauh lebih sehat kesehatan akan lebih terjamin. Kalau menurut Pak Agus bagaimana?
1: Gimana? Begini ya, jadi program MBG ini suatu program yang sangat luar biasa sebetulnya. Hanya kan hasilnya itu tidak bisa kita lihat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Mm-hmm. Jadi ini kan tentu berproses. Artinya ketika MBG ini berjalan, dampaknya mungkin tidak bisa langsung kita lihat sehari dua hari. Mm-hmm. Mungkin ini butuh waktu juga. Ya, butuh waktu juga. Dan saya sangat optimis ketika ini istiqomah, artinya konsisten dengan seperti ini. Mm-hmm. Dan ketika ada permasalahan segera teratasi, SPPG juga bisa langsung menyambut baik ketika ada masukan dari kami penerima manfaat. Insya Allah nanti ini akan ada hasil dan tampak ke depannya, Mbak. Okay. Itu menurut saya ya. Jadi intinya tidak bisa kita lihat udah 2 minggu atau 1 bulan anak-anak tambah sehat. Ya insya Allah kalau ketika seorang yang tadinya mungkin sarapan paginya tidak teratur, terus kemudian dia mau tidak mau harus sarapan, kan ini ada harus ada penyesuaian juga. Ya ada kan juga yang siswa itu aku nggak terbiasa sarapan. Nah, maka kehadiran MBG yang di SMA 3 pukul 11 ini mudah-mudahan lah yang tadinya mungkin tidak terbiasa sarapan, ya mau tidak mau pukul 11.15 itu sudah bisa menyantap MBG. Tentu ini kan juga memberikan energi juga ikut pelajaran berikutnya. Dan nanti ke depan tentu akumulasi dari nutrisi yang dimakan tentu akan berdampak, saya yakin demikian.
0: Oke, baik, cukup optimis rupanya Pak Agus ini ya.
1: Iya, iya.
0: Mantan nun ya Pak Agus, barangkali ada yang mau disampaikan untuk pendengar kita, boleh misalnya ada penutup atau ada yang mau disampaikan, monggo Pak Agus.
1: Baik, jadi pendengar RRI dimanapun berada, bahwa MBG ini merupakan salah satu program pemerintah ya, yang mana sangat bagus tujuannya. Salah satunya kan diharapkan dengan MBG ini akan tumbuh anak-anak yang sehat. Dan tentu yang harus kita pahami, ini tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu yang singkat hasilnya. Ini perlu proses dan tentu juga harus ada konsistensi dari semua pihak, baik di Badan Gizi Nasional, di SPPG, di sekolah dan sebagainya. Ketika ada permasalahan tentu harus segera untuk bisa kita cari solusinya bersama-sama. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, baik, matur nuwun Pak Agus, selamat melanjutkan kegiatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita, nggih.
1: Siap, siap.
0: Baik. Saya izin menutup meetingnya, nggih Pak Agus. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Agus Sutarto, SPDM HUM, pendengar sudah bersama kita menceritakan bagaimana program MBG yang sudah dimulai di SMA Negeri 3 Surakarta. Semoga yang singkat ini bisa memberikan kita insight begitu ya. Saya akan lanjutkan Surakarta pagi ini masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Karena inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Anda masih mendengarkan lagu-lagu dan informasi ya. Saya hadirkan terus sampai kurang lebih nanti pukul 10 pagi. Saya ada WhatsApp dari Bu Ika Nur yang belum sempat terbaca. Terlewat ya Bu Ika, mohon maaf Bu Ika. Semoga masih setia mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas sekarang ini ya Bu Ika. Mbak Nana menanggapi topik bahasan pagi ini nggih Bu Ika? Evaluasi terkait MBG sangatlah perlu Mbak Nana. Yang saya ketahui di wilayah kami, karena saya juga tim distribusi. Oh, Bu Ika Nur tim distribusi ya. Jadi tiap hari tahu menunya, dan kepada sasaran penerima MBG dianjurkan setelah MBG diterima harus dicek. Dan kalau ada komplain sekecil apapun bisa disampaikan di grup sasaran penerima. Dan oleh tim distribusi akan disampaikan ke pihak SPPG, oke, sebagai bahan evaluasi. Dan kami juga mengadakan evaluasi lintas sektoral juga dengan SPPG dan yang terkait Mbak Nana. Dan saya rasa semakin baik menunya. Yang saya tunggu menu unggulan yang bagaimana nih? Kami tim distribusi yang 3B non paut begitu ya. Terima kasih. Nggih. Insya Allah nanti nyimak dengan narsumnya Mbak Nana kalau Sabtu distribusinya libur, sudah dirapel hari Jumat dengan menu siap saji. Oke. Baik, ini testimoni juga ya. Apa sih namanya kayak gitu? Testimoni ya. Ini karena Bu Ika ini menjalankan tugas sebagai tim distribusi, jadi agak tahu ya, lebih tahu begitu, bukan daripada kita-kita yang penerima manfaat gitu kan ya, sasaran penerima begitu, apa sih istilahnya Bu Ika, sasaran penerima manfaat begitu ya. Oke, okay. Bu Ika, jadi betul nih kata Bu Ika, kalau ada komplain sekecil apapun bisa disampaikan di grup sasaran penerima dan oleh tim distribusi akan disampaikan ke pihak SPPG begitu ya. Terus Bu Kusharyanti tadi cerita kalau cucunya nih, cucunya sekolah di SMA 3 berarti ya Bu Kus ya. Hampir lulusan saat ini, jadi tidak merasakan MBG Mbak Nana. Nggih, MBG yang baru 3 minggu tadi ya Bu Kus ya. Baik, saya rasa MBG di SMA 3 sangatlah positif menurut saya Mbak Nana. Tiap pagi saya kirim bekal untuk makan siang cucu saya karena pulangnya sampai sore. Oh, dengan adanya MBG harusnya Bu Kus ini tidak usah ngirim makanan lagi ya, karena sudah terjamin dari MBG. Cuma cucunya nggak dapet sih karena sudah mau lulus. Nggih Bu Kus, matur nuwun sudah ikut bergabung. Terus ada Bu Ika, Bu Nur mau WhatsApp nih. Saya juga ada cerita loh Mbak Nana untuk mekanisme penyaluran MBG yang terjadi di sekolah anak saya. Bulan lalu kan kelas 9 itu melaksanakan TKA. Kemudian yang kelas 7 dan 8 masuknya di rolling gitu. Kemudian masuk seperti biasa di minggu berikutnya. Di hari Sabtu yang biasanya tidak dapat MBG, kok ternyata dapat. Kalau tidak salah 2 kali hari Sabtu Mbak Nana dapatnya. Mungkin itu buat pengganti di hari yang rolling. Sepertinya begitu Mbak Nana. Coba untuk satu minggu ini kan kelas 7 dan 8 libur atau daring. Nanti minggu depan mau tak perhatikan nih Mbak Nana. Kira-kira gantinya apa? Mau diperhatikan sama Bu Nur yuk. Hati-hati ya. Selamat bertugas Mbak Nana, sehat-sehat susah selalu. Nggih matur nuwun Bu Nur. Terima kasih. Bu Kus bilang, iya loh Mbak Nana, kecewa juga cucu saya nggak dapat MBG. Ya, emang baru dapetnya baru-baru ini aja Bu Kus. Nggih matur nuwun untuk yang sudah merespon siaran kami ya. Saya ke Wonogiri. Oh wow, ada fotonya ya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri mendadak jadi sorotan menyusul ditemukannya puntung rokok di dalam kompartemen ompreng berisi menu oseng teri dan tempe yang disajikan untuk siswa kelompok bermain KB Pesido Desa Pesido Jatiroto pada Rabu ya, 6 Mei. Oke, jadi ada puntung rokok di dalam menu oseng teri tempe gitu ya. Berdasarkan foto yang diperoleh, puntung rokok ini tampak tercampur dengan bumbu masakan di salah satu bagian wadah makanan. Diketahui pasokan menu MBG di sekolah itu berasal dari satuan pelayanan satuan pelayanan pemakanan bergizi atau SPPG Jatiroto 1
1: pendengar. Kepala SPPG Jatiroto 1 Richard Hedi Pratama mengkonfirmasi adanya laporan temuan itu pada Rabu pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Begitu menerima laporan, ia mengklaim SPPG langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penarikan produk. Begitu, Hedi mengatakan kepada wartawan Jumat kemarin laporan masuk dan langsung ambil tindakan ke lokasi. Menu itu ditukar dengan yang baru, sementara ompre yang berisi puntung rokok ditarik untuk diidentifikasi. Hedi menjelaskan proses identifikasi dilakukan melibatkan asisten lapangan, ahli gizi, akuntan, hingga juru masak. Namun ia menyebut ada kejanggalan dalam temuan itu. Berdasar analisis internalnya, meski bagian luar puntung rokok berlumuran minyak, bagian dalam busa atau filter rokok masih dalam kondisi kering. Secara logika, kalau ikut dimasak, harusnya busa itu penyerap minyak sampai ke dalam. Disitulah dirinya merasa janggal, tapi sayang belum sempat memotret bukti saat busa itu dibelah karena langsung dibuang. Dia pun menyatakan tidak mengetahui secara pasti merek rokok itu, namun kaitan dengan merek rokok yang dikonsumsi para relawan atau petugas SPPG, Hedi menegaskan standar operating prosedur di area dapur SPPG sangatlah ketat dan steril dari benda-benda luar. Saya ke lagu lagi, lagunya lagu Indonesia dan lagu mancanegara, pendengar. Semoga pilihan lagu-lagu saya untuk pagi ini bisa menyenangkan hati. Sekarang ada Truth sama Marcel, lagunya Cinta Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG penyedia menu makan bergizi gratis di Kabupaten Klaten terus bertambah. Saat ini ada sebanyak 125 SPPG telah beroperasi. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Klaten, Yoga Angga Pratama, menjelaskan masih ada sekitar 58 SPPG yang berada dalam tahap persiapan. Yoga menjelaskan 125 SPPG yang telah beroperasi saat ini melayani sekitar 237.000 penerima manfaat. Operasional SPPG itu juga melibatkan sekitar 5.400 tenaga sukarelawan. Secara keseluruhan jumlah SPPG di Kabupaten Klaten mencapai 130 unit, namun 5 SPPG untuk sementara dihentikan operasionalnya oleh BGN, salah satunya yaitu SPPG Sorogaten, Kecamatan Tulung, pasca kejadian dugaan keracunan beberapa waktu lalu. Sementara itu di bagian lain juga diberitakan pengelola SPPG hingga mitra program makan bergizi gratis mengikuti rapat evaluasi program MBG yang digelar di Pendopo Pemkab Klaten pada Kamis lalu. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kembali mengingatkan pengelola SPPG mematuhi SOP, standar operasional prosedur, hingga memperbaiki pola komunikasi. Selain seluruh pengelola SPPG hingga mitra program, rapat dihadiri oleh pejabat Forkombimda, di antaranya Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0723 Klaten, serta Wakapolres Klaten. Rapat ini juga diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD di Klaten. Hamenang menjelaskan rapat evaluasi digelar menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pengecekan selama ini, termasuk mengevaluasi sejumlah hal terutama pasca kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari menu MBG di Kecamatan Tulung agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Hamenang pun menekankan agar seluruh SPPG mematuhi SOP yang sudah ada, karena masih ditemukan cold storage serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di beberapa SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Saya hadirkan terus lagu-lagu dan informasi sampai jam 10 pagi. Pendengar, WhatsApp-nya juga saya buka terus nih. Monggo kalau mau WhatsApp ada informasi atau sekedar say hi, sharing kegiatan Anda, informasi cuaca misalnya, boleh Anda sampaikan melalui WA chat di 081 3900 155 25. Bukus bilang, Mbak Nana semangat tugas paginya ya, sudah hampir usai, masih 1 jam loh Bukus. Semoga Bukus juga betah terus mendengarkan Pro 1 pagi ini ya. Saya hadirkan Rihanna dulu, lagunya Diamonds.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video itu berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Pendengar, faktanya klaim itu tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang pada Desember 2024 silam. Video itu adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan atau Latop Selagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita ke Klaten dulu, pendengar, sebelum saya putarkan lagu berikutnya. Jelang momen Hari Idul Adha, pasar hewan di Prambanan ramai pagi ini. Adam Sutanto berada di sana sekarang. Adam, seperti apa kondisi pasar hewan Prambanan pagi ini di sana, Adam?
2: Baik, Nana, saat ini benar sekali, saat ini berada di pasar hewan Prambanan Klaten. Dapat kami sampaikan suasana di pasar hewan Prambanan pagi ini cukup ramai dari aktivitas para pedagang dan pembeli. Dan di pasar ini memang cukup banyak pedagang-pedagang dari luar Klaten, di seputaran Klaten ini datang di tempat ini. Kami tadi juga berbincang dengan petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, yang menyebutkan memang selama 4 hari pasaran di ini, situasi di Prambanan cukup ramai oleh para pedagang dan juga ternak-ternak sapi yang ini dalam rangka Idul Adha mendatang yang memang tinggal beberapa hari lagi. Berikut sampaikan Markito kepada RRI.
3: Terima kasih, dapat kami laporkan bahwasanya untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya Hari Idul Kurban pada tahun ini.
4: Ya. Ada dari pemeriksaan masih itu rutin dilakukan, Pak?
3: Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan, setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara klinis. Alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
4: Ya, bagaimana dengan hewan-hewan yang datang ini, dari mana saja?
3: Untuk ternak yang datang ini meliputi dari Kabupaten Klaten, dari Wonosari, Gunung Kidul, dari Sleman, dan sebagian dari Kulon Progo.
2: Dapat kami sampaikan pada tahun-tahun sebelumnya, Minang, mendekati Idul Adha biasanya sapi-sapi dari luar daerah seperti Madura ini bisa datang sampai puluhan ekor. Namun sampai saat ini memang belum ada sapi-sapi yang berasal dari luar provinsi seperti Madura tersebut. Dan kami sampaikan pada kali ini memang harga yang cukup ramai dibeli oleh masyarakat pada kisaran 24 sampai 26 juta per ekornya. Dan ini kami tadi juga berbincang dengan beberapa pedagang, memang untuk tahun ini sedikit mengalami peningkatan untuk harga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nana, demikian Adam Sutanto melaporkan. Selamat pagi.
1: Terima kasih Adam laporannya. Selamat bertugas kembali. Adam Sutanto melaporkan dari Pasar Hewan Prambanan, pendengar. Saya selanjutnya punya Glenn Fredly dulu, lagunya Orang Biasa, dan semoga aktivitasnya lancar terus dengan bersama Pro 1 pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

WhatsAppnya saya buka terus mendengar. Kita masih banyak waktu untuk bisa bareng-bareng di sini saling menginformasikan barangkali ya. Boleh saja masuk lewat WA di 081390015525. Pendengar, Kota Solo ini menjadi kandidat kabupaten kota percontohan kawasan tanpa rokok atau KTR tingkat nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Retno Erawati Wulandari menjelaskan, Kota Solo bersama Semarang dan Sukoharjo mewakili Jawa Tengah sebagai kabupaten kota percontohan KTR tingkat nasional. Menurutnya penilaian dilakukan ke sejumlah lokasi di Solo pada Selasa lalu ya, 5 Mei oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Komnas Pengendalian Tembakau. Lokasi yang dikunjungi misalnya Kampung Bebas Asap Rokok KBAR Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo. Dikatakan Retno, tim penilai melanjutkan kunjungannya kemudian ke SMP Negeri 3 Solo yang telah menerapkan peraturan daerah Perda Kota Solo tentang KTR dengan sangat baik melalui program Sekolah Keren Tanpa Rokok. Begitu. Kemudian tim lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Rumah sakit ini telah memasang penanda larangan merokok yang didukung oleh satgas yang aktif melakukan pencegahan serta menindaklanjuti laporannya. Dan kunjungan berikutnya menyasar Taman Cerdas Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, salah satunya implementasi Perda KTR dengan memasang penanda atau papan larangan merokok. Dijelaskan satgas setempat ya, mengingat di apa namanya ada 151 kampung bebas asap rokok, dijelaskan satgas tempat ini harus aktif untuk mengingatkan, menegur dan lain-lainnya. Dan hasil verifikasi secara umum menunjukkan KTR di Kota Solo sudah cukup bagus namun perlu ditingkatkan dalam implementasi Perda tentang KTR ya. Kota Solo memiliki KBAR yang tergolong banyak dibandingkan daerah lainnya, yaitu 151 KBAR. KBAR ini diinisiasi oleh Pemko Solo bersama para pemangku kepentingan sejak tahun 2016 hingga sekarang, pendengar. Saya selanjutnya punya Miley Cyrus, Wrecking Ball. Saya putarkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di Surakarta pagi ini.

Dari Indah Edria, lagunya Jodoh Pasti Bertemu. Kalau kita tiap hari terus bertemu berarti kita jodoh terus ya. Memang sudah jodohnya. Anda masih terus mendengarkan Surakarta pagi ini pendengar. Saya Nana Hardan masih bersama Matius Senggono yang membawakan programnya sampai jam 10 pagi. Lagu-lagu dan informasi masih kami lanjutkan. Dan sekarang kita simak dulu informasi haji. Labai.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, calon jemaah haji kloter 54, 55, dan 56 hari ini tiba di Embarkasi Solo dan sudah ada Dania Rahma di sana. Dania, seperti apa lalu lintas kelompok terbang untuk calon jemaah haji hari ini di sana?
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Donohudan. Dan saat ini kloter 55 asal Boyolali dan Wonogiri sudah tiba sejak pukul 9 tadi yang berjumlah 360 calon jemaah, di mana sekarang sedang menjalani proses administrasi one stop service, di mana layanan tersebut terdiri dari tes kesehatan, pemberian kartu nusuk, gelang identitas, hingga living cost. Dan saat ini terlihat para calon jemaah sedang menunggu antrian untuk dipanggil satu persatu. Dan memang dalam perjalanan haji ini didominasi oleh lansia, di mana dalam kloter 55 sendiri terdapat 15 lansia yang menggunakan kursi roda. Nantinya para lansia yang menggunakan kursi roda tersebut akan mendapatkan layanan prioritas. Berikut penjelasan dari Ketua Kloter 55 Gudundahari.
3: Kalau dari dominasi sendiri Bapak untuk kloter 55 ini apakah didominasi lansia atau seperti apa?
4: Kalau melihat dari catatan yang ada di manifest itu, 80% itu adalah lansia. Hanya yang 30 ke bawah itu kurang lebih ada 8 jemaah. Yang lainnya itu adalah lansia.
3: Oh, seperti itu. Okay. Kalau ada, mungkin ada yang memiliki riwayat penyakit Pak, untuk perlu ada penanganan obat atau harus pendampingan atau seperti apa?
4: Yeah. Selama ini yang kita kerjasama dengan dokter kloter itu juga kita intens, dan memang bagi jamaah yang punya riwayat harus punya pendamping, termasuk yang membawa kursi roda itu ada 15, dan itu kami pastikan semuanya sudah ada pendorong atau pendamping. Kalau yang lansia risti itu juga kami tracing juga ada pendamping, tapi tidak terlalu banyak kalau yang risti, tapi kalau yang lansia kuat itu banyak, 25 tahun.
3: Mungkin sedikit lagi tentang harapannya seperti apa
4: nanti? Harapan kami untuk tahun 2026 ini haji di yakin saya bawa sudah semuanya haji yang mabrur, makbul, dan tagline kami adalah untuk rombongan, untuk regu, dan untuk kloter. Dan kami berharap petugas juga melayani dengan sepenuh hati, karena bagaimanapun haji harus ramah perempuan, lansia, dan disabilitas.
2: Baik, dan pendengar, untuk kloter 54 sendiri sudah tiba pada pukul 6 pagi tadi yang berasal dari Kota Surakarta, Wonogiri, Klaten, dan Karanganyar dengan total 360 calon jemaah. Sedangkan kloter 56 asal Boyolali akan datang pada pukul 16 nanti juga dengan total 360 calon jemaah. Dan untuk yang diberangkatkan hari ini terdiri dari kloter 52 asal Pati dan Kota Semarang, di mana pushbacknya pada pukul 9.20 pagi tadi. Kemudian kloter 53 asal Pati dan Kota Semarang serta Wonogiri akan diberangkatkan pukul 18.50 nanti. Dan kloter 54 asal Kota Surakarta, Wonogiri, Klaten, Karanganyar pukul 01.45 dini hari nanti. Saat ini calon jemaah haji yang masuk ke embarkasi berjumlah 53 kloter, di mana dengan total 19.061 calon jemaah. Sedangkan calon jemaah haji yang sudah diterbangkan sejumlah 50 kloter dengan total 17.927. Adapun jemaah yang sakit, sejumlah 12 jemaah yang sedang dirawat di embarkasi maupun dirujuk ke rumah sakit. Dan untuk jemaah yang wafat di Tanah Suci sendiri, saat ini berjumlah 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Kabupaten Brebes, dan dimakamkan di Makam Baki Madinah. Adapun jemaah yang wafat ini, nantinya hajinya akan dibadalkan dan mendapat asuransi atau santunan dari pemerintah sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BP, dan akan diurus langsung oleh pemerintah. Dari Asrama Haji Donuh dan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Dania Rahma, terima kasih laporannya. Mendengar demikian informasi haji.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Natalia Nuklis Nami di Jeruk Sawit. Mbak Nana absen saja boleh, Bu Natalia. Semoga Bu Natalia juga betah terus mendengarkan Pro 1 pagi ini, bersemangat menjalankan aktivitas ya. Bu Nur, sesekali pantunnya boleh juga lho Pak Gono. Tuh Mas Gono, ditunggu tuh pantunnya. Dari mata turun ke hati. Cakep, gak ada yang nyakepin sih. Kalau mau setia,
1: apa? Apa sih?
0: Hanya di sini, gitu kan ya. Susah banget saya bikin pantun ya. Tadi belum sapa Mas Gono, Mbak Nana. Iya, sudah tak bacain Bu Nur. Tapi ini mau tak tinggal dulu ya, belanja sama sekalian ngantar telur. Aduh, wes jogo mah lagi ya. Gak apa-apa, nanti pulangnya hati-hati Mbak Nana, jangan lurus terus. Oke, nanti saya mau belok-belok Bu Nur. Matur nuwun nggih Bu Nur, selamat berbelanja. Dan semoga nanti setelahnya bisa gabung lagi di Pro 1 ya. Thank you banget untuk Anda yang sudah. Oh, Bu Kus juga kasih saya, apa ini Bu? Oh, gambar pohung godok Mbak Nana. Oh. Coba gambarnya doang ya, padahal saya seneng loh pohung godok ya. Matur nuwun Bu Kus, selamat sarapan pohung godok sambil tetap mendengarkan Pro 1 ya. Setelah ini ada Citra Afidka hadir dalam Surakarta siang ini pendengar. Thank you banget Anda sudah sejak pagi banget bergabung bersama Pro 1. Semoga terus bisa setia bersama kami setelahnya sampai malam nanti bahkan. Oke, kita sua lagi esok pendengar. Saya pamit sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: JB-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar di tengah aktivitas hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan suasana hati juga tetap terjaga ya. Siang hari kadang memang jadi waktu yang cukup sibuk dan juga melelahkan gitu. Tapi tetap jangan lupa di sela-sela aktivitas tetap beri jeda kecil ya untuk diri sendiri. Tarik nafas sebentar, minum air putih, dan juga istirahat sejenak kalau sempat ya. Karena semangat itu juga perlu diisi ulang, sama seperti baterai handphone kita ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi, cerita-cerita inspiratif dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Apapun yang sedang pendengar kerjakan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa hal-hal baik. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, kami hadirkan obrolan siang untuk Anda.
2: Opsi obrolan siang. Opsi
1: obrolan siang hari ini pendengar hadir untuk Anda dengan tema peran pengasuh dalam pendampingan anak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Nah, tema hari ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya, terutama orang tua, guru, pengasuh, dan juga lingkungan sekitar anak. Karena di zaman sekarang tantangan anak bukan hanya soal akademik saja, tapi banyak anak yang sebenarnya pintar tapi takut bicara, minder, takut mencoba, bahkan takut salah gitu ya. Dan disinilah peran pendamping, pengasuh, dan juga lingkungan menjadi sangat penting. Dan sudah hadir di studio bersama kita narasumber hari ini ada Ibu Yuni Puji Utami selaku pengasuh anak di YPAC Surakarta. Selamat pagi Ibu Yuni.
3: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi semua pemirsa RRI.
1: Okay. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Baik.
3: Alhamdulillah ya? Baik.
1: Alhamdulillah. Ada Mas Akrom Sofyan juga anak asrama di YPAC Surakarta. Selamat pagi Mas Akrom.
4: Selamat pagi juga Mbak.
1: Iya, dengan Citra Afidka ya di sini ya, menemani Bu Yuni dan juga Mas Akrom di obrolan siang hari ini. Nah, kita mulai saja untuk obrolan hari ini mungkin ke Bu Yuni dulu ya. Kalau melihat kondisi saat ini Bu Yuni, apakah rasa kepercayaan diri dan keberanian itu emang jadi tantangan yang cukup besar untuk anak-anak Bu?
3: Ya, tentunya itu sangat yang utama ya Mbak ya. Dimana anak-anak sekarang kadang ada yang minder, ada yang mungkin kurang percaya diri, atau mungkin dia ragu dengan kemampuannya di sendiri gitu. Di sini peran kami khususnya pengasuh sebagai pengganti kedua orang tua ya, tentunya berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan keberanian itu sendiri. Karena pengasuh adalah orang yang selalu yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan anak seperti itu.
1: Kalau menurut Bu Yuni ini apa sih tanda-tanda anak yang sebenarnya sedang kurang percaya diri tapi sering tidak disadari oleh lingkungan gitu, misalkan dari orang tua atau pengasuh sendiri?
3: Ya kadang mungkin dari anak itu sendiri sering ada rasa kurang percaya dirinya. Apa aku bisa sih? Mungkin ada pemikiran kok saya seperti ini, tidak sama seperti yang lainnya gitu. Dan itu sebagai tugas penting pengasuh mendorong, memberi semangat, memberi support untuk anak itu sendiri ya Mbak ya, untuk berani belajar, untuk berani mencoba gitu. Dan tugas pengasuh adalah untuk memberi peluang ataupun ruang untuk mereka eksploitasi, mereka berkreasi, mungkin kadang untuk memberikan pendapat-pendapat atau ide-ide gitu. Jadi tugas kita bukan menerima ataupun menilai hasilnya, tapi kita menilainya dengan proses itu sendiri seperti itu.
1: Berarti banyak orang mengira mungkin banyak orang mengira kalau anak pendiam itu ya udah baik-baik aja gitu ya, Bu ya. Tapi padahal belum tentu juga ya. Nah, ini seberapa penting orang dewasa itu bisa peka terhadap hal-hal seperti itu?
3: Ya, karena ya memang harus intinya kita berinteraksi dulu ya, Bu ya. Mbak, untuk ada pendekatan dulu ke anak gitu. Apa sih yang menyebabkan kita menyebabkan anak sendiri itu minder? Jadi kita sering kita harus tahu apa sih penyebabnya dia kenapa dia nggak mau, misalkan nggak mau berani tampil di depan umum, misalkan kalau hal-hal kecil, misalkan nggak berani untuk di depan kelas, misalkan itu ada hal-hal yang mungkin dari anak itu sendiri ada rasa takut atau minder, aku bisa nggak ya, seperti itu tadi gitu. Jadi itu juga peran penting untuk adanya pendekatan orang tua ataupun orang dewasa ke anak gitu, adanya interaksi gitu untuk mencarikan solusi gitu.
1: Oke, kita ke Mas Akram ya. Mungkin bisa diceritakan dulu ke pendengar aktivitas sehari-hari di asrama itu seperti apa, Mas Akram?
4: Aktivitas sehari-hari di sekolah ya. Kita tentunya di asrama itu dididik dengan untuk mandiri. Terus kita juga bisa memakai sepatu atau memakai baju untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mandiri.
1: Oke. Nah, ini kalau Mas Akram sendiri pernah merasakan nggak sih mengalami hal-hal yang merasa takut atau minder gitu dalam situasi tertentu?
4: Mungkin saya sih sendiri pernah mengalami itu. Pas pertama masuk asrama itu saya tidak percaya diri, suka sendiri, jadi ya itu jadi kebiasaan buat saya.
1: Oke, kalau boleh tahu ini Mas Akram ini penyandang disabilitas ya?
4: Iya.
1: Iya, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar, mungkin bisa jadi inspirasi untuk pendengar juga kisahnya Mas Akram.
4: Saya sih dulunya emang udah seperti ini, sejak lahir. Jadi selama itu saya bersekolah di umum, tapi ya alhamdulillah saya tidak pernah dibully, tidak pernah di apa-apain sama teman-teman, malah disupport sama teman-teman. Terus habis selama itu 6 tahun saya kelas 6 lulus, saya sudah berhenti sekolah selama 2 tahun, baru saya menemukan YPAC ini.
1: Berarti sekarang usianya Mas Akram ini berapa nih?
4: Sekarang usianya udah 23.
1: Oh, 23. Oke. Oke. Nah, dari pengalaman Mas Akram sendiri, sikap orang dewasa seperti apa sih yang membuat Mas Akram itu bisa merasa nyaman dan juga dihargai gitu?
4: Emang sih menurut saya sih sikap orang dewasa itu ya menurutku ini ya sangat apa, emosional banget ya buat saya. Tapi kan itu buat mendidik anak-anak untuk bisa mandiri.
1: Oke, kita ke Bu Yuni. Kalau dalam proses pendampingan anak ini, apa sih yang paling dibutuhkan anak terlebih dahulu? Apakah perhatian, rasa aman, atau seperti apa, Bu Yuni?
3: Tentunya dengan kenyamanan dulu ya, Mbak ya. Dengan kita menciptakan nyaman, lingkungan yang nyaman, sehingga anak pun juga nyaman gitu. Untuk nanti beradaptasi, untuk bersosialisasi, untuk mencoba hal baru, seperti itu.
1: Oke, kadang kan kita sebagai orang dewasa itu terlalu cepat menilai gitu ya. Anak-anak itu ini ya pemalu, kemudian nakal, atau ini enggak bisa gitu. Nah, ini seberapa besar sih pengaruh label seperti itu terhadap mental anak, Bu Yuni?
3: Sangat besar sekali ya, Mbak. Sebenarnya semua anak itu tidak ada yang nakal. Cuma mereka butuh tuntunan, mereka butuh bantuan untuk ke hal-hal yang positif gitu. Mereka bukan tidak bisa, mereka bukan tidak bodoh, tapi mereka punya kepintaran masing-masing, mungkin dengan kepandaiannya masing-masing gitu. Seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Bu Yuni, seperti apa di asrama YPAC ini, berapa muridnya dan sebagainya.
3: Di asrama kurang lebih ada 25 ya, kami teman-teman. Mereka juga bersekolah. Ada yang terapi seperti itu. Memang di asrama kami menciptakan istilahnya memberi sama-sama memberi dukungan kepada anak-anak untuk belajar mandiri.
1: Oke.
3: Untuk kedepannya lagi.
1: Oke. Mohon maaf ini Bu Yuni juga penyandang disabilitas ya.
3: Iya, betul.
1: Apakah pengasuh di YPAC juga penyandang disabilitas juga Bu Yuni?
3: Kebetulan yang untuk pengasuh disabilitas hanya saya sendiri ya, Pak ya. Untuk teman-teman bisa normal gitu.
1: Okay.
3: Hanya saya sendiri. Tapi tenaga didik di pendidikan di sekolah-sekolah juga ada yang disabilitas juga teman-teman itu.
1: Oke. Kemudian tantangan yang paling dirasakan Bu Yuni sebagai pengasuh di YPAC sendiri seperti apa Bu?
3: Tantangannya sebenarnya dinikmatin, enjoy aja sih Mbak. Kalau untuk tantangan ya mungkin sebagai manusia wajar lah kita harus membutuhkan kesabaran ya Mbak ya. Karena anak-anak disabilitas itu cara asuhnya mungkin, cara pola asuhnya mungkin berbeda dengan anak yang pada umumnya gitu. Harus ekstra sabar, mungkin harus tidak untuk langsung gitu, harus konsisten gitu, pelan-pelan. Yang penting kita memberi dorongan, beri semangat dari belakang aja.
1: Oke, baik. Dan kami juga mengundang pendengar ya untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar.
5: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
6: Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Baik, kembali lagi di obrolan siang hari ini masih bersama dengan Ibu Yuni dan juga Mas Akrom Sofyan ya. Ada yang bergabung di pesan WhatsApp kami, ada dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat siang Bu Yuni dan Mas Akrom.
1: Selamat siang.
0: Ya, saya mau tanya, apa yang membuat Bu Yuni tergerak hatinya untuk menjadi pengasuh di YPAC dan apakah ada pekerjaan lain selain menjadi pengasuh di sana? Dan untuk Mas Akrom, apa ini yang menjadi semangat atau motivasi Mas Akrom dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Monggo dari Bu Yuni dulu.
2: Baik, terima kasih. Berawal dari pengalaman pribadi saya ya Mbak ya. Saya sendiri seorang disabilitas. Jadi pernah dulunya dibully atau gimana atau meremehkan kemampuan saya seperti itu. Pas di saat sekolah, ingin bersekolah di sekolah umum, ada seberapa gelintir orang yang segelintir orang yang istilahnya memandang sebelah mata gitu. Jadi mungkin apa bisa sih kamu sekolah di sekolah umum, mampu nggak sih seperti itu misalkan. Tapi hal-hal semacam itu saya jadikan untuk acuan, untuk jadikan semangat. Malahan saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa disabilitas itu bisa berkembang, disabilitas itu bisa sukses untuk kedepannya, bisa istilahnya bisa mandiri kok, bisa untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan saya tergerak untuk menjadi pengasuh anak-anak. Kebetulan anak-anak yang saya asuh juga disabilitas ya Mbak ya, karena juga saya ingin memberi contoh, ibaratnya memberi panutan contoh yang baik. Ibaratnya untuk memberi dorongan juga semangat untuk adik-adik anak-anak kami yang masih ada rasa kurang percaya diri itu tadi, tidak ada rasa semangatnya gitu. Saya juga pingin kita sama-sama belajar, bukan saya menjadi untuk menjadi saya istilahnya saya ini sendiri ya Mbak ya, suka saya itu sama-sama belajar gitu loh, seperti itu.
0: Oke, kemudian ada pekerjaan lain selain menjadi pengasuh di YPAC Bu Yuni?
2: Tidak ada ya Mbak ya, menjadi ibu rumah tangga.
0: Oke, baik. Kemudian Mas Akrom nih, apa yang jadi semangat atau motivasi Mas Akrom untuk menjalani kehidupan sehari-hari?
1: Mungkin buat saya sendiri yang membuat semangat adalah dukungan para pengasuh yang sudah mensupport kita, kayak seperti ada event dan lain-lainnya, kegiatan. Jadi kita jadi apa ya, tampil percaya diri lah. Ada dukungan orang lain juga, support. Dan event-event juga itu berpengaruh sih buat saya.
0: Kalau boleh tahu, event yang pernah diikuti Mas Akrom ini apa aja nih yang melatih kepercayaan diri Mas Akrom? Mungkin bisa diceritakan.
1: Saya pernah ini sih ikut lomba di cabang Bocia di Jawa Timur. Itu pertama kali saya mengikuti lomba, jadi saya harus tampil percaya diri dan menghadapi musuh-musuh yang ada.
0: Oke. Ada event lainnya, mungkin lomba-lomba lainnya?
1: Mungkin kalau event adanya itu tentang konser sih Mbak.
0: Konser, oke. Konser ini di konser Mas Akrom jadi apa ini?
1: Saya jadi panitia tiketing.
0: Oke, panitia tiketing, wah luar biasa ya. Ini jadi inspirasi untuk kita semua tentunya, untuk bisa tetap percaya diri gitu ya Mas Akrom ya.
1: Iya.
0: Nah Mas Akrom, kalau boleh tahu ada gak sih teman atau rekan yang menginspirasi gitu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan juga keberanian Mas Akrom?
1: Tentu ada sih, saya memiliki teman yang disabilitas juga ya Mbak, seperti saya. Mungkin lebih berat ya kondisinya daripada saya. Tapi mungkin itu juga bukan tantangan ya buat saya, buat meningkatkan kepercayaan diri dan tidak bisa beraktivitas atau buat nantinya pekerjaan untuk masa depannya, Mbak. Jadi kita harus tetap aja semangat aja, meskipun kita penyandang disabilitas, tapi tetap kita harus semangat.
0: Oke, luar biasa sekali. Oke, kita ke Bu Yuni nih. Kalau anak ini melakukan kesalahan gitu, nah ini gimana tanggapan Bu Yuni sebagai pengasuh anak?
2: Menanggapinya dengan sabar ya, Mbak ya, memberi pengertian. Salah kalau kita salah itu hal wajar gitu, seperti itu. Tapi dengan menjelaskannya kesalahan dengan bahasa yang baik, bahasa yang mungkin bisa dicerna untuk anak itu sendiri, dengan bahasa-bahasa yang simple, yang mudah dimengerti, seperti itu.
0: Oke, nah ini yang dilakukan untuk mendukung anak-anak ketika anak itu merasa takut dan juga ragu untuk melakukan sesuatu, seperti apa Bu Yuni?
2: Ya itu tadi ya Mbak ya, untuk memberi dukungan itu tadi, dan untuk menekankan bahwa kesalahan itu adalah proses belajar, seperti itu. Jangan takut gagal, jangan takut untuk tidak bisa. Harus ada semangat.
1: Kita harus terus mencoba ya Mbak Yuni.
2: Mencoba dan mencoba terus, betul sekali.
0: Yang penting coba dulu ya.
2: Iya, untuk hasil urusan belakangan.
0: Oke.
2: Yang penting ada usaha dan hasil.
0: Iya, yang penting berani dulu, untuk mencoba gitu ya. Biar tahu rasanya dulu.
1: Iya.
0: Oke, dan pendengar masih kami ajak Anda ya untuk bergabung dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525. Nah, dari pengalaman Mas Akrom nih, kadang kita tuh kadang takut untuk mencoba gitu kan, takut dimarahi, takut tidak didengar gitu. Nah, menurut Mas Akrom ini sebenarnya yang diharapkan dari orang dewasa, orang tua dan juga lingkungan sekitar tuh apa sih?
1: Buat saya sih, buat yang dewasa ya, dukungan aja sih, support dan perhatian itu paling penting buat saya.
0: Oke, dukungan dan support aja ya. Oke. Nah ini ke Bu Yuni. Ini sekarang kan banyak anak lebih berani tampil di media sosial dibandingkan dengan dunia nyata. Ini gimana Bu Yuni menanggapi hal ini?
2: Itu juga suatu proses belajar juga ya Mbak ya. Mungkin dia mungkin kemampuannya untuk belum berani tampil di ini di dunia nyata, mereka bisa mencoba dulu, istilahnya mencoba dulu di media-media sosial. Ternyata dan seperti itu nanti ada poin-poin kebanggaan tersendiri gitu loh. Oh, ternyata saya bisa ya, saya mampu ya gitu, seperti itu.
0: Oke. Nah ini kadang kan lingkungan itu tanpa sadar terlalu melindungi anak disabilitas ya, dilarang ini, dilarang itu, merasa kurang dipercaya gitu ya. Nah ini menurut Ibu dampaknya kalau anak terlalu sering dilabeli seperti itu gimana Bu Yuni?
2: Dampaknya nanti akan mempengaruhi kedepannya juga ya Mbak ya, untuk kemandirian mereka juga, untuk kepercayaan dirinya juga gitu, karena hanya dibatasi-batasi, istilahnya kita tidak mengekspor, kita tidak memberi dukungan gitu, tidak memberi hal-hal, mendorong hal-hal yang ke positif gitu, jadi anak-anak akan jadi minder tadi. Dia tidak percaya diri gitu loh. Dia tidak mau mencoba,
0: Tidak
2: mau berusaha dulu gitu.
0: Nah apalagi kalau di masyarakat itu ada apa ya, yang membanding-bandingkan gitu Bu Yuni. Misalnya kok kamu kalah sih sama temanmu, ini kakaknya bisa kok kamu gak bisa. Nah ini kalimat kayak gini tuh seberapa besar dampaknya untuk anak Bu?
2: Dampaknya itu juga luar biasa, sangat tidak baik juga ya Mbak ya. Kita dalam pengasuhan anak itu kita tidak boleh membanding-bandingkan, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu punya caranya masing-masing gitu untuk berproses, untuk melatih kemandirian juga gitu. Itu juga yang harus kita selami dulu, anak seperti beberapa anak itu cara penanganannya juga berbeda-beda, disabilitasnya pun juga berbeda-beda seperti itu. Jadi tidak boleh untuk dibandingkan satu sama yang lain. Karena mereka punya karakter masing-masing, mereka punya kemampuan masing-masing juga gitu.
0: Oke, mungkin bisa diceritakan ini metode-metode yang dilakukan Bu Yuni untuk melakukan pendekatan di masing-masing penyandang disabilitas itu, bedanya seperti apa, Bu?
2: Oke, kalau contoh kecil ya, Mbak, ya, misalkan di asrama kami ya, itu kalau untuk anak disabilitas intelektual itu misalkan contoh, ayo misalkan mandi gini-gini seperti itu, kita tidak bisa untuk langsung kamu mandi harus gini, tidak bisa, harus pelan-pelan. Yuk, kalau anak-anak yang bisa berpikir ini langsung, oh nyantol gitu ya, kalau mandi itu alat-alatnya ada, misalkan ada sabun, ada pasta gigi, ada anduk misalkan. Kalau untuk anak-anak disabilitas intelektual itu beda gitu, harus ada poin-poinnya, harus ada tahap-tahapnya dulu. Ayo ambil misalkan, ayo ambil ini sikatnya dulu, mana sikatnya seperti itu, mana pasta giginya gitu, yo ini diolesin di sini, berkumur dulu misalkan seperti itu. Tidak bisa harus langsung gitu, bahasanya pun harus simpel dan mudah dimengerti gitu.
0: Oke, jadi masing-masing perlu pendekatan tersendiri, betul, ya, menyesuaikan dengan karakter si anak juga ya.
2: Benar.
0: Nah ini Bu Yuni sebagai pengasuh, gimana caranya untuk mendampingi anak itu tanpa membuat anak merasa dikasihani terlalu berlebihan gitu?
2: Saya pribadi, saya sering ini ya, Mbak, yang mengajak, kadang mengajak anak-anak ngobrol, anak-anak bertanya dulu, kamu perlu bantuan apa gitu. Bukannya kita tidak menghargai kemampuan mereka gitu, tapi kita hanya mendampingi dulu, biar mereka ada usaha dulu gitu loh. Misalkan ini dia melakukan apa, misalkan hal-hal kecil untuk paling enggak untuk perawatan dia sendiri dulu gitu. Contohnya mandi itu tadi, membersihkan tempat tidurnya gitu seperti itu, atau membuang sampah di tempatnya seperti itu. Untuk hal-hal yang kecil untuk dirinya sendiri dulu gitu.
0: Baik. Nah, ini ke Mas Akrom ya. Nah, ketika Mas Akrom itu mendengar komentar-komentar atau pandangan orang lain gitu ya, ini gimana caranya Mas Akrom menghadapi komentar orang lain yang mungkin bisa jadi memandang sebelah mata kegiatannya Mas Akrom gitu?
1: Ya, mungkin buat saya kalau ada komentar-komentar dari orang lain, kita cukup dengerin aja dulu. Terserah mereka mau bilang apa, mau bilang gini-gini, yang penting kita tanggapi aja dulu, hadapi dengan sabar, santai aja, relax.
0: Relax ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Berarti acuan semangat aja ya, Mas Karo ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, kita memang enggak usah pedulikan ya komentar-komentar negatif dari orang.
2: Kita ambil yang positif-positif.
0: Iya.
2: Kita tunjuknya.
0: Betul. Iya, karena orang tidak tahu apa yang kita rasakan, perjuangan seperti apa gitu ya, Mas Akrom ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi ya, Bu Yuni dan juga Mas Akrom. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan terkait dengan peran pengasuh dalam pendampingan anak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian ya, bersama dengan Mas Akrom dan juga Bu Yuni selaku pengasuh anak di YPAC Surakarta. Tetap bersama kami pendengar.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih bersama dengan Ibu Yuni dan juga Mas Akrom ya. Ada yang bertanya di pesan WhatsApp, ada dari Mbak Fitri di Solo. Mau tanya Bu Yuni, mungkin masih banyak warga yang punya keluarga difabel tapi tidak disekolahkan. Nah, ini menurut Bu Yuni apa perbedaan signifikan difabel yang tidak disekolahkan dan juga yang hanya dirawat di rumah? Terima kasih.
2: Mungkin ini ya Mbak ya, kalau menurut saya anak-anak difabel itu harus bersekolah gitu untuk nantinya untuk juga itu melatih kemandirian itu sendiri dulu gitu ya Mbak ya. Untuk kedepannya, untuk kehidupan kedepannya itu.
1: Oke, berarti tetap sama-sama pentingnya juga ya Bu Yuni ya,
2: gitu.
1: Nah, Bu Yuni, untuk sekarang ini, menurut Bu Yuni ini masyarakat kita sekarang apakah sudah cukup untuk mendukung anak disabilitas agar bisa berkembang gitu Bu Yuni? Menurut Bu Yuni seperti apa?
2: Kalau menurut saya sudah lumayan bagus ya Mbak ya. Bahkan pemerintah pun sudah memberi ruang-ruang untuk teman-teman disabilitas untuk berkreasi, untuk berprestasi gitu. Tidak hanya memandang sebelah mata gitu. Banyak event-event untuk difabel juga kan, untuk lomba-lomba seperti itu. Bahkan anak-anak kami dari YPAC pun banyak yang meraih prestasi gitu. Banyak gitu. Okay. Di bidangnya masing-masing gitu.
1: Oke. Okay. Nah, jika masih ada anggapan ini Bu Yuni bahwa anak disabilitas itu sebaiknya diam aja di rumah, tidak perlu terlalu aktif gitu. Nah, ini gimana nih tanggapan Bu Yuni soal pola pikir yang seperti ini?

0: kalau menurut saya itu pola pikir yang salah ya Mbak ya. Hmm. Karena seorang disabilitas itu harus diberi dukungan, bukan hanya untuk ibaratnya dikurung di dalam rumah gitu. Hmm. Untuk bersosialisasi itu sangat penting gitu, untuk mengembangkan kemampuannya itu sendiri, untuk melatih kepercayaan dirinya itu sendiri gitu.
1: Hmm. Oke, okay. Nah ini hal-hal sederhana apa yang bisa dilakukan orang tua dan juga pengasuh di rumah untuk melatih keberanian si anak ini Bu?
0: Untuk di kebiasaan di asrama itu kita sering sharing ya Mbak ya. Saling sharing, saling ngobrol gitu, saling canda gitu, saling memberi semangat dan dukungan satu sama lain gitu. Memberi contoh-contoh hal yang positif gitu. Dan menerapkan aturan-aturan gitu untuk kedisiplinan juga gitu. Misalkan waktu makan, waktu tidur, waktu belajar, kita punya aturan-aturan itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Nah ini gimana sih Bu Yuni caranya untuk membangun komunikasi yang sehat supaya anak-anak itu tidak takut bercerita kepada orang tua, kepada pengasuhnya gitu?
0: Kita harus ada pendekatan terlebih dahulu ya Mbak ya, dengan cara kita jangan menekankan untuk kamu gak bisa ini, kamu ini, masa kamu seperti ini aja gak bisa, jangan dibanding-bandingkan dulu seperti itu. Tapi kita memberi ruang itu sendiri, memberi istilahnya apa sih yang bisa kamu lakukan, apa perlu bantuan seperti itu gitu.
1: Okay.
0: Jadi membiarkan anak mencoba dulu dengan tetap dalam pendampingan, dalam pengawasan kita juga gitu. Baru kalau anak itu belum bisa, baru kita bantu. Yang penting ada usaha dulu gitu dari dirinya sendiri.
1: Nah tentunya setelah menunjukkan keberaniannya ya si anak, tentunya juga perlu apresiasi juga ya dari orang tua dan juga pengasuh. Nah ini seperti apa apresiasi yang perlu dilakukan Bu?
0: Betul sekali Mbak, untuk mengapresiasi hal-hal yang sekecil itu untuk apa ya, memberi semangat juga biar dia berlatih untuk mencoba dan terus mencoba gitu. Ada apresiasi juga gitu.
1: Dari Mbak Fitri lagi nih Bu Yuni, apakah di YPHC ini ada penyaluran kerja bagi siswanya atau mungkin ada kerjasama dengan perusahaan? Monggo.
0: Ada sih, ada biasanya ada kegiatan-kegiatan gitu untuk anak-anak disabilitas. Biasanya ada kegiatan untuk anak yang sudah lulus tapi masih ingin belajar, itu ada tempat ruang ini untuk keterampilan, ada untuk musik-musiknya pun juga ada gitu.
1: Okay. Berarti ini programnya apa aja?
0: Berarti olahraga itu juga ada gitu.
1: Programnya apa aja di YPHC ini?
0: Programnya banyak sekali sih Pak. Ya Mas Akram ya, untuk di sekolah banyak juga ya Mas Akram
2: banyak.
1: Kalau Mas Akram sendiri ini sedang menekuni apa nih?
2: Aku lagi menekuni untuk berolahraga sih Mbak.
1: Olahraga.
2: Iya.
1: Untuk keterampilan lainnya ada yang ditekuni juga Mas Akram?
2: Mungkin saat ini lagi menekuni tata boga juga ya. Karena kan cowok juga kan harus pandai masak. Enggak
0: belajar
2: harus
0: masak.
2: Iya, enggak harus cewek yang masak.
1: Iya.
0: Yang penting ada kegiatan-kegiatan positif itu
2: tadi. Iya, benar.
1: Okay. Nah, ini Mas Akram rencananya seperti apa setelah lulus dari asrama YPHC sendiri?
2: Rencananya ya semoga sukses menjadi atlet internasional sih. Dan pencapaian terbesar buat saya semoga ya sukses sampai ke depan.
1: Okay, amin. Semoga tercapai semua cita-cita Mas Akram ya.
2: Amin.
1: Amin. Okay. Nah ini Bu Yuni. Sebentar. Okay. Nah ini untuk mendampingi anak ini, orang tua itu kadang ada juga kebingungan mulai dari mana untuk membangun rasa kepercayaan diri. Nah ini langkah yang paling awal itu dilakukan seperti apa Bu Yuni?
0: Dalam pendampingan ya Mbak ya. Dalam pendampingan itu sendiri kita istilahnya kita harus memahami dulu anak-anak ini ibaratnya bakat-bakatnya di mana, kemampuan batas-batasnya di mana, bagaimana seperti itu. Jangan kalau misalkan anak misalkan hanya untuk mengambil baju satu, misalkan misalnya satu harus memperbaiki, harus bawa sekian gitu. Itu tidak bisa, harus sesuai porsinya masing-masing, sesuai takaran kemampuannya masing-masing.
1: Oke. Ke Mas Akram nih, sekarang yang dirasakan Mas Akram sekarang sudah lebih berani dibandingkan dulu, dan hal yang paling membuat Mas Akram sekarang ini bangga itu apa aja sih?
2: Menurut saya bangga ya, karena didikan pengasuh itu benar-benar ini mendidik banget buat saya. Karena ya pengasuh juga berpengaruh ya buat lingkungan juga, buat asrama. Jadi buat penyandang disabilitas jangan pernah menyerah, buat percaya diri.
1: Oke, baik.
0: Ya, nah, ini minder ya. Kalau dulu minder, anaknya minder, pemalu.
2: Iya,
0: juga.
2: Minder.
0: Iya. Dari rumah itu. Tapi sekian setelah masuk di asrama sekarang jadi hebat. Banyak anak-anak biasa. Kami yang seperti itu.
1: Jadi dengan pengasuhan yang tepat tentunya perkembangan juga semakin pesat gitu ya, Bu Yuni
0: betul,
1: ya.
0: Betul sekali. Oke,
1: nah ini pesan Mas Akram untuk teman-teman seusia Mas Akram mungkin yang masih sering minder atau takut mencoba hal-hal baru, seperti apa Mas Akram?
2: Pesan saya buat teman-teman disabilitas, tetaplah semangat, mesti jangan biarkan keterbatasan kita dipandang orang lain, dan jangan mendeskripsikan kemampuan anak disabilitas.
1: Oke, luar biasa. Nah ini untuk Bu Yuni, mungkin pesan untuk orang tua dan juga masyarakat dalam mendampingi anak-anak agar bisa tumbuh lebih percaya diri dan juga berani, seperti apa Bu Yuni? Monggo.
0: Tentunya untuk orang tua sendiri harus lebih semangat ya Mbak ya, dari anaknya, karena itu nanti juga suatu panutan juga untuk anak-anak gitu. Memberi contoh yang baik lah, memberi contoh hal yang positif seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Mendorong untuk kemajuan anak, mendorong untuk kedisiplinan, untuk kemandiriannya itu sendiri. Jangan hanya malah di ibaratnya dikurung dalam rumah atau tidak ada sosialisasi seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Dan pendengar pagi ini kita belajar bahwa keberanian anak itu tidak tumbuh dari tuntutan, tapi dari pendampingan yang penuh kesempatan, kepercayaan, dan juga dukungan ya Bu Yuni.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Anak-anak ini juga punya mimpi sendiri, kemampuan sendiri, dan juga potensi yang besar ketika lingkungan ini memberikan ruang untuk berkembang.
0: Betul,
1: ya Bu
0: betul
1: Yuni
0: sekali.
1: Baik, terima kasih Bu Yuni dan juga Mas Akram sudah menyempatkan waktunya untuk hadir.
0: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih untuk kisah-kisah dan juga cerita inspiratifnya.
0: Betul,
1: semoga bisa menginspirasi pendengar.
0: Terima kasih juga untuk tim kami ya Mbak ya, kami karena di asrama itu tidak sendiri. Kami juga punya tim tenaga medis untuk terapi-terapi anak-anak kami, untuk tenaga pendidik-pendidik kami yang luar biasa. Sama-sama kita belajar juga, sama-sama kita berjuang demi anak-anak kita gitu.
1: Oke, baik.
0: Ada interaksi satu sama lain seperti itu.
1: Oke, baik. Dan demikian pendengar obrolan kita di siang hari ini, dalam obrolan siang dengan tema peran pengasuh dalam pendampingan anak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian, bersama dengan Mas Akram Sofyan, anak asrama, dan juga Ibu Yuni Puji Utami sebagai pengasuh anak di YPAJ Surakarta. Terima kasih Bu Yuni dan Mas Akram.
0: Sama-sama Mbak.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line WhatsApp kami ya. Dan terima kasih sudah selalu setia terus di Pro 1, dan kami tutup obrolan siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.
3: Opsi obrolan siang. Opsi.
4: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?

0: internasional yang luar biasa, internasional has event namanya tahun ini ada apa tuh tadi yang berikutnya? Ya, Sambanan Mendut International has yang diikuti 44 negara dan luar biasa Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah. Untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada event ini. Semoga kemudian merasa kerasan, nyaman di Kabupaten Klaten. Silakan menikmati seluruh objek wisata yang ada di kawasan Prambanan Raya. Kami ada banyak sekali candi-candi yang sejarahnya sangat luar biasa. Dan selamat menikmati alam kami, sekaligus juga kuliner di Kabupaten Klaten.
1: Ini kan olahraga lari sudah makin populer terus ya Pak?
0: Betul.
1: Jenisnya macam-macam ini?
0: Iya.
1: Nah,
0: ya.
1: Akan mendorong juga Pak, apa sport tourism ini?
0: Justru kita akan memang ke depan itu berani sport tourism. Makanya kami mulai mengadakan banyak sekali event sport tourism. Mulai dari lari jelas, yang tadi diferensiasinya banyak sekali. Kemudian masih di bulan Mei ini kita juga kedatangan International Cycling Festival yang akan ada 40 negara selama 8 hari di Kabupaten Klaten. Selain itu nanti di bulan Agustus kita juga ada event internasional motocross. Dan insya Allah ke depan kita akan banyak sekali event-event sport di Kabupaten Klaten yang...
2: Menang Wanjari semuanya juga terus mendorong pengembangan kepariwisataan di wilayah tersebut, terutama kegiatan-kegiatan untuk mendorong peningkatan wisata. Dan beberapa hal kegiatan juga sudah disiapkan untuk mengangkat Klaten tersebut, terutama mengangkat kunjungan wisata. Demikian Adam Santo melaporkan.
3: Terima kasih Adam atas laporannya dari Klaten ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka. Buka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Und ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point, we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan game-game kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main gak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita dijalankan hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tiga laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga terakhir di rumah dari seperti modal sepakat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiers Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan kami updatekan informasi untuk Anda sejenak dari Solo pendengar. Dalam rangka menggairahkan minat anak menekuni karir menjadi dokter, Diknas dan LKP Sukaba, ini gelar Junior Medical Olimpiade di SMP Negeri 1 Surakarta hari ini. Dan seperti apa laporan selengkapnya, ada Fatimah Setiawan. Fatimah.
1: Ya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Suluh Kasih Bangsa LKP Sukaba bekerjasama Dinas Pendidikan Kota Surakarta menggelar Junior Medical Olimpiade 2026 di SMP Negeri 1 Solo. Ditemui RRI di sela acara, Ketua Panitia Junior Medical Olimpiade, Dr. Eni Listiyowati mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menggairahkan kembali minat anak-anak untuk menekuni profesi di bidang kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi. Dikatakan kegiatan yang digelar perdana pada tahun 2026 itu diikuti 272 siswa dari 172 sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Solo. Para peserta merupakan siswa kelas 4 dan 5 SD yang dinilai memiliki pemahaman serta keterampilan dasar di bidang kesehatan. Adapun materi lomba meliputi pengetahuan umum, kesehatan sekolah atau UKS, perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kesehatan mata, kesehatan gigi juga telinga, anatomi tubuh, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, hingga pertolongan pertama pada penyakit, dan lanjut. Dr. Eni Listiyowati, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi peserta lomba, tetapi juga bagi para orang tua, peserta lomba, dan guru pendamping melalui program Sukaba EduTime, seperti yang diungkapkan Dr. Eni.
2: Jadi kegiatan ini kita beri nama Sukaba Junior Medical Olympiad. Ini yang pertama di tahun 2026, harapannya kita ingin menggeliatkan kembali lah minat anak untuk menekuni karir di bidang kesehatan, utamanya menjadi dokter atau dokter gigi. Nah, hari ini kita ada dua sasaran sebetulnya, yaitu anak mengikuti kompetisi. Harapannya nanti kita akan punya banyak anak yang nggak cuma punya gaya hidup sehat, tapi mereka juga bisa jadi role model untuk teman-temannya dan jadi penyuluh untuk teman-temannya juga. Nah, yang kedua sasaran kita adalah penunggunya, jadi adalah orang tua dan guru-guru. Jadi hari ini kita di aula, kita juga punya kegiatan namanya Sukaba EduTime.
1: Menurut Dwi, keberadaan dokter kecil di sekolah selama ini perlu diperkuat kembali agar mampu menjadi penggerak budaya hidup sehat sejak dini. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengenalkan lebih dekat profesi tenaga kesehatan kepada anak-anak sebagai inspirasi cita-cita di masa depan. Adapun kesempatan itu, salah satu peserta lomba Junior Medical Olimpiade 2026, Arjuna Al-Ghazali, siswa SD Mijen, mengaku senang bisa mengikuti lomba dokter kecil yang pertama kalinya, yakni Arjuna mengatakan meski sempat tegang saat mengikuti perlombaan, dirinya tetap berusaha menjawab seluruh materi. Dan sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno mengatakan Junior Medical Olimpiade 2026 menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali usaha kesehatan sekolah UKS agar lebih aktif dan mampu mencetak agen promosi kesehatan di lingkungan sekolah. Menurut Dwi, keberadaan dokter kecil di sekolah selama ini perlu diperkuat kembali agar mampu menjadi penggerak budaya hidup sehat sejak usia dini. Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fatimah Setiawan atas laporannya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita masuk di jeda jendela cerita Anda.
2: Jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda. Jeda jendela cerita Anda, kami ingin ajak Anda ya, pendengar, untuk ikut ngobrol santai, berbagi cerita bersama kami. Apapun ceritanya boleh banget dibagikan di sini ya, di line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3900 155 25. Mau cerita pengalaman lucu boleh, kejadian unik hari ini, cerita masa kecil, pengalaman-pengalaman lain, boleh banget ya. Kami sapa dulu 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Halo, siang Mbak Citra.
1: Nggih, siang.
3: Sehat-sehat sekeluarga.
1: Sehat selalu Pak
3: Cuaca
1: Edi ya.
3: Cuaca panas ya Mbak Solo.
1: Nggih.
3: Ya, ini kita mak-mak gitu ya, seriusan Mbak Nadia dan Mbak Tan Biki. Ya, pro kontra yang pro monggo. Saya memang dari sejak awal harus tetap kontra, tapi ya mudah-mudahan semoga cerita MPG nanti Pak Presiden bisa legowo. Kan sudah setahun lebih istilahnya cita-citanya ngasih MPG kan sudah terlaksana, tapi kan betul-betul mau gak mau banyak masalahnya ya kan, kenyataan. Maka yang keracunan kita sudah benar-benar ya, tapi yang sebagian enak ya monggo. Tapi yang belum kebagian tuh ada 60% loh anak-anak seluruh Indonesia.
1: Baik.
3: Untung dia ada kebagian, jadi tidak sampai khawatir kena keracunan. Nah, ini saya bilang kasih duit, dia kasih duit, tapi kan orang tua kan sudah bayi jembrol sudah ngurusi sampai iso gede, so sampai pandai presidennya tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan ada. Kalau benar-benar Pak Presiden legowo, itu jatah MPG 15.000 uang rakyat. Yang 5.000 itu hitungnya ya jadi yang beradil ya, 10.000 kan buat anak-anak, kadang mesti tidak kebenaran. Kenyataan jalannya udah. Semoga Pak Presiden itu sadar dan legowo, stop MPG. Dan berjalan mikir macam-macam, kan tidak gaduh, bahkan untuk ke depan benar anak-anak Indonesia itu benar tambah lebih baik. Itu pemimpin-pemimpin daerah harus disentil, disuruh perhatian umat masing-masing, biar ada anak yang tidak sampai stunting. Semoga Indonesia tambah lebih baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi dari Solo ya. Oke, pendengar masih bisa bergabung di jeda jendela cerita Anda. Saya geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang jeda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Cerita Anda.
1: Halo Citra. Halo juga Mbak Oma.
4: Aku cerita ya. Tapi ntar kalau nggak sesuai kamu matiin juga nggak apa-apa.
1: Okay.
4: Pertama itu kalau udah nggak kau ceritanya karena serem atau apa, kamu lambaikan tangan.
1: Lambaikan tangan ke kamera ya.
4: Iya. Aku tuh pokoknya nanti potong nggak apa-apa, aku nggak sakit hati, biasa aja.
1: Oke, baik.
4: Ya itu kan aku kan waktu kecil itu kan di masjid itu ada imam yang tua dan ada imam yang muda gitu kan. Orang generasi muda yang jadi imam di situ sering ceramah kan. Mm-hmm. Nah, itu ada kadang yang kalau imam atau yang ceramah itu anak muda, terkadang itu suka goreng ini pemerintah gitu loh. Ya suka kebijaksanaan pemerintah itu suka goreng gitu loh. Istilahnya digoreng gitu kan. Enggak takut itu berkali-kali gitu terus sampai berminggu-minggu. Udah diingatkan kan. Udah diingatkan berkali-kali sama imam yang tua, kalau kita ceramah itu yang umum aja, enggak usah nyinggung sana sini gitu. Lah terus berapa kali itu, 2 bulan setelah itu imam yang muda-muda itu pada hilang gitu kan. Aku waktu kecil enggak tahu Cid, itu kenapa. Terus didatangin orang-orang pakai jaket gitu kan, banyak gitu. Terus dia pindah dari Solo, pindah ke Madura. Terus aku baru sekarang itu baru tahu kalau itu dulu dicari polisi yang memang muda yang suka goreng kebijaksanaan pemerintah itu, suka nyinggung pemerintah. Terus dicari, kalau dulu loh, kalau dulu digerebek polisi terus dia lari. Tapi sekarang udah balik lagi ke Solo, udah jadi imam tua gitu, misalnya udah jadi ulama tua gitu kan. Kalau dulu menggoreng kebijaksanaan pemerintah itu pasti dicari polisi dan itu diperkarakan gitu. Gak apa-apa menggoreng kebijaksanaan pemerintah apapun itu gak apa-apa. Tapi saya cuma mengingatkan, ngomonglah yang baik. Yang kedua jangan menyakiti hati orang. Yang ketiga, hari sial itu tidak ada di kalender.
1: Okay,
4: apapun
1: baik
4: yang terjadi, hari sial tidak ada di kalender. Terima kasih Citra. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Oma ya. Memang kita kalau harus kalau berkata-kata memang harus yang bijaksana gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Oma dan juga Pak Edi di Solo sudah bergabung ya. Untuk Anda yang ingin bergabung lagi, monggo, masih banyak waktunya untuk Anda bercerita. Apapun ya, boleh ya. Yang ringan-ringan aja juga boleh. Nggak usah yang sepanas-panas. Oke, ada yang bergabung lagi. Halo, selamat siang Jeda.
5: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Jeda, Mas Bima di Kartasura.
5: Iya, di Solo, Mbak.
1: Oke, baik. Monggo Mas Bima, ada cerita apa?
5: Saya cuacanya cerah sih ini, panas potato-potato.
1: Potato-potato, ngentang-ngentang ya.
5: Karena kemarin itu kan ketawa ya. Saya juga bingung kok.
1: Iya, gitu. Kemarin tuh saya di, juga di sini ketawa bareng.
5: Ya ini saya cerita yang ringan-ringan aja. Oh, okay. Udah lama gak gabung juga.
1: Iya.
5: Apalagi di, ya tadi ini mungkin ceritanya agak relate sama obrolan siang tadi ya.
1: Oke, boleh.
5: Itu sama narasumber tadi, namanya Mas Akram ya.
1: Iya, Mas Akram juga.
5: Ya, sangat amazed dan sangat bangga gitu. Mungkin RRI terus mengundang anak muda yang inspiratif ya, seperti Mas Akram, seperti itu. Itu iya, saya harapkan. Ya, saya mau cerita ini aja Mbak Citra, soal kemarin Jumat itu kan saya kalau malam itu kan sering punya waktu luang gitu kan malam. Ya setelah rilis saya itu, saya gunakan itu buat dengerin musik, dengerin podcast Rohani Katolik atau dengerin radio. Kemarin juga saya di Roa Rindu Manggala juga, terus sama streaming film gitu. Dan di film ya kemarin itu film manca gitu, genrenya adalah Sanfi atau fiksi ilmiah gitu. Namanya, judulnya itu Enter Nowhere tahun 2011. Itu ya ini mungkin apa ya, filmnya itu punya apa ya, simpel tapi punya message yang meaningful gitu. Jadi filmnya itu menceritakan tentang 4 manusia yang dikirim di satu tempat, di satu kabin gitu. Kalau di luar negeri itu kabin itu kan rumah kayu di tengah hutan gitu. Ya, itu misinya untuk memperbaiki masa depan mereka gitu. Dan ternyata 4 ini adalah satu keluarga tapi beda generasi. Paham Mbak Citra? Iya, jadi generasi mereka itu apa ya, suram karena generasi pertama ini nggak survive gitu. Karena generasi pertama ini ternyata adalah tentara pada saat Perang Dunia II. Dia gugur gitu loh. Jadi misinya itu untuk menyelamatkan orang generasi pertama itu ada agar tetap survive gitu dari perang itu. Dan finally itu berhasil gitu, dan itu bisa memperbaiki generasi-generasi kedepannya. Gitu. Jadi apa ya, mungkin nggak logis ya, di namanya juga film gitu, tapi pesan yang tersirat itu mungkin ya bisa saya ambil itu, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kedua bagi hambanya gitu, bagi umatnya. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh ngasih kesempatan kedua gitu. Dan yang kedua, mungkin manusia itu harus memiliki sifat yang namanya bisa menerima kesalahan di masa lalu untuk bisa menjadi proses pendewasaan di masa yang akan datang. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, kan problematikanya itu anak-anak zaman sekarang di usia 20 tahun ke atas itu adalah a quarter life crisis ya. Jadi kehilangan identitas diri, kemudian juga kecemasan, mental healthness gitu. Ya mungkin dengan caranya itu adalah self-awareness, self-love, self-appreciation gitu. Jadi ya berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dukungan, mencari dukungan itu, itu hal yang sangat penting gitu. Itu aja Mbak Putra, mungkin yang bisa saya bagikan, mungkin apa ya, bisa menjadi apa, inspirasi gitu. Terima kasih Mbak Citra atas waktunya. Terima kasih, Tuhan berkati selalu.
1: Amin. Terima kasih Mas Bima di Solo Baru ya. Wah, ceritanya inspiratif sekali ya. Dan selaras dengan obrolan siang tadi pagi ya, pukul 10 tadi juga mengundang dari Yayasan YPAC Surakarta ya. Ini juga salah satu cara untuk kita menginspirasi diri kita ya, aware kepada diri kita untuk bisa terus semangat, maju gitu ya, menerima kekurangan kita dan tentunya tetap improve gitu ya untuk kedepannya. Oke, luar biasa sekali Mas Bima ya, dari Solo Baru ceritanya. Ini salah satu apa ya, stress release yang menginspirasi ya, nonton film, dan dengan nonton film itu bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa gitu ya Mas Bima ya. Baik, satu penelpon lagi, 638055. Halo, selamat siang Jeda.
6: Hai, selamat siang Jeda.
1: Selamat siang. Ya Allah, kaget saya ya.
6: Aku juga rindu Kak. Gimana sih ya, lama enggak ketemu sama dirimu.
1: Iya, kemana aja ini Kak Citra?
6: Aku baru mumpet ya.
1: Gitu, baru keluar gua ini.
6: Iya. Nah, ini libur jadi keluar.
1: Nah, ya mumpung libur nih, cerita apa nih Kak Citra?
6: Aku ceritanya apa ya? Aku enggak cerita yang ngeri-ngeri.
1: Yang ngeri-ngeri.
6: enggak, aku takut.
1: Gitu. Yang yang happy-happy aja kalau gitu. Iya,
6: Ceritanya kalau aku paling masak memasak gitu kalau libur.
1: Masak memasak. Waduh, hobinya.
6: Jadi ya, kalau libur pingin apa gitu kan, Kak. Gimana kabar kakak yang cantik, mama?
1: Kabar baik banget. Kak Citra juga kabar baik ya. Sehat selalu ya Kak Citra ya.
6: Selamat tugas, tambah sehat, tambah cantik, tambah semangat, bahagia, cuanya banyak.
1: Amin.
6: Doa buat Kak Citra ya. Aku denger Kak Bima cerita itu ya, suka bangetnya.
1: Ceritanya
6: kalau
1: banyak
6: cerita
1: ya.
6: Itu pokoknya terharu aku.
1: Terharu. Ya betul.
6: Kok di Solo Baru ya? Kok sama rumahku juga Solo Baru ada, di Solo juga ada. Gitu.
1: Oke.
6: Okay. Tapi ini aku baru di Solo, enggak di Solo Baru.
1: Oh, liburannya di Solo ya?
6: Iya.
1: Masak apa hari ini Kak Citra?
6: Aku masak pingin sop buntut.
1: Waduh, aduh seger banget ini siang-siang
6: sama
1: kayak gini.
6: Goreng. Tahu tempe.
1: Waduh, cocok.
6: Nyambel gitu, Kak.
1: Waduh.
6: Sampai ya.
1: Oke, siap. OTW.
6: Iya. Hati-hati pulangnya ya, Kak. Thank you. Aku ceritanya cuman gitu doang.
1: Enggak apa-apa.
6: Kalau cerita yang ngeri-ngeri aku nanti malam bisa mimpi ketakutan.
1: Enggak bisa tidur nanti ya.
6: Iya. Thank you ya, Kak.
1: Sama-sama.
6: Muah-muah.
1: Muah-muah pokoknya. Sehat selalu juga.
6: Dadah.
1: Dadah. Dari Kak Citra di Solo ya. Oke, hari ini masak sop iga. Waduh, siang-siang panas-panas ya. Seger banget ya makan sop gitu ya. Waduh, jadi keroncongan nih perut. Oke, di jeda jendela cerita Anda ya, masih bisa gabung ya untuk Anda yang ingin bercerita. Apapun ceritanya boleh banget dibagikan di sini ya. Mau cerita pengalaman lucu, kejadian unik hari ini, cerita masa kecil mungkin ya, pengalaman kerja, cerita di jalan, sampai cerita yang bikin deg-degan juga boleh ya. Kadang cerita sederhana itu justru obrolannya jadi lebih seru ya, dan bikin pendengar lain itu juga ikut relate gitu. Apalagi setiap orang pasti punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu Anda yang ingin bercerita ya, kita dengarkan satu lagu dulu dari apa ya, dari Afgan ya, terlalu cinta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta, sementara penyebutan

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, jendela cerita Anda kembali hadir untuk Anda ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan ke 638055 dan WhatsApp kami 081 3901 5525. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Cu di Wonogiri. Gimana Pak Cu, ada cerita apa hari ini?
2: Ada. Kemarin tanggal 8 di Wonogiri itu ada 5.000 porsi bakso gratis. Akan meringati hari jadi Kabupaten Wonogiri ke 285.
1: Oh iya, gitu.
2: Puncaknya hari 9, tanggal 19, nggak salah.
1: 19 Mei ya Pak?
2: Oke. Itu ya hiburannya nggak tahu saya.
1: Itu diadakan di mana Pak Cuk? Di alun-alun Wonogiri.
2: Alun-alun.
1: Oh gitu.
2: Ya, kalau ada musik ke rumahku dengar Pak.
1: Oh, deket ya Pak Cuk ya, dari alun-alun.
2: Dang dunge Pak. Kayak malam.
1: Oke.
2: Ya, itu saja Pak cerita.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Cu. Waalaikumsalam. Dari Wonogiri ya Pak Cu. Ini mengabarkan ada 5.000 porsi gratis dibagikan di Wonogiri, porsi bakso ya. Wah, ini menarik sekali ya. Oke, saya carikan informasi dulu ya terkait hal ini, nanti akan saya bagikan informasinya begitu. Oke, kita ke penelpon lain dulu. Halo, selamat siang Jeda.
3: Siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Ibu Nur di Nusukan.
3: Di luar panas ya.
1: Oh iya, di luar panas sekali ya. Di sini juga panas sekali.
3: Tadi ini enggak sekali, rada mendung tapi ya Allah, kok lumayan juga. Baru nyampe rumah ini saya.
1: Oh, baru.
3: Dengar Mbak Citra.
1: Habis dari mana Bu Nur? Belanja kah?
3: Hampir ngantar telur terus disuruh main dulu, diajak ngobrol.
1: Nah ini kalau udah ngobrol gitu, lupa waktu ya. Oke, ceritanya apa ini Bu Nur hari ini?
3: Ceritanya apa ya? Ceritanya dulu pas waktu anak saya yang paling kecil masih TK.
1: Oke, ceritanya gimana?
3: Ceritanya hanya demi untuk apa ya? Muter duit benda itu, tapi akhirnya aku sih ngerepot.
1: Oh, gimana itu?
3: Gimana itu? Lagi nih ceritanya. Waktu itu kan saya kebetulan jadi komite di TK. Kemudian mengadain ini parenting. Udah ini tersusun gitu kan. Gila, udah giliran konsumsi biar tidak budgetnya itu ya tidak membengkak sekali gitu kan mikirnya. Padahal waktu itu cuma belani duit Rp500 loh Mbak saja.
1: Oke.
3: Misalnya saya pesankan snack, nanti kan kerdusnya dihargain Rp500 gitu kan, sama itu snacknya gitu kan. Terus saya gini, saya pesan snacknya aja nanti tak kerdusin sendiri kayak gitu.
1: Biasa ya ibu-ibu mau niatnya mau hemat gitu.
3: Iya kan, maksud saya biar yaudah ntar kerdus saya yang beli lagi gitu kan Mbak. Saya gitu kan, pikir saya kan gitu. Lah ternyata kan 300 kerdus tuh Mbak. Wis saya sih jadi ketua, nanti suruh ngisi sambutan juga lah, terus ngerdusin sendiri pula. Ini pokoknya pengalaman yang jangan ditiru deh pokoknya.
1: Oke.
3: Habis itu kan terlambat toh Mbak. Harusnya jam 7, saya jam 9 lah kayak nyampe toh Mbak.
1: Ya ampun. Gara-gara bungkusin.
3: Gara-gara ngerdusin
1: snack.
3: Iya, nah waktu itu saya kan tiga yang paling gede C SMK, terus SD, terus TK kan. Iya. Kalau pagi-pagi udah repot banget saja nih. Aduh gitu. Aduh ternyata beneran ini nggak ada yang bantuin ya gitu. Waduh, alamat di sini orang banyak. Gitu. Udah mbak, nyampe tempat itu udah begini. Maaf, maaf.
1: Iya, mau gimana lagi ya selain minta maaf ya, terlambatnya 2 jam.
3: Udah hanya minta maaf, Mbak. Jadi mis, langsung disuruh ngisi sambutan, mis, langsung isinya cuma maaf dan maaf.
1: Iya, iya, iya, ya, oke.
3: Okay. Ya Allah, udah ini pokoknya pengalaman pertama dan jangan pernah ditiru.
1: Pengalaman pertama dan terakhir ya, benar ya.
3: Ya udah kita aja ya Mbak Citra, okay. Cuma buat seneng-seneng aja sih Mbak.
1: Iya gak apa-apa, refreshing ya cerita-cerita yang lucu-lucu kayak gini tuh. Kadang bikin ini ya.
3: Ya juga, selamat bertugas Mbak Citra.
1: Iya.
3: Terus semangat ya, sehat-sehat dan sukses selalu.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Bu Nur ya di Nusukan. Nah ini kayaknya Bu Nur yang terlalu apa ya, multitasking ya, multitalenta nih jadinya kebobokan ini kegiatan terlalu banyak ya, apa sih kebobokan. Oke, ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang Pak Kris di Tasikmalaya.
4: Selamat siang Bu Nur.
1: Iya,
4: tadi menceritakan anaknya yang TK ya.
1: Betul.
4: Oh, dulu saya pernah seperti itu. Tapi kalau mau berangkat anak saya kan untuk hari-hari 7 hari kemudian lah gonceng saya kalau mau kerja. Sebelumnya kan diantar mamai. Nah, satu hari dua hari kan ikut saya tembakan. Kadang saya kan agak siang.
1: Okay.
4: Anak saya itu kan juga besar. Walaupun usianya standar tapi kan dia tinggi. Kan jadi ketua kelas.
1: Okay.
4: Kelompok atau ketua kelas ya itu waktu itu. Lah kadang itu terlambat Mbak. Lah di anak-anak lainnya sudah berbaris ke belakang dulu. Kan nunggu ketuanya. Nah, kan nanti disiapkan terus baru penghormatan terus masuk toh Mbak. Lah itu kan saya kan juga kasihan nanti ada baris kok telat ketuanya dan saya ya agak pagi. Nah, selain itu kan ada dua kelas waktu itu. Nah, saya agak kreatif tulisan. Oh, kelompok Mbak, itu bukan kelas.
1: Oh, kelompok. Oke.
4: Okay. Terus kelompok A, kelompok B, tak bikinkan tulisan yang bagus tak laminating dulu.
1: Oke.
4: Okay. Walaupun sekarang sudah pakai lebih canggih lagi ya, pakai akrilik itu.
1: Oke.
4: Okay. Ini sedikit tip buat pendengar semua. Tara itu kan juga walaupun tidak jadi guru kan beri jasa guru Mbak. Jadi tiap sore anak saya kan kasih pelajaran sendiri. Misalkan hari pertama mengenal huruf dulu toh Mbak.
1: Iya.
4: Yeah. Mengenal huruf hari pertama ataupun hari kedua tak kasih A B C D. ABCD tadi saya bolak-balik, terus dia sudah punya pikiran, sudah timbul. Terus tak kasih petunjuk ini apa sudah dijawab. Jadi besok hari laginya 4 huruf lagi, lanjutnya tadi. Jadi biar AQ-nya anak-anak itu lah tiap hari naik-naik Mbak.
1: Iya, betul.
4: Betul kan? Jadi kalau setiap hari atau hari pertama sudah dikasih ABC dia sampai tekan Z, dia masih pusing.
1: Nah iya.
4: Kalau perlu ribet sama orang tua. Jadi kita pemina tips sedikit, kalau ngasuh anak yang masih di bawah usia itu ada taraf-tarafnya sendiri.
1: Iya. Ada proses,
4: di hari ketiga nanti KLM atau ke apa itu lanjutnya. Ini untuk tip buat semua saja. Okay. Jadi ada apa tadi, Mbak?
1: Ada tahap-tahapannya gitu ya.
4: Tahap-tahap. Iya. Alhamdulillah dari TK sampai perguruan tinggi dia bisa di negeri terus.
1: Alhamdulillah.
4: Itu, Mbak.
1: Oke.
4: Demikian dulu informasi dari Mbak. Makasih.
1: Sama-sama Pak Kris di Tasikmadu ya. Nah, ini tips dari Pak Kris ya untuk membimbing anak itu perlu tahapan-tahapan. Sebenarnya semua kegiatan juga perlu tahapan-tahapan ya, biar tidak kita tidak burn out atau apa ya, stres gitu ya. Oke, dari Bu Nur lagi nih, selamat siang juga Pak Kri. Saya itu Pak kalau belajar bareng anak jadi heboh, Pak. Oke, terima kasih tipsnya Pak Kris, kata Bu Nur ya. Oke, terima kasih juga Bu Nur sudah bercerita di jeda hari ini, jendela cerita Anda. Dan Anda masih bisa bergabung ya dengan kami tentunya di line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami 081-3900-15525. Halo, selamat siang jeda.
5: Halo Mbak Fitra.
1: Iya, halo Bu Endang. Kabar baik Bu Endang?
5: Kabar baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Ceritanya apa nih Bu Endang?
5: Ikut jeda ya. Ceritanya tuh tadi ada Bu Nur sama Pak Kris tentang anak-anaknya.
1: Betul.
5: Aku jadi keingat waktu saya kan kerja itu di Solo Baru kan, Mbak.
1: Oke.
5: Di sekolah swasta Solo Baru. Nah, waktu anakku TK itu sekolahnya juga di tempat saya karena wajib. Karyawan nyekolahi anak di tempat sendiri.
1: Oke.
5: Okay. Nah, dari TK sampai SD itu kan berangkat bareng saya. Nah, karena masih anak TK dan anak-anak TK kan, nah kan itu anakku dua, itu usianya hampir sama, otomatis sekolahnya kan bareng. Nah, setiap pagi tak boncengin sepeda motor. Itu tak tali jari tuh Mbak.
1: Iya, iya, iya.
5: Kan dulu belum ada kayak gini, sekarang kan ada tuh. Nek tali gunjangnya kayak ada.
1: Iya, tali.
5: Di tali tapi itu kan dari jari itu kan ada.
1: Iya, yang udah jadi itu ya. Ada ceklikannya gitu.
5: Nah, waktu dulu kan tahun 95 kan belum ada. Masih pengamannya jari.
1: Jari ya.
5: Sudah. Itu bertahun-tahun tiap-tiap pulang ya, sampai berangkat dan pergi ikut saya. Tiap pulang itu kan mesti ngantuk. Terus ada tiap jalan itu ada ngeliwati, "Bu, putrane ngantuk." Nggih. "Ya, Bu, aku kan kerasa kena lumak tekluk. Oh, ayo." Terus tak jiwiti itu tau.
1: Iya.
5: Itu. Nah, suatu saat kan saat dari TK sampai SD, Mbak. Nah, saya kan enggak sadar. Nah, anak saya itu sudah kelas 4 toh. Nah, mau pulang itu terus naik terus tak tali jari. Anakku bilang gini, "Bu, Bu, laku kelas 4 apa masih dijarit toh, Bu?" Tapi ya aku malu loh, Bu, wis kelas 4 masuk masih dijarit, tali jari.
1: Iya, udah gede ya.
5: Banyak. Terus akhirnya saya gini, "Lah gimana? Ya enggak usah dijarit. Nang anu loh ya, enggak ngantuk loh ya. Karena jauh kan Solo Baru, Sukarjo kan jauh."
1: Iya.
5: Mesti ngantuk kan gitu. "Tapi enggak boleh ngantuk loh ya, Mas, aku mungkin." "Iya, iya, Bu." "Tenang, aku lagi." "Ya, jadi jalannya Solo Baru sampai Sukarjo ki lama banget lah, karena aku takut nek aku banter nanti dia ngantuk nek jatuh itu kan." Saya enggak apa itu, enggak tega gitu loh, enggak tetap gitu loh,
1: tak
5: jari. Ternyata sing tak jari itu enggak mau, mereka ini sudah kelas 4 izin dari.
1: Iya.
5: Gitu. Karena aku pernah lihat itu ada anak ya seorang tak gede Mbak, dibonceng itu banter loh, itu di daerah itu loh, lewat Dompilan jenengan lewat.
1: Oke.
5: tak tahu dong bilang.
1: Iya.
5: Sekitaran jalan kabupaten itu kan iya. Ramai toh,
1: iya.
5: Halus jalan.
1: Iya, itu jalan terbang. Jalan besar itu.
5: Jalan besar. Lah kebetulan tuh anaknya jatuh ke anu lho, Mbak. Apa itu? Ke aspal lho, Mbak. Dibonceng gitu padahal. Padahal waktu itu jalur bis malam berangkat.
1: Waduh.
5: Nah, aku kaget ya liatnya. Ya ampun aku ngerti. Untungnya terus waktu itu pas sepi-sepinya. Kalau gitu. Enggak, wes saya enggak tahu kena jadi apa
1: serem ya.
5: Jadi makanya satu ke kalau ada ngunjengi anak-anakku cerewet ya aku gitu.
1: Iya, takut ya, juga ya.
5: Itu sih.
1: Kalau ngantuk ada apa-apa kan repot ya. Nanti iya.
5: cerita pengalaman ngunjengi anak nyambut kawin gue anak.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih nah, Binda.
5: Pas itu tuh, terus anakku ada momen nah ini.
1: Oh iya, apa
5: cari tuh? Cari gambar itu gini. Ya digonceng ke orang tua, gonceng ke anak. Bu, ini aku dulu kayak gini yo.
1: Teringat oh, ya. Iya.
5: Lucu ya, nek kelingan lucu. Kok spontan ini ingat cerita itu, makanya ikut dijeda. Maaf ya ceritanya sembarangan.
1: Enggak apa-apa. Ini justru yang seru tuh kayak ini tuh. Cerita-cerita random lucu gitu ya.
5: Iya. Itu Mbak Citra, semangat iya. Tugas ya.
1: Iya, terima sehat kasih. Selalu. Amin. Terima kasih dari Bu Endang di Sukoharjo ya, ceritanya lucu dan juga sangat apa ya, memorable. Ceritanya goncengin anak sambil dijarii. Saya jadi keinget dulu tuh saya waktu kecil itu kan waktu TK ya, masih TK itu diantar naik sepeda ontel gitu ya. Juga dijariin itu kakinya tapi biar nggak masuk ke jeruji. Biasanya kan sering ya kasus anak-anak gitu diboncengin pakai ontel, pakai sepeda gitu kakinya masuk ke jeruji. Nah itu biar nggak masuk ke jeruji, biar nggak kena jeruji, nggak sakit, itu ditaleni jari juga ke depan gitu. Jadi digoncengin sambil kakinya dicencang sama jari. Itu kenangan-kenangan zaman kecil saya kayak gitu. Mungkin sama juga kayak anaknya Bu Endang ya. Oke, terima kasih sudah bercerita di Jeda hari ini. Ada Bu Endang, Pak Kris, Bu Nur, Pak Cu, Mbak Citra, dan lain-lain semuanya ya, terima kasih. Dan masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3901-5525. Ada Bu Nani Harsono juga, aku pendengar setia aja. Oke, boleh dengerin juga, boleh cerita-cerita juga, boleh gabung ya Bu Nani ya. Ada Kak Rahma di Jebres juga, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda jendela cerita Anda. Selamat bertugas Mbak Citra, sehat selalu. Saya absen aja Mbak Citra. Oke, boleh absen aja juga boleh, cerita-cerita juga boleh. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung ya. 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525 setelah jeda yang satu ini.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu

Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda ya. Tadi sudah banyak sekali yang ikut meramaikan jeda hari ini. Ada Bu Endang, Pak Kris, Bu Nur, ada Pak Cu, Kak Citra, Kak Bima, terus ada Mbak Oma dan juga Pak Edi di Solo juga yang bergabung di jeda hari ini, jendela cerita Anda dan juga pendengar yang bergabung di WhatsApp pesan kami juga ada ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bercerita, boleh, masih ada beberapa menit lagi ya, menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami masih buka line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp kami 081 3900 155 25. Untuk Anda yang punya cerita seru, pengalaman-pengalaman Anda yang lucu, kejadian random gitu ya, cerita masa kecil dan lain-lain, bisa dibagikan bersama kami di jeda jendela cerita Anda. Oke, pendengar, menanggapi ceritanya Pak Cu tadi di Wonogiri ya, terkait dengan bakso gratis di Wonogiri. Nah, ini dari laman Polres Wonogiri ya, pendengar, ada 5.000 porsi gratis dibagikan. Bakso Wonogiri mendunia meriahkan hari jadi ke-285 Wonogiri ya. Ribuan warga ini memadati alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada hari Jumat kemarin, 8 Mei 2026, dalam kegiatan bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia yang menjadi bagian rangkaian peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri ya. Acara tersebut berlangsung meriah dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis, kemudian senam bersama, hiburan rakyat, hingga edukasi pembuatan bakso. Dan kegiatan itu dimulai sejak pagi, pendengar, dihadiri sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat, pelaku UMKM hingga para pengusaha bakso di Wonogiri ya. Dan hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Wonogiri Setia Soekarno, Wakil Bupati Imron Rizkyarno, kemudian anggota DPR RI fraksi PKS Dr. Andes Hamid Nur Yasin MM, Sekda Wonogiri FX Pranata, serta keluarga Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Wah, rangkaian kegiatan ini diawali dengan napak tilas dari Monumen Watu Gilang Ngelaro Selogiri menuju alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Nah, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Nah, selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, mendengar, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan juga praktik membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, pendengar, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Sedio, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Nah, dalam kesempatan tersebut, PMI Kabupaten Wonogiri juga menyerahkan bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dan juga pembangunan sumur bagi masyarakat. Dan Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistia mengatakan Polres Wonogiri turut melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dan ia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan masyarakat sekaligus memotivasi generasi muda Wonogiri untuk terus berwirausaha dan mengembangkan potensi daerah hingga dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Oke, dari laman Polres Wonogiri ya, informasi terkait dengan bagi-bagi 5.000 porsi gratis bakso ya dalam rangka hari jadi Wonogiri gitu. Nah ini kalau bakso mendunia juga asik juga ya. Oke, bisa dikenal di internasional gitu. Bakso Wonogiri terkenal gitu ya. Sangat menarik sekali. Ini penggemar bakso mungkin sudah merapat di alun-alun Wonogiri kemarin ya. Gitu, ada 5.000 porsi loh. Wah, banyak sekali ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jeda hari ini. Terima kasih sudah bercerita-cerita ya, mulai dari yang inspiratif, cerita menegangkan sampai dengan cerita-cerita lucu. Semua sudah dibagikan di jeda hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan Anda bisa gabung terus bersama kami di jeda ya, setiap hari kecuali hari Minggu pukul 11.30 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi seputar Solo Raya ya dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok, seorang oknum dosen di Jambi mengklarifikasi tentang penggerebekan oleh istrinya di salah satu rumah kos di wilayah Telanaipura, Kota Jambi, terkait permasalahan rumah tangga. Dalam video klarifikasi, oknum dosen menyebut bahwa dirinya ditelepon dan akan dibantu oleh seorang anggota TNI AD atas nama Yoli Yandri. Faktanya, pendengar, dilansir dari jambiberita.com, Kepala Penerangan Korem Mayor Ci Retno Subandi memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada keterlibatan anggota aktif TNI dalam peristiwa tersebut. Individu yang disebut-sebut sebagai anggota TNI atas nama Yoli Yandri bukan lagi bagian dari TNI AD. Yoli Yandri merupakan mantan anggota yang telah diberhentikan dengan tidak hormat atau PDTH pada tahun 2023 akibat pelanggaran hukum dan saat ini berstatus sebagai warga sipil. Peristiwa penggerebekan yang terjadi pada Jumat 1 Mei

0: 2026 di salah satu rumah kos di wilayah Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi merupakan permasalahan pribadi yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dari Polsek Telanai Pura, laporan telah dibuat oleh pihak istri terhadap suaminya terkait dugaan tindak pidana. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu termasuk institusi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai Pendengar, Anda masih bisa bergabung ya dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Endang. Gimana kabarnya Bu Endang?
1: Baik.
0: Baik. Oke.
1: Lagi nggak baik-baik.
0: Lagi nggak baik-baik ini. Hidungnya mampet nih Bu Endang. Gimana nih tipsnya?
1: Inhaler nek saya.
0: Inhaler.
1: Saya juga pakai inhaler itu Mbak. Iya.
0: Oh gitu. Saya sebenarnya tiap hari bawa inhaler loh Bu.
1: Nggak apa-apa.
0: Sama minyak telon.
1: Kok kayak aku orang tua.
0: Remaja jompo ini Bu Endang.
1: Semakin okay. Cantik semakin dewasa ya Mbak Cita.
0: Oh iya. Oke, lagunya apa Bu Endang?
1: Lagunya dari Neno Warisman.
0: Neno Warisman. Nada Kasih. Nada Kasih. Oke. Okay. Mau dikirim ke siapa?
1: Kirim untuk Mas Andi, Mas Bima, Pak Kris, Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Mbak Rere, Bunda Tanti, Citra, Mama.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Citra Afidka.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, jangan sakit-sakit.
0: Iya.
1: Cantik.
0: Iya.
1: Biasa banget.
0: Iya, oke, terima kasih Bu Endang ya.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Iya, selamat siang. Iya, dari Bu Endang di Sukoharjo. Oke, di belakang Bu Endang ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang Bu Rere.
2: Bukan.
0: Bukan Bu Endang.
2: Bukan.
0: Bukan. Aduh, salah.
2: Dari Pedan.
0: Oh, dari Pedan. Bu Yatmi. Bu Yatmi.
2: Betul sekali.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu Yatmi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat terus ya Bu Yatmi ya. Cuaca di Pedan gimana Bu Yatmi? Panas ya?
2: Cerah Mbak.
0: Oke. Okay. Ini jemurannya kering kerontang ya berarti. Oke. Temanya Bu Yatmi hari ini saya tuh lagi mampet hidungnya. Kira-kira tipsnya untuk meredakan hidung mampet tuh apa Bu Yatmi?
2: Kalau saya cuma minum air hangat.
0: Air putih hangat. Mbak. Oh gitu.
2: Sama minum obat warung itu loh Mbak.
0: Oh obat flu.
2: Ya nanti nyebut merek kan.
0: Oh iya jangan.
2: Boleh,
0: iklan nanti. Oke.
2: Okay. Kita langsung Mbak.
0: Boleh.
2: Lagunya itu siapa? Titi DJ.
0: Titi DJ yang apa?
2: Iya, separuh hidupku.
0: Separuh hidupku. Oke, iya. Mau dikirim ke siapa separuh hidupnya lagi?
2: Berarti itu lho Pak Tri, namanya dikirim itu.
0: Iya, itu mah Pak Tri udah sensus ya.
2: Iya, itu aja Mbak.
0: Oke, baik. Iya, sama-sama. Dari Bu Yatmi di Pedan ya. Oke, yang mau gabung lagi boleh silakan ke 638055 dan WhatsApp kami di 081390115525 ya. Saya bacakan dulu deh, ada Bu Mulatsi yang bergabung di pesan WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Citra dan selamat tugas, sehat bahagia selalu Mbak Citra. Salam-salam buat yang semua pecinta Jam Santai ya, request lagunya Afgan, judulnya Tanpa Bahasa. Oke, terima kasih Bu Mulatsi di Mojosongo. Oke, halo selamat siang Jam Santai. Halo
1: siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah hidungnya mampet Bu Elisa. Laki pindeng ini ya.
1: Usum Mbak.
0: Oh usum. Di rumahnya Bu, di kawasannya Bu Elisa juga banyak yang flu. Oke, okay. Tipsnya dong Bu Elisa untuk meredakan hidung mampetnya apa?
1: Ya pakai itu inhaler.
0: Inhaler. Oke, okay. Ada tips lain mungkin?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Aku kalau pilek ya cuma itu.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Bu Elisa?
1: Ya, kalau kami itu ya sabar toh. Mulai tadi, mulai pertama. Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah. Dari Bondan ya. Ya. Oke, ya sudahlah ya.
1: Salam-salamnya Mbak Bu Endang tadi lho.
0: Oke, Bu Endang. Enggak gandul Pak Tri. Biasanya gandulnya Pak Tri.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya Pak Tri komplit.
0: Oh iya jelas. Kan
1: Bu Endang itu yang pokok-pokok.
0: Oke.
1: Tak gandoli Bu Endang.
0: Iya.
1: Kuat ya.
0: Berat toh. Oke. Okay.
1: Oh, tadi buat Pak Beni lho. Ini Pak Joyo apa Mbah Wirya? Kalau aku di Pajang itu di Eyupan.
0: Oh, di Eyupan. Enggak panas-panas
1: kita. Terima kasih sapaannya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Mbak Citra.
0: Iya.
1: Metugas. Pulangnya hati-hati ya.
0: Terima kasih Bu Elisa.
1: Lagunya masih bisa toh?
0: Insya Allah masih bisa.
1: Ya,
0: oke, siap. Terima kasih. Iya, selamat siang Bu Elisa di Pajang ya. Oke, saya bacakan dulu yang masuk di pesan WhatsApp kami. Ada Kak Natalia dari Jeruk Sawit nih. Siang jam santai Mbak Citra yang cantik. Request lagunya Nika Ardila Suara Hati. Salamnya untuk semua pecinta jam santai, juga semua yang bertugas. Terima kasih Mbak Citra. Hidungnya buntu di ute-ute upil. Aduh, di ute-ute upil katanya. Bolong nanti. Nanti lah bersin jadi pelong Mbak Citra. Bercanda ya. Gak apa-apa, bercanda biar happy. Terima kasih Mbak Natalia ya. Ada Bu Lastri di Jaten juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra. Jam suantai absen. Kalau lagi flu, cara mengatasinya dengan minum wedang jahe, terus menghirup inhaler buat istirahat yang cukup juga Mbak Citra. Siap. Minta lagu dari Ruth Sahanaya. Salam-salamnya ngikut Pak Tri di Boyolali, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Pak Rohman, juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran ya. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih Bu Lastri di Jaten. Oke, sudah ngantri lagunya, kita putarkan lagunya dulu. Saya hadirkan Cakrakan dulu, Kekasih Bayangan.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di jam santai ya. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada banyak sekali yang sudah ngantri ternyata ya. Ada Kak Atila di Mojosongo. Halo, jam santai siang Mbak Citra, dari Kak Atila di Mojosongo. Ikut request lagu ya Mbak Saras Dewi, Lembayung Bali. Oke. Untuk Mbak Citra beraktivitas dan dilancarkan urusannya, amin. Terima kasih Kak Atila dari Mojosongo ya. Ada Pak El Karim dari Sangkrah Pasar Kliwon ya. Dari Lek Karim Sangkrah untuk Mbak Citra, hilang mampet itu paling manjur adalah istirahat yang banyak. Betul. Habis ini saya istirahat deh ya, biar hidungnya kembali pelong gitu ya. Minta lagu kemesraan. Salam untuk Papi Rudi, Pak Meladi, Kristanti, Bu Endang, Cahaya, Citra, Mbak Tarmi, Umi Karim, Benny, dan yang sering kirim-kirim ke aku ya katanya. Dari Pak El Karim di Sangkrah, Pasar Kliwon. Oke, terima kasih. Oke, pendengar, kami sudah tidak bisa menerima telepon ya. Kita bacakan aja WhatsApp chat yang sudah masuk, karena ini banyak sekali ternyata yang masuk ya. Ada Papi Rudi juga di Kampung Sewu. Selamat siang Mbak Citra. Saya kalau hidung mampet nih, makan bakmi godok yang panas mongah-mongah, langsung plong. Wah, menarik sekali nih tipsnya dari Papi Rudi ya. Habis ini gas ah nyari bakmi godok yang panas mongah-mongah itu di mana ya, nanti mampir dulu saya ya. Oke, salamnya buat Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi Bata, Pak Gatot, Bu Siti Aisyah, Bu Dede, semua di Kalbar, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Nini Sardini, Bu Nini Sardini, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Tanti Etali, Lek Karim, dan Mas Rohman juga. Mohon diputarkan sejenak kau hadir dari Chris Kaila Kaihatu. Oke, nanti saya carikan dulu ya Papi Rudi, nanti kalau waktunya nyampe ya. Kayaknya sudah full nih. Terima kasih Mbak Citra, selamat bertugas ya. Salam juga buat Nanda Citra muah-muah. Oke, terima kasih Papi Rudi. Ada, oh ini dari Kak Felicia. Aku dari Colomadu kakak, salam kenal ya. Salam kenal juga ya Kak Felicia. Ini dengan penyiar Citra Fitka yang temani kakak juga ya di jam santai. Ada Bu Ikan Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Citra, jam santuy. Temanya, tips untuk Mbak Citra nih. Aku sudah biasa seperti itu. Bagian luar diolesi minyak kayu putih atau sejenisnya. Berarti di luar-luar hidung gitu ya. Apa gak panas sih Bu Ikan Nur? Takutnya hidung saya jadi gitu. Tapi menarik. Nanti saya coba deh biar aroma terapinya nempel gitu ya di hidung. Salamnya untuk buat semua pecinta jam santuy Puro 1 Surakarta, fotokopi full. Salamnya Pak Tri Boyolali sudah lengkap. Lagunya ngikut semua, buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Amin. Terima kasih. Cuaca di Colomadu Barat cerah panas. Oke. Terima kasih Bu Ikan Nur di Colomadu. Ada Bu Endang lagi nih di Sukoharjo. Iya Bu Elisa, saya kuat kok diganduli. Oke, kuat ya, berarti ini apa ya? Apa ya? Oke. Oke, lanjut dari Bu Endang di Cemani nih. Assalamualaikum, siang jam santai. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang nih, minum air hangat, minum obat juga. Kalau ibu yang cocok gitu mbak. Oh gitu. Lagunya ngikut saja ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra muah-muah, Bu Lastri, Mbok Nah, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Mas Andi Batam, Lek Karim, Bu Elisa, Pak Rohman, Bu Hajasri, dan semuanya saja ya. Selamat bertugas Mbak Citra juga, sehat selalu. Terima kasih. Amin.
Terima kasih Bu Endang di Cemani ya. Ada Bunda Tifa juga. Halo Mbak Citra. Kalau hidung mampet, minum air putih hangat dan menghirup inhaler. Saya juga sudah bawa-bawa nih inhaler ke manapun. Sama saya bawa minyak telon biasanya. Oke, lagunya Gandul saja ya. Salamnya buat Bu Ragil, Bu Ginem, Papi Rudi, Mbak Rere dan pendengar jam santai semua, tanpa kecuali buat Mbak Citra. Nanti kalau pulang hati-hati, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Bunda Tifa. Ada Bu Modesta yang mencoba bergabung ya, tapi sayangnya sudah tidak bisa menerima telepon lagi ya. Dari siapa nih? Oh, Kak Felicia lagi. Tips untuk hidung mampet. Kalau aku nonton drakor Crash Landing on You, coba aja deh Kak Citra. Ini pasti yang melo-melo ya. Nanti air mata dan juga ingusnya keluar semua. Oke, terima kasih tipsnya ya Kak Felicia ya. Bisa jadi alternatif untuk menghilangkan hidung mampet. Pasti dijamin meler. Oke, ada Pak Muladi juga dari Bantul. Pak Muladi di Bantul, selamat siang. Jam santai Mbak Citra. Siang juga Pak Muladi. Aku lagunya Ngikut Saja ya. Salamnya untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Adrian, Pak Benny, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu, amin. Kalau hidung mampet, aku minumnya wedang jahe panas biar plong. Oke, terima kasih tipsnya ya Pak Muladi. Oke, mendengar masih ada lagu yang belum diputarkan ya. Kami putarkan dulu untuk Anda. Ada Titi DJ Separuh Hidupku.

Pendengar jam santai sudah di penghujung waktu ya, dan saatnya juga saya pamit dari Surakarta siang ini. Pendengar, terima kasih sudah membersamai kami sepanjang pagi dan siang ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lagi di jam santai, bisa gabung lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Surakarta sore ini nanti akan bersama Manggala Putra ya. Saya izin pamit undur diri. Kita sua lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini. Kalau tadi udah gabung sama Citra ya, sore hari bareng sama saya sampai dengan nanti jam 8 malam tentunya akan kami hadirkan program siaran di Surakarta sore ini. Dan untuk membuka siaran Surakarta sore ini pendengar, kami segera akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan kita akan bergabung dengan RRI Purwokerto. Kami harap Anda terus dengan kami pendengar di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Satya dari Pro1 RRI Purwokerto bisa kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Green Radio sore hari ini. Tentunya persembahan Pro1 RRI Purwokerto. Dan sore hari ini terasa seperti biasa istimewa ya, karena kita dirilai juga oleh teman-teman kita di Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Surakarta, dan juga Pro1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kita sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni kita akan coba menggali ya seputar bagaimana kita mengelola sampah ya dengan maggot ya. Kalau bicara tentang sampah ya, terutama sampah organik, ini seringkali menjadi salah satu masalah yang selalu berulang di dapur kita gitu ya. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ada makhluk kecil yang bernama maggot yang ternyata ini mampu mengubah masalah itu menjadi berkah, baik secara ekonomi maupun juga secara lingkungan gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan mengupas rahasianya bersama sosok yang sudah pastinya ahli di bidangnya dan saat ini sudah hadir di layar Zoom. Ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau ini adalah founder Green Posa. Selamat sore Mas Mujib.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Iya, apa kabar Mas Mujib?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, oke. Okay.
2: Gimana kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Selalu sehat insya Allah. Oke, okay, terima kasih Mas Mujib atas kesempatan waktunya di sela-sela kesibukannya. Walaupun tidak bisa hadir di studio, tapi setidaknya ini menjadi salah satu hal yang cukup beruntung bagi saya bisa berbincang dengan Mas Mujib yang selama ini aktif ya dengan masalah sampah dan juga maggot gitu ya. Oke, okay. Posisi lagi di luar kota atau di mana nih Mas Mujib?
2: Saya posisi lagi di Purwokerto.
1: Lagi di Purwokerto.
2: Sebenarnya mau ke studio, tapi mendadak memang masih ada keperluan, jadi. Wah, nggak bisa nih kalau daripada bolak-balik nggak kejar semua gitu. Jadi ya udah saya cari titik untuk ikut Zoom aja gitu.
1: Baik. Bukan
2: banget ini ya.
1: Terima kasih. Tidak apa-apa Mas Mujib. Ya, yang pasti tetap saya bisa berbincang secara langsung dengan Mas Mujib. Oke, Mas Mujib, kalau bicara tentang Green Posa ya, mungkin kalau wilayah Banyumas dan sekitarnya nih sudah paham betul ya tentang Green Posa ini. Tapi bagi pendengar kita mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta nih harus mengenal lebih jauh lagi nih tentang masalah Green Posa ini. Nah, sebenarnya apa sih Green Posa ini Mas Mujib? Mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti bicara terkait dengan masalah maggotnya.
2: Iya, Green Prosa ini kita perusahaan waste management services, layanan pengelolaan sampah. Basicnya kita kelola sampah dari horeca, dari hotel, restoran, kafe, atau tempat wisata gitu. Jadi juga ada layanan residensial, cuman kita lebih banyak memang mayoritas horeca sama tempat wisata gitu. Kita ngoleksi sampah, ambil sampah, domestical waste. Non B3, jadi kita ambil. Nah, habis itu setelah proses koleksi kita proses. Jadi kita menerapkan konsep circular economy di mana orang punya sampah nih banyak apapun, kemudian mereka biasanya cuma dibuang ya jadi sampah gitu. Nah, biasanya cuma kumpul angkut buang, kalau kita kumpul angkut olah dan pilah gitu. Okay. Jadi kita manfaatin itu semua, gitu. Okay. Kita olah lagi, kita pilah lagi, kita manfaat lah, itulah Green Prosa. Ya, platform buat teman-teman khususnya di daerah Purwokerto dan Jabodetabek. Kita banyak di Jabodetabek sekarang.
1: Jabodetabek.
2: Gitu. Dulu mungkin ada di, kalau di wilayah Semarang ada, terus ada di Jogja, tapi memang belum nggak bisa panjang, jadi kita banyak di sini gitu. Kurang lebih itu platform untuk layanan itu.
1: Iya, sudah berapa tahun Green Prosa ini sendiri Mas Mujib?
2: Kalau aktivitasnya secara entitas bernama Green Prosa kita mulai 2021.
1: Oh, 2021.
2: Tapi kalau kegiatannya dulu kita, saya dan para founder lainnya, sebenarnya kita dulu itu ya Pandawara yang tidak terekspos mungkin ya. Itu okay, kita baik. Dulu ngolah sampah,
1: siap.
2: Lingkungan dan lain-lain, komunitas juga. Okay. Tapi nggak pakai karena kita dulu tidak ada yang ahli sosmed, jadi
1: tidak terekspos lah ya.
2: Ya tidak terekspos. At the end of the day,
1: okay.
2: Kita mikir ini harus jadi bisnis biar sustain, biar nggak lagi cuma kegiatan charity atau apa dengan lain. Jadi terbentuklah Green Prosa, sebuah karya. Prosa itu kan karya. Greennya itu
1: hijau.
2: Karya yang hijau. Yang harapannya kita punya tagline hijaukan bumi, birukan langit.
1: Mantap.
2: Jadi biar bumi kita tetap hijau dan langitnya tetap biru untuk kita nikmati.
1: Oke, baik, luar biasa. Wah, artinya tugas mulia ini ya yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini Mas Mujib, kenapa harus maggot gitu? Apa sebenarnya kelebihan dibanding dengan metode yang lain, misalkan metode kompos biasa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu Mas Mujib?
2: Betul, kenapa sih kita pakai biokonversi maggot BSF ya? Kita maggot kan, nah kenapa? Karena pertama, ide kita dulu awalnya kita saat ngolah sampah 2018-2019 awal, itu ternyata sampah paling banyak ini organik.
1: Oke. Okay.
2: Dan paling banyak itu sisa makanan. Secara data kalau dari kementerian atau siapapun yang merilis lah data research itu, food waste itu paling banyak. Kenapa nggak kita kompos? Kita sempat mengompos. Itu takes time 21 hari, tempatnya harus makin banyak dan semakin banyak. Di in this economy era yang lahan makin mahal gitu kan. Ya daripada saya taruh bikin kompos, saya dulu mending bikin kos-kosan. Laku gitu kan. Dengan biokonversi BSF kita bisa hemat nih tempat. Satu itu, land acquisition-nya tempatnya lebih. Yang kedua, waktu, durasi. BSF itu kalau ada maggot 1 kilo, ada sampah 1 kilo ya akan habis dalam 1 hari. Itu karena dia kerjanya makan.
1: Iya, makan.
2: Ya, dia memang diciptakan untuk makan kayaknya.
1: Iya, siap.
2: Sampai titik dia harus bertapa gitu. Nah, jadi dua hal itu. Dan yang ketiga, kita lihat oh ini kita bisa kalau kayak promo-promo itu beli satu dapat satu gitu. Jadi kita ngolah maggot dapat maggotnya, tapi kita juga dapat pupuknya. Jadi maggot untuk pakan ternak, pupuknya bisa untuk pertanian. Kalau kompos kan cuma dapat pupuk gitu. Nah kita jadi, saya kan suka yang promo-promo, jadi ambil satu dapat satu gitu. Nah inilah maggot gitu.
1: Soalnya
2: gitu.
1: Tapi kan, iya tapi kan begini Mas Mujib, ada masih anggapan mungkin ya di masyarakat bahwa maggot ini kan kotor dan bau gitu ya. Nah bagaimana Green Prosa ini mematahkan stigma ini gitu Mas Mujib?
2: Nah, kalau saya agak sulit kalau menjelaskan ke awam. Kalau saya selalu bilang, kalau mau hilang stigmanya datang ke tempat kita. Bau apa? Bau enak apa? Bau duit apa? Bau apa? gitu. Kalau sebenarnya gini, Mas. Okay. Di persepsi di masyarakat, maggot itu kan sama kayak belatung. Padahal ini berbeda. Plexodder fly larva atau maggot BSF itu dia lebih suka pada material dan yang benar-benar sampah kemudian dia menghabiskan jadi kering. Bedanya kalau belatung yang biasa ketika ada sampah dia itu makanin tapi medianya akan semakin basah dan bau. Itu berbedanya di situ.
1: Oke. Okay.
2: Itu makanya kita sebutnya maggot BSF, black soldier fly larva. Kalau bahasa keren bahasa Indonesia berarti kalau ditranslate lalat tentara hitam. Nama tentara kan gagah-gagah.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul.
2: Ya beda sama belatung biasa.
1: Oke, baik. Jadi itu ya artinya kalau masih ada masyarakat yang beranggapan kotor dan bau, datang aja ke Green Prosa akan melihat seperti apa gitu ya. Yang ternyata bukan bau tapi baunya bau cuan gitu ya, Mas Mujib.
2: Bau
1: ya.
2: Cuan, betul.
1: Okay. Betul. Tapi begini. Tapi
2: sebenarnya memang dia akan menghilangkan bau. Dicoba aja di rumah masing-masing. Tapi belinya benar-benar bibit maggot BSF pasti akan reduksi bau. Memang secara teori paper tanyain 80% itu reduksi bau, itu kan bau sampah itu bau gas metan. Nah dia reduksi gas metan sampai 80%.
1: Oke, baik, luar biasa ini. Berarti kalau saya bilang maggot ini cukup ini ya, ajaib begitu ya. Makhluk yang sangat ajaib dan membantu sekali dalam rangka apa istilahnya mengatasi masalah-masalah sampah terutama organik gitu ya Mas Sujib ya. Tapi kalau kita lihat skup secara luas ya, bagaimana Green Prosa ini melihat kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Jateng DIY ini, karena acara ini kan di wilayah Jateng DIY ini, dalam memilah sampah dari rumah gitu. Seperti apa sebenarnya kesadaran masyarakat kita begitu kalau Mas Sujib melihat?
2: Wah, kayaknya perlu disadarkan deh. Jadi kenapa ya? Karena memang kita ini, saya tidak menyalahkan masalah kesadaran, tapi memang kesadaran mengolah sampah, pemilahan sampah kita itu masih rendah. Ya, dari zaman kita merdeka, kita selalu tagline-nya zaman dulu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah aja belum bisa, tahu-tahu tagline baru keluar, pilahlah sampah. Langsung pilahnya langsung tuju. Tujuh tempat sampah. Ya, saya juga bingung, merah, kuning, biru ini kita mau bikin apa nih, pelangi.
1: Oke, pelangi.
2: Nah, betul. Jadi kesadarannya memang masih sangat rendah. Tapi dengan adanya sosial media sekarang, dengan banyaknya influencer-influencer yang bergerak di lingkungan, setidaknya mereka sudah sadar di sosmed dengan komen. Nah, itu dulu. Sekarang kan kalau komen, wah nyala, oh ini gimana sih, gak bisa milah gitu. Tidak bertanggung jawab, padahal juga kadang kita lupa gitu untuk milah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah awareness-nya udah one step ahead lah dibanding zaman dulu gitu. Yang kedua, kenapa kesadarannya rendah? Kita sadarin apalagi daerah Jateng DIY ya. Rata-rata orang masih punya pekarangan, masih punya kebun dan yang lain. Ketika kita bilang, "Pak, sampahnya jangan, Pak, sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan atau jangan dibakar." Mereka kan jawab, "Lo, aku punya pekarangan, amba, ngapa pekarangan luas." Sorry, saya bu, kampaknya.
1: Enggak apa-apa.
2: Apa? Namanya udah punya pekarangan, lahan kebun luas, ya udah bakar aja gitu. Nah, itu yang pikirnya adalah dengan membakar selesailah masalah, padahal tidak gitu. Memang masih sangat perlu kita concern bersama semuanya. Saya sering nih dengar RR itu pasti selalu ada himbauan, buanglah sampah pada tempatnya, sampah akan itu saya kan kadang kalau di jalan nyetel radio kalau sinyalnya hilang gitu. Jadi radio
1: Oke, baik.
2: Itu udah keren tuh. Iya. Nanti sudah jalan.
1: Iya, memang kami punya misi ya, punya tugas ke arah sana juga menyadarkan masyarakat tentang ini juga masalah sampah begitu Mas Mujib. Nah, ini untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun juga Yogyakarta dan juga Purwokerto ingin bertanya, mungkin tertarik ya ingin berbincang dengan narasumber kita, monggo silakan bisa dipergunakan di 0281632336 atau via call WA 0811254091. Oke, Mas Mujib, ini menarik ya. Tadi Mas Mujib juga sudah sampaikan terkait dengan masalah ekonomi sirkular gitu ya. Artinya kalau saya terjemahkan secara mudahnya, dari sampah menjadi cuan. Mungkin begitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini yang menarik ya pendengar ya, karena kita tidak hanya bicara soal bersih-bersih lingkungan ya, tetapi juga nanti kedepannya dalam mengarah soal kemandirian ekonomi. Nah, di Green Prosa ini, magot-magot ini kan tidak dibuang begitu setelah kenyang makan sampah kan ya Mas Mujib ya. Seperti apa prosesnya segitu? Sehingga tadi di awal juga sudah disampaikan, beli satu dapat satu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara lengkap nih, seperti apa dari awal magot ini makan sampah, kemudian berikutnya prosesnya sampai terakhir keluar menjadi pupuk atau pakan ternak gitu. Silakan bisa diceritakan secara lengkap ini Mas Mujib.
2: Ya, jadi kita prosesnya sampah itu datang karena sampah kita, kalau kami, kita sampah dari Horeca atau tempat semua klien kita itu sampahnya terlalu akur, campur ya. Terlalu akur.
1: Iya, betul.
2: Ada yang dimasukin kresek, dikresekin lagi.
1: Kresekin lagi. Iya,
2: betul. Karena pengen tidak bau. Ya, gitu. Ya wajar. Kita enggak sukalah kalau yang bau-bau gitu. Sampah masuk ke tempat kita, kita akan pilah manual untuk material-material yang prosesnya ya di tempat kami ya, itu yang bisa didaur ulang kita pilah dulu. Kemudian untuk khusus organik itu akan kita buburkan, kita proses, kita jadiin bubur kalau bahasa operator-operator kami, bursam, bubur sampah.
1: Oke, gitu. Bursam.
2: Nggak bisa diaduk atau dimakannya, nggak bisa dimakan. Magotnya harus makan yang diaduk gitu. Gitu kan. Nanti akhirnya dimakan oleh magot gitu. Dimakan oleh magot. Nah, dia akan berproses selama kurang lebih siklusnya di kami itu 12 hari.
3: 12 hari.
2: Setelah 12 hari itu batch setiap hari, jadi ada yang ditebar bibit baru, kemudian besok ada yang umur sehari sampai yang umur 12 hari. Jadi dirotasi. Setelah umur 12 hari kita akan panen. Kita akan dapat pupuknya atau fertilizernya. Itu kita tinggal proses fortifikasi, kita tambahin beberapa, apakah ada yang kurang. Biasanya kan NPK-nya ada yang kurang, kita tambahkan untuk jadi pupuk pertanian, pupuk organik yang pasti. Yang kedua, magetnya sendiri langsung kita keringkan pakai insect microwave. Kalau di kami ada pengeringan pakai microwave, atau dulu zaman kita berjuang, sekarang juga masih berjuang sih. Zaman awal kita pakai beli microwave rumahan tuh, yang merek-merek rumah-rumahan biasa buat bikin
3: buat roti ya.
2: Nah, itu kita punya tuh. Dulu saya punya, dulu kami punya 20 kayak nonton film lah, nyala mati gantian gitu. Nah, itu kita keringkan. Okay, jadi bentuknya kayak popcorn. Ngembang gitu. Habis itu kita jual. Kalau ya ini saya sedikit promosi buat teman-teman pendengar RRI semua ya di Surakarta dan yang lain, kalau mau beli maggot, punya ikan koi, punya sugar glider, punya kucing, punya dan yang lain, bisa order di marketplace kita, namanya Green Prosa,
3: Green Prosa
2: atau Mr. Maggot, bisa ada di semua marketplace. Sorry ya mas, saya promosi ya sekalian kan.
3: Nggak apa-apa, dikit nggak apa-apa kok. Oke, wah luar biasa nih. Gitu. Oke, baik. Jadi
2: saya juga, alhamdulillah udah ekspor mas untuk si maggot keringnya ini.
3: Baik. Gitu. Oh, luar
2: jadi
3: biasa.
2: Kualitas kita ada kualitas ekspor.
3: Mantap. Oke. Okay. Baik. Ternyata sudah ada pendengar kita yang bergabung ini, Mas Mujib. Saya bacakan langsung ya via WA. Selamat sore ya Bapak narasumber. Wah keren ya terkait dengan maggot ini. Pertanyaan saya, apakah masyarakat seperti saya siklus rumah tangga, apakah bisa mengelola sampah sendiri dengan menggunakan maggot ini, dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan bibit maggot tersebut, dan kira-kira butuh lahan seluas apa, misalkan saya di rumah ingin sampah-sampah saya, terutama sampah sisa makanan itu, tidak terbuang ke tempat sampah. Dari Pak Rahman yang ada di Banjarnegara. Oh, namanya sama, Mujibur Rahman. Oke, silakan Mas Mujib.
2: Pasaran sih emang nama saya mas. Ya, buat Pak Rahman nih, kalau mau budidaya maggot, kita ada banyak. Kita punya plasma, bisa di Jabodetabek. Dulu kita di Banyumas cukup banyak, tapi karena memang kita lebih banyak aktivitas di Jabodetabek. Ada, kita bikin program dengan RW-RW, programnya adalah untuk masing-masing RW, ada bikin rumah maggot gitu.
3: Oh,
2: jadi bukan cuma rumah orang, kita juga bikin rumah maggot. Nah, rumah maggot ini luasnya cuma 50 meter persegi.
3: 50 meter persegi.
2: Untuk ngelola sampah satu RW. Kurang lebih 200 kilo sampai 300 kilo. Jangan salah loh, satu RW itu sisa makanan kita, kalau di daerah yang agak padat di Depok bisa sampai 200 kilo. Mungkin kalau di daerah Banjarnegara saya yakin mungkin setengahnya. Karena kita tuh memang sudah kuadratnya doyan makan.
3: Iya betul.
2: Orang Indonesia ini jadi setiap rumah itu kita minta untuk milah sampah sisa makanannya. Digantung pakai kresek. Nah nanti petugas atau Pak Rahman mau bikin sendiri itu tinggal ngambilin tuh. Nanti dibawa ke rumah maggotnya. Budidayanya seperti yang ada di belakang layar saya ini, boxnya bertingkat gitu. Nah, jadi kita punya apartemen maggot. Sama, kalau mau cari fasilitas mana, order di marketplace kita. Itu ada. Bibitnya juga ada di marketplace kita. Ya, cukup cari aja tokonya Green Prosa atau Mr. Maggot. Kita brandnya namanya Mr. Maggot dan Green Prosa. Nah, itu bisa dicek tuh ada alat-alatnya dan yang lain. Atau kalau memulai dari sederhana, saat dulu kami bisa bikin rak-rak pakai kayu dan yang lain gitu. Bibitnya yang beli, cukup beli bibitnya aja. Gitu. Jadi kita juga provide itu. Banyak kok di marketplace, bahkan bukan cuma kami, kita kalau telur dan yang lain tuh ada breeder-breeder telur rekanan kita.
3: Itu harganya berapa sih kalau mau beli bibitnya begitu Mas Mujib?
2: Tebak Mas Arya harganya berapa?
3: 15 ribu.
2: 1 kilo.
3: 15 ribu.
2: Salah Mas.
3: Salah.
2: Telur telur maggot itu 1 kilo 1.500.
3: Oh, 1 kilo. Oh, 1 kilo 1 ya.
2: Kilo.
3: Oh.
2: Karena kita nggak butuh 1 kilo, Mas. Kita cuma butuh beberapa gram aja.
3: Ah, kan. Jadi, berarti belinya tuh berapa?
2: Kita rata-rata 2.500 sampai 3.000.
3: Oh, okay.
2: Kalau di marketplace. Mm-hmm. Dulu saat awal kami mulai, mm-hmm, maggot ini kan asalnya dari hutan Amazon.
3: Oh,
2: ada di Indonesia, okay, sebenarnya secara spesies, mm-hmm, saudaranya gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin karena nggak kenal, mm-hmm, jadi kita ambil yang dari Amazon. apa namanya? Okay. Yang dulu awal-awal kita beli 1 gramnya itu, mm-hmm, saat itu 10.000. Berarti kan 1 kilonya 10 juta. 10. Ini lebih mahal daripada ya 11-12 lah sama kaviar gitu. Mm-hmm. Cuman nggak bisa dimakan, nggak bisa diceplok juga. Okay,
3: iya, tapi kan itu dampaknya luar biasa dan itu ada potensi cuan di sana begitu ya Mas Mujib ya.
2: Ya, ada potensi rupiah dan okay, pastinya bisa mengelola lingkungan. Kuncinya adalah kalau kita memang mau bersihin lingkungan kita, okay, bebas bau dan yang lain, ya BSF adalah salah satu solusi yang cepat lah gitu.
3: Oke. Okay. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bertanya kembali. Selamat sore Pak Mujib, saya Ibu Dewi yang ada di Kebumen. Kalau misalkan saya dari luar kota kemudian beli, apakah ada pendampingan dari tim Green Prosa sendiri atau ada pelatihan bagi kami yang pemula? Karena terus terang di daerah saya masalah sampah ini masih menjadi masalah yang cukup pelik ya. Masyarakat suka membuang sampah sembarangan. Nah, saya mendengarkan ini kok saya jadi tertarik. Nah, bagaimana saya mengawali untuk ikut berkontribusi, ya walaupun nanti itu ujung-ujungnya cuan, tapi saya pengen kontribusi menyelamatkan lingkungan. Nah, ini caranya bagaimana Mas Mujib? Oke. Okay.
2: Oh ya, terima kasih nih Bu Dewi yang sudah ada rasa untuk ke lingkungan, mm-hmm, dan yang lain. Pertama, apa namanya, fun fact-nya Mas Arya, mm-hmm, 343 kabupaten kota di Indonesia, mm-hmm, statusnya sekarang itu darurat sampah.
3: Oke. Okay.
2: Gitu. Mm-hmm. Semua TPA itu sudah keadaannya overload.
3: Betul, betul.
2: Mm-hmm. Itu yang terdata, belum yang liar dan yang lain gitu. Mm. Nah, makanya presiden kita kan kemarin juga berpidato 2028 Indonesia harus bersih,
3: bersih
2: dari Sabang sampai Merauke sampahnya. Nah, ini semua lagi bergerak ke sana. Kita perlu ada seperti Bu Dewi yang sadar lingkungan dan yang lain. Kalau mau tentang pelatihan pengolahan sampah dan yang lain, kita sangat terbuka. Kita biasa ada event pelatihan online atau visit online ke site kami juga bisa. Akan ada training pengolahan sampah gitu. Itu bisa datang ke tempat kami atau ada pelatihan online di tempat kita. Yang jelas, kalau kita mau ngomong pertanyaannya, basicnya bagaimana kita mau memulai, ayo mulai dari rumah. Ini simpelnya adalah mulai dari rumah sendiri. Pasti karena kita di Jateng DIY, warganya guyub, dekat dan yang lain, kalau melakukan sesuatu yang unik-unik pasti akan jadi omongan tetangga. Nah, betul, kan ini omong unik baik gitu kan dalam
3: artian. Iya, betul, betul.
2: Ngapain sih itu? Oh, ngelola sampah. Oh, apa sih? Nah, dari situ kita bisa ngomong, ngajak orang untuk datang, atau ngajak orang untuk hibah. Minimal itu dulu kan. Kita harus membuat perhatian di antara orang-orang yang sekarang tersibukan dengan dunia sosmed dan gadgetnya. Gitu. Jadi mulailah dari situ. Mulai dari rumah, mulai ada lakukan budidaya maggot. Baunya sedikit pasti akan kecium gitu kan. Terus barulah kita nanti ajak mungkin tingkat RT dan yang lain, komunal, pilah yang bisa dipilah, olah yang bisa diolah gitu. Itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman yang pemula dan yang lain. Dulu kami pun berangkat dari komunitas yang memang peduli lingkungan, yang mulainya gimana ya, mulai dari lingkungan kami gitu. Saya mulai dulu, kenapa saya mengolah sampah, sebenarnya basicnya nggak di situ. Saya ngolah sampah itu karena kontrakan di atas tempat saya tinggal. Jadi posisinya kontrakan saya itu lebih rendah dibandingin tempat tumpukan sampah yang ada gitu. Jadi jalannya tuh kita di bawah jalan gitu.
3: Oke, oke.
2: Nah, orang buang sampahnya di atasnya, ya baunya mantap ke bawah gitu. Nah, dari situ saya mulai ngolah sampah. Dan folder lainnya ada yang mulai dari karena karyawannya banyak, oh sampahnya di kantor. Ini mulai dari situ. Nah, itu yang terjadi kita lakukan. Mulai dari tempatmu dan rumah kita gitu sih, Mas.
3: Baik, iya cukup menarik. Ini sudah ada beberapa yang bertanya lagi Mas Mujib, tapi kita harus break dulu ya Mas Mujib ya. Nanti setelah ini kita hadir kembali untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun Yogyakarta yang akan bergabung bersama kami. Saya persilakan kembali di 6323360281 6323360 atau via call WA 0811 2540 911. Kami hadir kembali setelah yang satu ini.

0: Pendengar masih dalam Green Radio bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita masih berbincang ya terkait dengan bijak lola sampah dengan budidaya maggot. Masih bersama narasumber kita ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau adalah founder Green Prosa. Oke, Mas Mujib, kita lanjut lagi nih, sudah ada pendengar kita yang bertanya. Saya langsung baca saja WA-nya. Selamat sore Mas Mujib dan juga Mas Arya. Menarik ya, saya salut dengan orang-orang seperti Mas Mujib dan kawan-kawan ini yang peduli dengan sampah. Di satu sisi banyak orang yang tidak peduli, tapi Mas Mujib peduli. Dan tadi katanya sudah lama walaupun tidak terekspos media, tapi ternyata bisa membuat perubahan yang nyata bagi lingkungan. Nah, mungkin dengan adanya cuan ini sudah menjadi satu anugerah bagi Mas Mujib dan kawan-kawan yang sudah peduli dengan sampah. Cuma pertanyaan saya begini, apakah dari pemerintah sudah menggandeng pihak-pihak seperti Green Prosa ini dalam rangka penyelesaian sampah ini? Apalagi di situ ada nilai cuan, apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau bagaimana, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian-kementerian yang lainnya. Dari Pak Arifin yang ada di Klaten. Nah, monggo nih Mas Mujib, menarik ini pertanyaannya nih.
1: Iya, terima kasih Pak Arifin. Kalau apakah sudah berkomunikasi sama pemerintah? Oh, saya sudah. Kayaknya saya sudah keliling Indonesia.
0: Mantap.
1: Sudah ketemu pimpinan daerah dan yang lain. Okay. Ada keinginan di masing-masing daerah untuk mengelola sampah. Ya, itu sudah satu langkah lebih baik. Saya biar nanti dikiranya saya oposisi lagi kalau saya kritik dan yang lain. Sudah banyak keinginan di kabupaten kota dan yang lain. Tetapi semuanya kaget ketika melihat, oh ternyata biaya pengolahan sampah ini nggak kecil. Fun fact, Mas Arya, anggaran untuk pengolahan sampah di APBD kita hampir di semua kabupaten kota tidak lebih dari 1%. Dan pengolahan sampah belum menjadi kebutuhan dasar. Makanya mungkin tahun ini sudah ada. Kayaknya mulai tahun ini atau tahun kemarin baru di beberapa kabupaten kota karena sudah darurat sampah, mereka menganggarkan lebih. Harusnya, idealnya menurut kami, harusnya setiap kabupaten kota itu menganggarkan 3-5% untuk pengolahan sampah. Kenapa? Karena ini menjadi tantangan yang serius bagi kita gitu. Kami kalau apakah sudah dinotis sama Kementerian Lingkungan Hidup BPDL, kita sudah ketemu Pak Menteri saat kemarin, Pak Menteri yang sebelum sekarang, sekarang kan baru banget ganti Pak Jumhur.
0: Betul.
1: Pak Hani Faisal sudah datang ke tempat kami. Sudah memberikan testimoni, sudah memberikan selamat. Nah, itu beliau sudah banyak concern, salah satunya kayaknya banyak tutupin TPA dan yang lain karena menurutnya tidak baik. Cuma ternyata memang rata-rata hampir kaget ketika biayanya ini cukup besar. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Masyarakat juga harus ambil peran. Kita tidak boleh juga selalu menyalahkan pemerintah dan yang karena sampah ini adalah sampahku tanggung jawabku gitu kan tagline-nya. Jadi ya kita harus mengolah, kita harus mengurangi sampah kita dan yang lain. Baru kalau kita sudah milah, sudah sudah itu baru kita protes kalau tidak dilayani pengolahan sampahnya. Nah, jadi mulailah pilah dari kita. Jadi harus gerakan bersama. Untuk apa? Agar juga kenapa? Biayanya nggak besar. Kalau biayanya terlalu besar pun, otomatis malah tidak dilakukan kemungkinan sama pemerintah karena ada prioritas lain. Yang kedua, akhirnya ketika biayanya besar, ya masa uang kita yang diberikan negara dalam bentuk pajak atau apapun lainnya hanya untuk ngurusin sampah gitu, ya akan kurang baik kan, masih banyak prioritas lainnya. Tapi makanya peran masyarakat itu penting untuk pilah untuk mengurangi biaya pengolahan. Karena kami mengalami sendiri, kita sebagai swasta ini manpowernya cukup besar. Standar pengolahan sampah satu itu, ya Bapak Ibu bisa lihat khususnya Jateng DIY, berapa sih biaya rata-rata bulanan pengolahan sampah Bahkan ada yang cuma 5.000 gitu. 5.000 bayar iuran sampah, mentok-mentok 15.000. Padahal Marlboro itu harganya 40.000, 50.000 itu bisa hampir dibeli setiap hari gitu. Tapi untuk bayar sampah lebih dari
0: Iya,
1: 50.000
0: betul-betul.
1: pasti
0: Oke.
1: ribu.
0: Iya,
1: Nah, itu
0: betul-betul.
1: yang terjadi. Jadi masyarakat juga harus ada kemauan untuk membayar kalau tidak mau mengelola. Jadi konsekuensinya gitu.
0: Oke.
1: Pemerintah, kita selalu bilang, saya selalu bilang, selalu kencang bahwa tidak ada ceritanya sampah jadi berkah. Saya itu tuh kalimatnya hilang, Pak. Saya selalu bilang sama bupati atau sama kepala dinas, Pak, itu frase itu tuh kayaknya apa namanya ya itu ya, kosakatanya, frasanya tuh ada yang hilang. Sampah menjadi berkah. Wow, dibilang emas hitam, emas A, emas apa aja lah gitu, emas Mujib
0: Oke.
1: paling ya. Dan apa yang saya selalu bilang, sampah menjadi berkah. Itu hilang, Pak, koma sama kalimat selanjutnya. Kalau
0: Kau.
1: dipilah, itu dan
0: Oke.
1: diolah. Ya itu, tapi hanya selesai dari sampah menjadi berkah. Makanya kampanyenya nggak selesai. Itu ini menjadi kritikal bersama buat kita, bahkan buat stakeholder yang memiliki kebijakan, pemerintah-pemerintah juga harus turut aktif. Jangan cuma pilah sampah, pilah sampah. Nah, habis dipilah, diapain? Nah, itu juga jadi pertanyaan.
0: Ya.
1: Jangan tempatnya belum ada. Pilah sampah. Habis itu narik sampahnya masih dicampur.
0: Iya, saya sering
1: Habis
0: lihat
1: itu,
0: itu. Ya, betul-betul.
1: nah, sebenarnya kan kita bisa tiru Jepang. Jepang ini kendaraannya tetap satu karena hemat anggaran. Ya, berarti hari ini sampah ini yang diambil biar yang di dalam mobil tuh sama. Kalau sekarang pilah sampah, tapi di mobil sampah jadi akur deh.
0: Iya.
1: Ada kardus, ketemu nasi, ketemu apa, kita kumpul lagi gitu. Nah, yang akhirnya
0: Oke.
1: sampah kita sulit diolah gitu, Mas.
0: Oke,
1: Itu
0: baik.
1: dan fasilitas-fasilitas pemerintah jangan FOMO. Ini pemerintah juga kita sering FOMO gitu. Oh, teknologi ini keren. Nah, ditiru.
0: Oke.
1: Padahal di Amerika, atau kita niru Eropa atau niru Jepang. Loh, di Eropa itu negaranya karakter sampahnya beda. Makanan di Indonesia itu banyak kuahnya, banyak ini. Ya nggak bisa dong mesinnya sama. Orang Indonesia lebih suka pakai kresek ke pasar. Orang bule lebih seneng bawa apa goodie bag dan
0: Oke.
1: yang lain. Nah,
0: Baik.
1: ini sudah beda gitu. Itu yang harus kita perhatiin. Ya saya termasuk orang yang mungkin agak sedikit menolak kampanye no plastik, no plastik. Plastik itu ada diciptakan manusia untuk menolong kehidupan kita.
0: Oke.
1: Yang salah bukan plastiknya, tapi setelah kita pakai plastik diapain? Itu juga kita nggak. Saya ngomong sampah secara general, apalagi organik. Kita yang makan nggak habis terus dibuang, bau, nyalahin sampah. Ya nggak bisa gitu juga. Orang kita yang makan nggak habis gitu.
0: Oke.
1: Itu sih
0: Baik.
1: Mas Arya.
0: Iya, baik. Luar biasa, tapi waktu kita tidak banyak ini. Ternyata waktunya sudah
1: Iya,
0: habis.
1: siap, siap.
0: Ya, mungkin singkat saja begini, Mas Mujib. Apa pesan Mas Mujib kepada masyarakat kita ya agar mulai bijak mengelola sampah dari langkah yang paling sederhana, Mas Mujib?
1: Ya, buat teman-teman pendengar semua, pertama, ayo kita mulai dari kalau dari karena kita fokusnya di orga sampah maggot untuk organik, mulai dari habiskan makanannya, masak yang tepat. Apalagi sekarang ada program fenomenal MBG,
0: MBG.
1: Makan habiskan makanannya, pastikan porsinya karena ini menyumbang lebih banyak. Nah, habis itu gunakan kembali, gunakan ulang. Saya nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris, takutnya nanti nggak mudeng juga gitu. Kita wong Jawa Tengah ngomongnya Jawa
0: Iya.
1: ngapak gitu kan, bandrek
0: Siap.
1: gitu kan. Nah, gunakan ulang, dipakai ulang. Kalau pakai kresek, kan kresek bisa tuh dipakai ulang, pakai ulang gitu. Kemudian yang terakhir baru olah atau pilah. Kalau memang sudah sama sekali tidak harus tetap dijadi sampah, maka pilahlah. Itu yang harus menjadi dasar, baru kita ngomong olah pengolahan dan yang lain, itu ada pemerintah atau apa. Nah, pemerintah mulailah tolong siapkan fasilitas yang standar. Ini jadi pesan buat semua pemerintah desa, ya. Pemerintah tuh bukan cuma orang bupati ya, tapi RT, RW, lurah, bapak lurah semua, bapak camat semua, juga tolong mulai olah sampah dari desa masing-masing, dari RT masing-masing, dari RW masing-masing gitu. Nah, kalau gitu semua terlaku, kita mungkin akan jauh lebih maju dibandingkan Jepang gitu. Karena saya yakin budaya Jawa itu lebih bagus dibanding budaya manapun. Kita punya tata krama, kita punya pola. Nah, cuma yang hilang di budidaya Jawa adalah olah sampah. Mungkin kitabnya hilang gitu.
0: Gitu, Mas. Baik, luar biasa Mas Mujib. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas, mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya Mas Mujib ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita, dari apa yang sudah disampaikan Mas Mujib. Salah satunya adalah bahwa sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap bau, kita anggap jijik, atau kita anggap limbah, ternyata di tangan yang tepat seperti halnya di tangan Mas Mujib dan Green Prosa ini bisa menjadi salah satu solusi bagi bumi dan juga ekonomi kita gitu ya. Oke, terima kasih Mas Mujib sudah berbagi inspirasi di Green Radio sore hari ini. Sukses terus untuk Green Prosa dan semoga semakin semangat untuk menghijaukan Indonesia gitu ya. Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Green Radio Produksi RRI Purwokerto. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Arya Setia pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Anda kembali dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak obrolan dalam beranda Stacita berjaringan Korwil 11, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda info lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar, kami menyapa bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI menyoroti pentingnya pengaturan platform digital. Efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI Nizar Patria menyoroti pentingnya pengaturan platform digital agar menjadi ruang aman, sehat, dan bermanfaat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri workshop UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platform di Auditorium FISIP Undip Semarang pada hari Kamis lalu. Menurut Nezar, ruang digital sangat berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial terus meningkat. Ia menilai negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
1: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik, sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya buat semua pemakai atau pengguna platform digital ini, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar.
2: Nezar menjelaskan pedoman platform digital tersebut menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, menurutnya

0: perlu ada penguatan komunikasi dengan negara-negara ASEAN agar memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam kesempatan yang sama menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial.
1: Kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan di media digital atau sosial media platform.
0: Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki MOU dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerjasama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang ditargetkan akan diberlakukan tahun ajaran baru nanti. Kurikulum koperasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang gotong royong ekonomi sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ini bahkan mungkin baru pertama di Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat acara Focus Group Discussion finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah. Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
3: Konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkoperasian sejak dini, sejak SD, SMP, sampai SMA. Dari ini,
4: sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menegaskan keberadaan koperasi di Jawa Tengah sangat penting sebagai penguat ekonomi rakyat, sebab koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan adanya koperasi di wilayah kita, secara tidak langsung mengangkat ekonomi kerakyatan di tempat kita. Contoh misalkan, UMKM di tempat kita jumlahnya hampir 4,2 juta UMKM mikro, yang mereka harus bisa naik kelas menjadi UMKM kecil, bisa naik kelas menjadi UMKM yang sedang. Mikro itu kewajiban para bupati wali kota. Kalau sudah naik kelas, sudah menjadi kewajiban provinsi, yaitu kecil. Dia bisa kita ekspor nanti sudah menengah, dan itu semua perlu bimbingan, arahan, terutama pihak koperasi sebagai hubnya untuk merapkan spotting.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencangkup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal pendidikan perkoperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan juga difokuskan pada kesehatan ternak. Selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
6: Limosin, metal, PO, Madura sama Onggol, Mas.
7: Onggol pegon.
6: Apa?
7: Yang paling
6: diminati sapi limosin, Mbak. Limosin.
8: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu, Pak?
6: Yang limosin tuh banyak kan dari harga 25 sampai.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Sukidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
7: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu. Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya. Jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk ke Tanjung.
9: Sementara itu, pemilik UD Sekar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
10: Ya, harus kandang bersih, Mas. Karena sapi banyak, kan. Vitamin harus kasih terus, suntik terus vitamin. Paling enggak, nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lagi. Nanti setelah hamil 5, kita berhenti kasih vitamin.
9: Ia menambahkan sapi jenis Limousin masih menjadi favorit membeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi Limousin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
2: Pendengar, efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Banyak komunitas seni mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan berburu program hibah. Berita selengkapnya bersama Bulan Anita.
11: Artinya kan memang ada seniman yang barangkali menggantungkan ekonominya di keseniannya. Ya, karena ada efisiensi, saya pikir juga punya pengaruh.
12: Efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah mulai 2026 ini mulai dirasakan dampaknya di sektor industri kreatif dan seni di Yogyakarta. Penurunan dana transfer pusat ke daerah dan dana keistimewaan atau dana IS yang juga turun membuat sejumlah program Pemda DIY termasuk yang berkaitan dengan seni kebudayaan mengalami penyesuaian. Eliandra, kurator sekaligus seniman teater di Sela Yogyakarta Urban Theater Festival di Taman Budaya Yogyakarta, mengaku pengurangan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem seni yang selama ini hidup dari berbagai kegiatan pertunjukan dan festival.
11: Ya, dampak dari efisiensi memang beberapa merasakan, tapi memang yang dirasakan beberapa teman-teman yang kami dengar sebagai kurator kan memang di kabupaten kan karena efisiensi hari ini kan agak mengurangi kegiatan-kegiatan dan produktivitas berkesenian khusus. Misal di kabupaten itu ada yang namanya, yang saya tahu ada kelurahan budaya itu juga berdampak luar biasa. Jadi memang kegiatannya kemudian tidak regeng seperti dulu ya. Jadi ya mereka latihan karena memang mung nek ana pentas misalnya ada fasilitasi dari pemerintah. Apa contoh suasa wagen yang di Malioboro, jadi sudah kelihatannya sudah tidak seperti yang sebelum efisiensi.
12: Dari pemetaan yang dilakukan melalui berbagai program open call, tercatat ratusan kelompok teater aktif. Namun, tidak semua kelompok memiliki akses panggung atau dukungan dana yang memadai. Karena itu, banyak komunitas seni kini mulai mencari alternatif sumber pembiayaan. Salah satunya dengan berburu program hibah kebudayaan dari pemerintah pusat yang jumlahnya pun sangat minim.
11: Hibah negara yang paling cocok. Satu, kalau Jogja ada ini, lini masa. Pusat punya Dana Indonesia Raya. Belum lama ini juga BPK wilayah 10 juga mengeluarkan hibah itu. Nah, barangkali ini tiga platform-platform gede ini yang kemudian disasar untuk kelompok-kelompok yang mencoba bertahan sampai dengan sekarang. Kayaknya rojo dalam tanda kutip mungkin melihat peluang dari hibah-hibah negara. Mau tidak mau. Selain itu ya mungkin ada yang inisiasi sendiri, tapi pemetaannya saya kurang paham betul sampai sejauh mana mereka geliatnya untuk seperti itu. Mungkin ada juga yang memang pentas untuk di kelompoknya sendiri atau di wilayahnya sendiri juga masih ada.
12: Program hibah tersebut kini menjadi salah satu harapan bagi kelompok seni yang ingin terus berkarya. Namun mereka akhirnya harus memperebutkan hibah tersebut dengan tingkat persaingan yang tinggi.
2: Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari reporter Hanan.
13: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
14: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
13: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
14: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana hasil cukai tembakau itu ada perhatian langsung. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
13: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau Lembu Tanun Tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Kita beralih mendengar pemerintah desa Kalibagor, Banyumas mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
15: Pemerintah Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat dan aman.
16: Amannya jelas, terima kasih. Amannya jelas untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang seringkali kalau sakit, dedakan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil siaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibagor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami sudah berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana desa ini ke PKP.
15: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor layanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk layanan kesehatan di masyarakat Desa Kalibagor. Semoga bermanfaat.
15: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo kepada wartawan menyebut para korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun.
18: Penyalahgunaan abuse of power tenaga pendidik guru SMP di salah satu Wonogiri.
19: Seorang ASN guru olahraga salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, warga Wonogiri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswanya sendiri. Ironisnya, aksi itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan korban.
18: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual. Ini sudah berlangsung, kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
19: Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp atau WA siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres menganggapi serius kasus pelecehan seksual ini, pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan.
18: Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa, itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual. Secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini.
19: Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Namun diyakini angka tersebut bisa bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Kita beralih, pendengar. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, Polres, Kodim, hingga petugas rumah tahanan negara melakukan razia rutan kelas 2B Boyolali. Dari pemeriksaan itu ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak.
20: Itu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita.
21: Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, penjaga rumah tahanan negara, hingga Kodim Boyolali mengadakan razia ke rutan kelas 2B Boyolali. Selain memeriksa kamar-kamar dan warga binaan pemasyarakatan WBP, BNNK Surakarta juga melakukan tes urin secara acak kepada tahanan serta petugas penjaga. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak. Kepala Rutan Kelas 2B Boyolali, Ervans Bahrudin Mulyanto, menegaskan barang temuan ini akan dimusnahkan dan didata pemiliknya.
20: Tentu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita, dan nanti akan kami musnahkan. Karena apa? ini ada beberapa yang bisa berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Tapi alhamdulillah berkat razia hari ini kita temukan, sehingga potensi terhadap gangguan keamanan bisa kita betul-betul kita cegah. Nanti kami data terlebih dahulu, kami pastikan dulu siapa yang mempunyai, ini akan kami periksa, tentu akan kami BAP, alasannya ini untuk apa, berasal dari mana. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan sanksi jika memang terbukti mengakuin ini bersumber dari mana dan untuk tujuan yang membahayakan. Kalau membahayakan sekali ya, tentu akan kami tindak secara tegas.
21: Sementara itu, ditemui di lokasi petugas pengelola data dan informasi BNNK Surakarta, Risto Analianto, yang ikut dalam razia gabungan memberikan apresiasi kepada Rutan Kelas 2B Boyolali yang sudah mengajak BNNK ikut terjun dalam razia bersama.
0: Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Pak Irfan, yang memberikan apresiasi karena sudah mengajak kami, khususnya BNN Kota Surakarta, untuk sama-sama menjaga khususnya di rutan, bersih dari narkoba, handphone, dan segala sesuatu yang memberikan gangguan atau ancaman kepada sama warga. Kami juga turut mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa sama-sama selalu bersinergi untuk memberantas narkoba.
21: Dikatakan Risto Analianto juga bahwa razia ini dilakukan serentak oleh BNNK Surakarta di Solo Raya. Menurutnya juga dari data peredaran narkoba, Kota Bengawan masih paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Manggala Putra masih temani Anda pendengar di Surakarta sore ini. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan ya, mengabarkan kabar terbaru Anda di sore petang hari ini, boleh ya di line WhatsApp kami pendengar di 0813-900-15525. Seperti halnya Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore. Sehat, semangat, bahagia selalu ya. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta sore, tak nikmati lagu-lagunya yang diputar Mas Manggala. Baik, terima kasih Bu Agustin. Sambil ngelaras nggih Bu nggih. Sambil nunggu apa namanya? Jiblokan rambutan mungkin, mangga mungkin gitu ya. Siapa tahu sore-sore gini kan sambil nyapu-nyapu teras yang rumahnya masih ada pekarangan untuk tumbuh beberapa buah-buahan, mungkin barangkali sudah tiba waktu panen, mesti langsung mak gludak-gludak gitu. Biasanya kalau jatuh ke gudang atau mungkin kena ke atap rumah itu kan biasanya wah, bukan malah merasa kepayahan tapi merasa senang gitu ya, karena akhirnya ada buah-buahan yang lama dinanti tidak kunjung matang gitu, akhirnya sudah matang, kemudian buahnya jatuh sendiri gitu ya kan, tanpa diunduh. Nah, diunduh itu kan kadang matengnya enggak marem nek bukan mateng dari pohon gitu ya. Baik, terima kasih Bu Agustin yang selalu menyimak bersama dengan kami di Surakarta sore ini. Informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Wali Kota Respati minta UNS fasilitasi kuliah warga miskin berprestasi. Respati Ardi selaku Wali Kota Surakarta ini meminta Universitas 11 Maret atau UNS untuk memberikan perhatian khusus kepada warga Kota Surakarta dari keluarga yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi di UNS pendengar. Dan permintaan ini disampaikan dalam launching Dana Abadi Alumni UNS di Auditorium GPH Haryo Mataram. Dalam sambutannya, Respati menegaskan pendidikan tinggi harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, pelajar dari keluarga prasejahtera yang memiliki kemampuan akademik perlu untuk mendapatkan dukungan agar tidak kehilangan kesempatan kuliah. Katanya, saya titip kepada Pak Rektor untuk warga Surakarta yang saat ini tercatat di desil 1 dan desil 2. Mohon bisa dibantu untuk dapat berkuliah di UNS begitu. Ia menilai keberadaan perguruan tinggi negeri seperti UNS ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Surakarta. Karena itu, sinergi antara pemerintah Kota Surakarta bersama UNS diharapkan semakin kuat, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Respati mengatakan masih banyak pelajar berprestasi di Surakarta yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Surakarta ini terus berupaya juga menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil termasuk di bidang pendidikan. Ia juga mengapresiasi langkah UNS yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu melalui program beasiswa maupun jalur afirmasi pendidikan. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian menanggapi hal itu, Rektor UNS Prof. Hartono ini menyatakan pihaknya siap menerima usulan tersebut dan juga berkomitmen untuk terus memberikan kesempatan kepada pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi di UNS. Menurutnya, UNS terus memperluas akses pendidikan inklusif melalui berbagai program beasiswa. Ada juga bantuan UKT hingga pembinaan mahasiswa. Langkah ini dilakukan agar tidak ada pelajar berprestasi yang kehilangan kesempatan kuliah karena kendala ekonomi. Launching Dana Abadi Alumni UNS menjadi momentum memperkuat kontribusi alumni terhadap pengembangan kampus dan dunia pekerjaan. Program Dana Abadi tersebut diharapkan menjadi sumber dukungan berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan, riset, serta bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Ya, ini ada informasi yang inspiratif dan juga bisa kita simak dengan seksama begitu ya, bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang kurang mampu. Nih, kita tunggu langkah seperti apa nantinya. Barangkali ada beasiswa-beasiswa baru ya, semoga untuk adik-adik yang akan kuliah, walaupun sekarang UNS sudah melakukan hal ini tadi di informasi yang sudah kami sampaikan begitu ya. Dan pendengar, informasi yang baru saja kami sampaikan ini kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Bagi Anda yang ingin mengakses bisa melalui laman tersebut rri.co.id. Bahkan di rri.co.id juga Anda bisa mendengarkan siaran kami tentu ya, di streaming, ataupun Anda bisa juga mendownload aplikasi RRI Digital Pendengar melalui handphone Anda dengan mengunjungi Play Store, kemudian App Store untuk yang pakai Apple iPhone. Kemudian Anda bisa cari RRI Digital sehingga siaran kami bisa Anda tangkap dimanapun Anda berada. Surakarta Sore masih akan terus hadir untuk Anda pendengar. Tentu kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan di Sore Menuju Petang hari ini bareng Manggala Putra tentunya.

Ada WhatsApp juga dari Bu Sri Kuntarni. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas, salam sehat selalu. Cuaca cerah, panas sekali katanya. Setengah lima masih panas, di mana Ibu? Ya, lagunya saya tunggu. Baik, terima kasih Bu Sri Kuntarni masih membersamai kami di sore petang hari ini. Ada juga dari Klaten, ya ini yang jauh ya cukup. Selamat sore Mas Manggala, selamat bertugas. Ini saya nikmati acara sore ini sambil ngisis di teras. Anginnya sumilir, waduh. Angin sumilir, teh sepet. Gih bu, gih leres ya bu ya. Waduh, saya jadi inget sih saya tadi nyimpen penyemi di mana ya, tak taruh mana. Jadi kelingan saya. Makasih Bu Sino Arjani ya. Jadi akhirnya saya ngiling-ngiling. Kayaknya tadi dapat tonjok peyem, ada temen yang pulang dari Bandung terus bawain peyem, tak taruh mana ya. Jadi keling, jadi kelingan tapi enggak tahu lupa naruh di mana. Ya wis lah, enggak apa-apa. Nanti coba cari-cari lagi. Siapa tahu di dalam kulkas atau dalam kulkas masih normal itu. Sing aneh lagi kalau di dalam lemari baju, nah, nyimpen saking primpene. Saking rahasia biar tidak dimakan siapapun, disimpen di dalam lemari baju, terus akhirnya kelupaan dan akhirnya tetot ya, dimakan den baguse. Nah, ini ada pengalaman yang unik juga ya. Saya itu seneng, atau gini, karena dulu sejak zaman simbah, terus bapak, orang tua ya, itu seneng memeram, apa ya, ngembu buah gitu loh. Seumpama ada mangga ya dimbu, yang sering mangga sih, mangga, terus kadang manggis gitu. Itu seringnya dibuntel pakai apa namanya, gombal ataupun kain gitu ya, kain perca, potong-potongan ataupun baju-baju yang sudah tidak terpakai gitu, biasanya dibuntel sampai tebel gitu, dimasukke ke dalam tumbu. Ya, zaman dulu masih tumbu, enggak tahu sekarang anak-anak tahu enggak sih nama tumbu itu yang gimana. Ayo adik-adik, tahu enggak tumbu yang mana? Nah, itu terus saya itu akal-akal bisa dengan, kan itu kan bisa juga dengan dimasukkan ke dalam beras kan. Nah, singkat cerita, saya itu dapat mangga atau apukat ya, saya lupa. Terus masih hijau tuh. Saya peram, saya embu di dalam beras itu. Terus karena saya itu juga jarang banget ngeliwet ya toh. Karena syukurnya delalah sing ngopeni banyak gitu loh. Jadi beras itu hanya untuk jagan aja, nek delalah kudu banget ngeliwet ya ngeliwet gitu. Dan ternyata pendengar, itu sudah lewat waktu yang begitu lama. Tiba-tiba ketika saya pengen masak nasi, loh kok ketika saya masukkan cidue beras itu, loh kok di dalam seperti ada keras-keras apa, saya pikir gitu kan. Ternyata itu adalah bumbuan saya yang sudah tidak berwujud ya. Kematangan dan ya begitulah. Ini adalah satu hal yang dulu sering pernah. Seringnya ngembu tapi zongnya, nah itu delalah ya baru-baru aja kemarin itu. Terus kebiasaan nyimpen makanan juga saat itu karena apa ya, tidak punya tempat khusus, satu kamar berbareng-bareng gitu ya kan. Ya wis ah, makanan saya namanya masih anak kecil, tak simpen makanannya di dalam lemari baju gitu. Nah, ternyata kalah. Kalah sama Den Bagus. Akhirnya ya sudah, dirubung semut bajunya. Nah, ini pengalaman unik ya yang dilakukan saya, yang saya lakukan, dan mungkin ada dari Anda yang juga pernah ada pengalaman seperti ini, ngembu sampai kematangan dan bioshock ya. Terus kemudian nyimpen makanan di lemari baju ya, diketoknya diperimpen banget, musuhnya ya ingatannya sendiri. Akhirnya
Kacau. Jangan dituru ya. Semoga saya nek kayak gitu lagi, semoga kelingan, intinya gitu aja. Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih terus bersama kami. Semoga cuaca cerah ya malam minggu. Wakuncar, waktu kunjung pacar rewong. Ya, dan siapkan dulu pakaian terbaik Anda yang nanti malam mau ketemu hangout sama teman-teman, yang nanti malam mau kencan ataupun juga mau ada acara bareng sama keluarga. Harus pakai baju yang rapi, tidak harus baru, tapi kalau bajunya rapi, wangi ya, kesan dari orang lain untuk kita itu adalah orang yang bersih gitu loh ya. Jadi ya disiapkan sekarang dulu gak apa-apa. Jangan-jangan bajunya masih di tempat cucian, nanti belum disetrika. Nah gitu ya. Oke baik, kami masih terus akan hadirkan informasi juga lagu-lagu untuk Anda pendengar. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta.

Hari ini genap sejuta rasa telah terlalui, merongrong gemuruh setiap imaji. Terkadang sayup-sayup aku dengar jerit sukmamu mengambang. Selamat tinggal sayang, selamat tinggal kekasih. Kenangan kita abadi meski raga tak lagi satu.

Satu lagu dari Rita Effendy dengan Selamat Jalan Kekasih. Sedih banget ya. Jam-jam segini Selamat Jalan Kekasih pula. Aduh, ada Budeyanti dengan apa namanya emotikon menangis ya, bahkan dua tidak hanya satu. Tetap semangat Budeyanti ya, karena ya dinamika dan siklus kehidupan, takdir sudah apa ya, tidak bisa dielakkan begitu ya. Ada beberapa takdir yang memang bisa dirubah, tapi kalau takdir yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya harus bisa kita terima begitu ya. Sedih banget. Saya dengar lagu ini tuh kayak ingat siapa ya? Justru ingat keluarga yang sudah nggak ada sih sebenarnya. Aduh, kenapa sih? Kebetulan aja lewat tadi pas nyari lagu lewat ya, sudah saya play aja. Nggak kerasa kok sampai semadek ini gitu ya. Oke, baik pendengar, dan lagunya sudah masuk.

0: tanggal. Oh sedih toh, tak kira. Oh lah tulisannya SDH, oh, tak kira lagunya sudah Mas Manggal. Oh. Kalau sudah berarti tak informasi terus no nanti. Gitu ya. Oke baik. Ada informasi selanjutnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok. Seorang oknum dosen di Jambi mengklarifikasi tentang penggerebekan oleh istrinya di salah satu rumah kos di wilayah Telanaipura, Kota Jambi terkait permasalahan rumah tangga. Dalam video klarifikasi, oknum dosen menyebut bahwa dirinya ditelepon dan akan dibantu seorang anggota TNI AD atas nama Yoli Yandri. Faktanya pendengar, dilansir dari jamberita.com, Kepala Penerangan Korem Kapenrem Mayor CZI Retno Subandi memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada keterlibatan anggota aktif TNI dalam peristiwa tersebut. Individu yang disebut-sebut sebagai anggota TNI atas nama Yoli Yandri bukan lagi bagian dari TNI AD. Yoli Yandri merupakan mantan anggota yang telah diberhentikan dengan tidak hormat atau PDTH pada tahun 2023 akibat pelanggaran hukum dan saat ini berstatus sebagai warga sipil. Peristiwa penggerebekan yang terjadi pada Jumat 1 Mei 2026 di salah satu rumah kos di wilayah Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi merupakan permasalahan pribadi yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dari Polsek Telanaipura, laporan telah dibuat oleh pihak istri terhadap suaminya terkait dugaan tindak pidana. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu termasuk institusi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

RRI dengan esensi buku. Buku Self-Driving Menjadi Driver atau Passenger karya Renald Casali mengajarkan pembaca untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya, terutama di tengah era disrupsi yang diwarnai oleh perubahan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial. Konsep utama buku ini adalah menjadi pengemudi atau driver dalam hidup, bukan sekedar penumpang atau passenger yang pasif mengikuti arus perubahan. Renald Casali mendefinisikan seorang driver sebagai individu yang proaktif, memiliki inisiatif, serta mampu merancang dan mengambil tanggung jawab atas masa depannya. Seorang driver tidak hanya berani mengambil risiko, tetapi juga memahami bahwa kegagalan adalah proses dari belajar. Sebaliknya, passenger adalah orang yang menyerahkan kendali hidupnya pada keadaan, orang lain, atau nasib. Mereka cenderung nyaman dalam rutinitas, takut keluar dari zona nyaman, dan enggan menghadapi tantangan. Era disrupsi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan ekonomi digital membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Renald menekankan bahwa hanya mereka yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan. Dalam konteks ini, seorang driver adalah individu yang mampu melihat peluang di tengah perubahan besar. Sementara itu, passenger seringkali terpaku pada cara lama sehingga tertinggal. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui pembelajaran, usaha, dan ketekunan. Pola pikir ini membedakan antara mereka yang maju dengan mereka yang stagnan. Dengan growth mindset, seseorang akan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan hambatan yang harus dihindari. Renald mengingatkan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Sikap terhadap perubahan inilah yang menentukan apakah seseorang akan menjadi driver atau passenger. Orang yang mampu mengelola perubahan dengan baik akan melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi dan bertransformasi. Sebaliknya, mereka yang pasif cenderung melihat perubahan sebagai ancaman yang sulit dihadapi. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Pendengar, pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan daerah sewaktu.

Janganlah engkau merasa puas dengan menyebut kebaikan para sufi, serta dengan berpakaian dan berbicara seperti mereka. Semua itu tidak akan berguna bila perbuatanmu menyalahi mereka. Oleh Abdul Qadir Al-Jilani.

0: lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam, dan berdiam lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
5: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
5: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
5: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
5: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 0852-1994-5438.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar di peralihan malam hari ini ya. Dan baru saja selesai hujan di RRI Surakarta, bagaimana di tempat Anda begitu? Semoga tetap cerah dan sesuai harapan Anda ya, karena sudah ada rencana mau kemana, semoga cuaca mendukung begitu. Dari Bu Agustin, lagunya oke-oke, baik, terima kasih Bu Agustin. Dari Bu Sri Kuntarni juga, terima kasih Mas, lagunya bagus-bagus. Baik, ada informasi pendengar dari Sragen, korban laka air jembatan Mungkung ini ditemukan meninggal dunia. Operasi pencarian terhadap korban yang diduga melompat dari jembatan Mungkung Sragen akhirnya membuahkan hasil pada hari pagi tadi ya. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa tragis ini bermula Jumat kemarin, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Prayito Rahmat Alfian, 31 tahun, warga Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo. Dilaporkan hilang setelah saksi mata mendengar suara benda jatuh dari arah jembatan Telobongan, Kelurahan Sine. Di lokasi kejadian, petugas menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban dan satu unit ponsel. Pencarian sempat dilakukan hingga tengah malam, namun dihentikan sementara pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat untuk evaluasi medan. Memasuki hari kedua pencarian pada pagi hari tadi, tim SAR gabungan memulai apel pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk pembagian Search and Rescue Unit atau SRU. Pukul 8.04 SRU air 12 personel melakukan penyisiran sungai dengan teknik boyo. Kemudian pukul 8.05 ini SRU darat 5 personel menyisir tepian kanan dan kiri sungai. Dan akhirnya pukul 8.25 pendengar, tim menerima informasi penemuan korban di titik koordinat yang telah disampaikan ya, 7 derajat 25 16 S 110 derajat 59 50 kurang lebih seperti itu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Korban berhasil dievakuasi ke daratan berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan, ini mengonfirmasi bahwa setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pada pukul 8.40 ya, korban ini

ini dibawa menuju ke RSUD Sragen untuk penanganan medis dan identifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR di Sungai Mungkung secara resmi dinyatakan ditutup. Seluruh unsur tim SAR gabungan yang terlibat telah dibubarkan dan kembali ke satuan atau mako masing-masing. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar area jembatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Diberitakan sebelumnya, seorang pria dilaporkan hilang setelah diduga melompat ke aliran Sungai Mungkung, tepatnya di Kampung Kelumutan, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, pada Jumat malam. Dan hingga Sabtu pagi, puluhan relawan petugas gabungan masih berjibaku melakukan penyisiran di anak sungai Bengawan Solo tersebut. Dan survivor diketahui bernama Praito Rahmat Alfian, 31 tahun, warga Dukuh Grompolan, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo, Sragen. Pria dengan tinggi badan sekitar 165 cm itu dilaporkan memiliki riwayat epilepsi dan disabilitas mental. Dan ini satu kewaspadaan yang disampaikan, dan kita simak bersama begitu, pendengar ya. Tadi disampaikan kalau memang ada gerak-gerik yang mencurigakan di sekitaran area jembatan, nah ini mohon untuk tetap dibantu untuk memantau begitu ya. Oke, baik, informasi ini kami hadirkan untuk Anda masih di program Surakarta Sore ini bersama Manggala Putra. Kami selanjutnya akan hadirkan lagu-lagu untuk temani aktivitas Anda di petang hari ini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kurang dari 5 pekan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, perhatian pecinta sepak bola mulai tertuju pada pengumuman skuad dari 48 negara peserta. Pendukung timnas hingga penikmat sepak bola netral kini menunggu daftar akhir pemain yang akan tampil di turnamen terbesar dunia ini. Sorotan tentu mengarah kepada bintang-bintang utama, kemudian pemain kejutan, hingga nama besar yang terancam gagal masuk skuad final. Piala Dunia 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen dibuka pada 11 Juni di Stadion Azteca ketika Meksiko menghadapi Afrika Selatan. FIFA telah menetapkan sejumlah tanggal-tanggal penting sebelum kompetisi dimulai. Pendengar, pada 11 Mei setiap negara wajib menyerahkan daftar skuad sementara. Jumlah pemain minimal 35 orang dan maksimal 55 pemain termasuk 4 penjaga gawang. Selain daftar pemain, federasi peserta juga diperbolehkan mendaftarkan maksimal 75 anggota staff tim dalam daftar profesional rilis, termasuk pelatih kepala, dokter tim, dan manajer tim. Daftar panjang ini menjadi acuan resmi FIFA untuk pemain yang berhak tampil di turnamen. Artinya, jika ada pemain cedera sebelum kompetisi dimulai, penggantinya wajib berasal dari daftar peserta yang sudah masuk sementara tersebut. Beberapa pemain sudah dipastikan absen akibat cedera. Ada Rodrigo, kemudian Eder Militao menjadi contoh pemain yang gagal tampil bersama Brasil. Sementara itu penyerang Mesir Mohamed Salah serta wonderkid Spanyol Lamine Yamal masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Meski begitu, keduanya diperkirakan siap tampil saat Piala Dunia 2026 yang akan digelar. Dan FIFA menegaskan daftar sementara itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal dan tidak akan dipublikasikan. Namun, perubahan masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu hingga tenggat daftar final. Tenggat berikutnya jatuh pada 25 Mei, pendengar. Klub-klub diwajibkan melepas pemain mereka untuk memperkuat timnas masing-masing setelah laga resmi terakhir pada 24 Mei. FIFA menyebut periode tersebut sebagai masa istirahat, pelepasan wajib, dan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Pengecualian berlaku bagi pemain yang klubnya tampil di final Liga Champion. Ada yang di UEFA pada 30 Mei, kemudian final Conference Liga UEFA pada 28 Mei, serta final Piala Champions CONCACAF pada 30 Mei dengan syarat mendapat persetujuan FIFA. Setelah itu, federasi peserta memiliki waktu dari 25 Mei hingga 1 Juni untuk menyerahkan skuad final berisi 23 sampai 26 pemain. Tiga di antaranya wajib berposisi sebagai penjaga gawang, dan FIFA menjelaskan pemain dalam skuad final hanya bisa diganti apabila mengalami cedera serius atau sakit berat, maksimal 24 jam sebelum pertandingan pertama timnya di turnamen. Dan ini informasi untuk Anda pendengar menjelang Piala Dunia ya, yang akan segera digelar nanti di bulan Juni tentunya. Dan informasi ini hadir untuk Anda sebagai bentuk bagaimana RRI hadir memberikan informasi seputar Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saya sapa yang masuk di WhatsApp ya. Ini ada Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mas Manggala, selamat tugas. Sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati, ini cuaca cerah katanya. Oh iya, baik. Tadi sempat ketika azan maghrib ya. Nah itu sempat hujan sebentar di RRI. Lumayan deras tapi hanya nyirami saja. Ini sudah reda begitu ya. Dan kemarin... maaf gak bisa masuk, kata Bu Yuni, Kembang Lombok. Ya begitu, baik, terima kasih Bu Elisa di Pajang. Gak apa-apa, bisa tidak bisa. Kami berterima kasih untuk Anda yang setiap waktu terus mendengarkan kami. Itu adalah sebuah hal yang membuat kami cukup senang begitu ya. Dan dari Bu Mentik juga di Kepatian, selamat petang jelang malam ganteng, selamat tugas, semoga rezekinya lancar, selalu sehat. Nyimak ini malming, sendiri aku, ditinggal anak nang. Oh, tinggal anak lanang mungkin maksudnya ya. Ya wis, dengerin si ganteng aja siaran, lagu-lagunya Jempol Tiga katanya. Satu lagi no, ben genep. Ada juga Ayu di Solo aja. Selamat malam Kak Manggala, semoga sehat terus ya Kak. Dadah. Oh gitu, lewat aja, gak apa-apa ya. Dan untuk siapapun Anda yang terus mendengarkan kami, terima kasih. Dan kami masih akan terus hadirkan informasi juga lagu-lagu untuk Anda. Nah, ini masih kedengeran loh suara, apa sih namanya, geluduknya. Nah ini masih duku-duku-duku-duku terus ini. Ya semoga tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagi Anda yang terutama akan bepergian malam hari ini, nah ini kalau yang pakai kendaraan sepeda motor ataupun yang sejenis ya, nah ini harus tetap siap jas hujan ya, ponco begitu. Kalau nanti mendadak tiba-tiba hujan, Anda sudah siap begitu ya dengan jas hujan Anda. Baik pendengar, dan kembali lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda tentunya ya. Kalau tadi ada Jason Mraz dengan I'm Yours, kemudian selanjutnya saya masih akan hadirkan lagu-lagu yang agak-agak nyantai-nyantai biar gak sedih-sedih. Tadi dibilang sama Bu Agustin, Mas Manggala malam minggu lagune kok nelangsa-nelangsa katanya. Oke, baik, saya akan putarkan lagu-lagu yang happy-happy ya untuk Anda.

Dan juga dari Bu Endang di Sukoharjo. Ini WA-nya, Solo hujan, Sukoharjo rasanya gerah. Habis mandi masih kerasa sumo. Tetap semangat ya Mas Manggala. Dari tadi masih dengerin jenengan. Pro satu, teman setiaku dalam kesendirian. Tidak ada yang kesendiri pokoknya. Nah, ini karena kami hadir untuk teman Anda. Tidak boleh ada yang merasa sendiri ya. Nah, boleh kirim WA aja ke kami. Anda menyapa kami. Mas Manggala, ini menu makan malam hari ini adalah gulai godong pohong Mas gitu, atau ngabarke tentang aktivitasnya ini nyuci baju Mas, nggak ada habisnya. Atau mungkin lagi gosok-gosok ya, ada yang lagi nyoper di wastafel alias cuci piring. Nah, boleh, nggak apa-apa, daripada nanti diam di tempat malah gerambiang ya toh. Langsung saja di save dulu nomornya 081 3900 15525 untuk mengabarkan aktivitas Anda di waktu sekarang ya. Dan ini kan kalau sudah disimpan nomornya, kapanpun Anda bisa WhatsApp kami, selama tidak spam ya. Spam itu maksudnya adalah tidak memberikan pesan-pesan yang sekiranya tidak bisa kami sampaikan, ataupun justru menyampaikan informasi yang tidak valid. Nah, ataupun juga WA-ne Mas Manggala enter, Mas Manggala enter, Mas Manggala enter, tidak ada keterangan apapun, tidak ada maksud apapun. Nah, hal-hal ini adalah pesan-pesan yang tidak perlu, yang disebut spam begitu. Selama Anda langsung kabarkan saja, saya ataupun kami sebagai penyiar akan tetap bacakan begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang masih terus bersama kami. Ini loh, saya keinget Bu Deyanti, ini loh sing nangis sajak tenanan tadi nek tak puter ke lagu-lagu yang agak-agak melo gitu. Ya wis, tak ganti we lagune biar agak-agak ceria gitu lah ya.

2000 Agustus di Bangku Bumen. Mas Manggala, saya seneng anak cucu. Oh, Bu Endang Deng. Mas Manggala, saya seneng ini anak cucu datang barusan, tidak jadi sepi. Yeah. Berarti ini nanti amplopnya sampai sini ya. Dari Bu Agustin di Mangku Bumen. Nuwun Mas Manggala, ada lagu yang tak suka, Burung Gerejanya Nugi. Baik, terima kasih untuk Bu Agustin. Dan pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera ajak Anda untuk kembali menyimak Warta Berita Nasional. Dan kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Terus dengan kami pendengar.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun.

0: tiap tahun 1000-1000-1000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan TPIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk cost-cutting.
9: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dulhudan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta di mana sama langsung partai ini sudah menunjukkan dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin, dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menutup siaran kami di Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan siraman rohani agama Katolik disampaikan oleh Ade Yuda dengan judul Maria, Bunda Allah dan Gereja. Menjadi akhir tugas saya temani Anda pendengar di program Surakarta sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf kalaupun ada pesan yang belum kami baca ataupun ada request lagu yang tidak bisa ataupun belum kami putar. Surakarta malam ini akan hadir rekan saya Hanan menemani malam hari Anda, dan nantinya juga akan hadir Ruang Rindu untuk Anda dengan lagu-lagu mancanegara di era tahun 90-an. Terima kasih pendengar, dan akhirnya saya pamit. Semoga ada waktu untuk kita kembali bersua esok. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Katolik.

Halo sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Surakarta. Berjumpa kembali dalam program Siraman Rohani Katolik bersama saya, Ade Satria Yuda Andika, Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Sragen. Dengan penuh sukacita, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Siraman Rohani Katolik. Di bulan yang istimewa ini, bulan Mei, Gereja Katolik secara khusus mengajak kita untuk semakin mendekatkan hati kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan Mei bukan sekedar tradisi devosi, tetapi momentum iman, momentum untuk belajar dari keteladanan seorang perempuan sederhana dari Nazaret yang imannya begitu besar, ketaatannya begitu total dan kasihnya begitu tulus. Melalui permenungan hari ini kita diajak untuk semakin memahami siapa Maria dalam iman gereja. Bukan hanya sebagai Bunda Yesus, tetapi sebagai Bunda Allah dan Bunda gereja. Semoga siraman rohani hari ini meneguhkan iman kita, memperdalam cinta kita kepada Kristus, dan menumbuhkan devosi yang benar kepada Bunda Maria.

Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam sejarah mengenai bulan Mei itu diperingati sebagai bulan Maria. Senyatanya, bulan Mei dan bulan Oktober merupakan bulan yang didedikasikan sebagai devosi kepada Maria. Bagi sebagian banyak orang Katolik memahami hal tersebut, tetapi apakah semua mengerti apa yang membedakan bulan Mei dengan bulan Oktober? Perbedaannya paling nampak dari fokus devosi dan sejarahnya. Fokus pada bulan Mei adalah penghormatan Bunda Maria secara umum sebagai Bunda Allah dan teladan iman. Sementara bulan Oktober berfokus pada pendarasan doa Rosario sebagai bentuk pertolongan Maria dalam sejarah gereja, seperti peristiwa Perang Lepanto. Secara sejarah, sangat terlihat bahwa ada perbedaan antara bulan Mei dan bulan Oktober. Mari kita akan bahas sejarah yang terjadi pada bulan Mei. Sejarahnya, pada bulan Mei dikhususkan untuk bulan devosi kepada Maria, dimulai dari abad ke-13. Namun, devosi tersebut populer di kalangan Yesuit di Roma pada sekitar abad 1700-an dan menyebar ke seluruh dunia. Devosi tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya pengalaman dari Paus Pius VII pada tahun 1809. Pada saat itu, Paus Pius VII ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Pada masa dipenjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar dibebaskan dari penjara dan berjanji jika dibebaskan akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Setelah 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, Bapak Paus mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Mulai dari pengalaman tersebut, devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conceptio atau Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Kemudian, Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya, The Moon of Mary, mengatakan bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Dari sejarah tersebut, kita mulai memahami betapa dalamnya teladan iman yang diberikan melalui devosi kepada Bunda Maria. Tradisi tersebut jangan sampai hilang dan perlu dirawat hingga sampai saat ini. Marilah kita sebagai umat Katolik dapat memupuk tradisi menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah
dan teladan iman melalui mendoakan rosario. Itu dari sejarah. Kemudian saya mendapat inspirasi dari buku panduan menjadi Katolik dari tulisan Al Prasetya, Romo Prasetya, terkait dengan Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja. Saya akan membacakan. Sosok pribadi Maria dalam kehidupan Gereja Katolik mempunyai tempat yang sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormati Maria. Sebagai umat beriman Katolik mempunyai devosi yang sangat besar terhadapnya. Maria bukan menjadi orang asing bagi kehidupan iman umat beriman Katolik. Penghormatan Gereja Katolik kepada pribadi Maria dilakukan dengan aneka cara dan bentuk devosi. Kegiatan Katolik memberikan waktu khusus bagi umat beriman Katolik untuk menghormati Maria, yaitu bulan Mei dan Oktober. Selama bulan-bulan itu, gereja mengajak umatnya untuk memberikan penghormatan secara khusus kepada Maria dengan berdoa rosario secara pribadi atau bersama-sama dengan dalam kelompok, ziarah ke gua-gua Maria, dan sebagainya. Selain itu, umat beriman Katolik juga mempunyai kebiasaan untuk berdoa novena 3 Salam Maria. Bahkan dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik, menempatkan 15 pesta yang dikaitkan dengan Maria. Misalnya, Maria diangkat ke surga, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa dosa, dan sebagainya. Semuanya ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik, seperti yang diungkapkan dalam privasi Santa Perawan Maria. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasihmu ketika engkau memilih Santa Perawan Maria, hambamu yang bersahaja. Lewat dia, engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, di mana letak keistimewaan Maria? Keistimewaan Maria tidak dapat dilepaskan dengan panggilan awalnya. Dari awal panggilannya, dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi, Maria berani menjawab panggilan Allah yang tidak jelas dan penuh resiko itu. Jawaban Maria dirumuskan sangat indah dengan ungkapan sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan jawaban ini, berarti Maria mulai memasuki pengembaraan iman berhadapan dengan misteri panggilan Allah. Maria mulai masuk ke dalam lautan ketidakpastian dan ketidakjelasan atas panggilan Allah yang penuh dengan tantangan dan resiko. Ternyata, jawaban Maria ini sungguh berbicara dalam diri dan seluruh perjalanan hidupnya. Maria selalu menampilkan imannya berhadapan dengan kuasa Allah. Maria juga menampilkan dirinya dengan aneka keutamaan hidup. Dengan demikian, jelaslah bahwa Maria merupakan seorang pribadi yang berkenan di hadirat Allah. Dari awal panggilannya sampai pada akhir hayatnya. Dalam perjalanan hidup dan imannya, tampaklah bahwa Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus. Sejak ada dalam kandungan sampai wafatnya, ia telah dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah. Kedekatan relasi inilah yang menjadikan Gereja Katolik mempunyai suatu keyakinan dan bahkan pengakuan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa dan unggul. Baik di hadirat Allah maupun di antara umat manusia,
seperti yang dikatakan oleh Konsili Vatikan II. Karena pahala putranya, ia ditebus secara lebih unggul serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Ia dianugerahi kurnia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi Putri Bapa yang terkasih dan Kenisah Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu, ia jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya, baik di surga maupun di bumi. Itu dari Lumen Gentium artikel 53. Selain itu, Gereja Katolik juga mengakui bahwa Maria hidup tanpa noda dosa, sehingga boleh mengalami kemuliaan jiwa dan raganya. Akhirnya, perawan Maria tidak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu Alam Semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium artikel 59. Keistimewaan-keistimewaan itu yang menjadikan Gereja Katolik mengakui dan mengimani Maria sebagai Bunda Gereja. Dalam diri dan pribadi Maria, banyak keutamaan yang dapat diteladani dan dikembangkan oleh Gereja sebagai pola hidup umat beriman Katolik. Mereka mengangkat pandangannya ke arah Maria yang percaya sebagai pola keutamaan, menyinari segenap jemaat para terpilih. Keutamaan ini tampak dalam iman, cinta kasih, dan kesatuan yang sempurna dengan Yesus Kristus. Seiring dengan keyakinan kepada Maria yang berkenan di hadirat Allah, yang terjadi adalah umat beriman Katolik salah dalam mengungkapkan devosinya, dan bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan dikarenakan kebijikan sikap batin dan kepalsuan semata. Berhadapan dengan situasi tersebut, Konsili Vatikan II mengajak umat beriman Katolik agar mempunyai sikap yang benar dan bersumber pada iman yang benar dalam melakukan devosinya kepada Maria. Gereja menganjurkan dengan sangat supaya dalam memandang martabat Bunda Allah yang istimewa, mereka pun dengan sungguh-sungguh mencegah segala ungkapan berlebihan yang palsu, seperti juga kebijikan sikap batin. Selanjutnya, hendaklah kaum beriman mengingatkan bahwa bakti yang sejati tidak terdiri dari perasaan yang mandul dan bersifat sementara. Tidak pula dalam sikap mudah percaya tanpa dasar, bakti itu bersumber pada iman yang sejati yang mengajak kita untuk mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita untuk sebagai putra-putranya mencintai Bunda kita dan meladan keutamaannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari sejarah yang telah kita dengarkan, mulai dari perkembangan devosi di bulan Mei, sejak abad pertengahan, kemudian dari pengalaman iman Paus Pius VII, hingga penguatan-penguatan dari ajaran Gereja, kita melihat bahwa penghormatan kepada Maria bukanlah suatu
yang muncul secara emosional semata. Tetapi itu tumbuh dari pengalaman iman gereja sepanjang sejarah. Artinya itu tidak instan, tetapi itu berproses dari pengolahan iman. Dari pengalaman-pengalaman iman yang dirasakan, kemudian muncullah devosi seperti itu. Maria disebut Bunda Allah karena ia melahirkan Yesus Kristus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Gelar ini ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431 untuk menegaskan iman gereja akan keilahian Kristus. Dan ketika Maria disebut Bunda Gereja, kita memahami bahwa Maria bukan hanya milik masa lalu, tetapi hadir dalam kehidupan gereja hingga saat ini. Ia menjadi ibu yang mendampingi perjalanan iman kita. Ia menjadi teladan ketaatan ketika kita ragu. Ia menjadi penguat ketika kita goyah. Ia menjadi pengantar doa-doa kita kepada putranya. Bulan Mei mengingatkan kita bahwa devosi kepada Maria bukanlah pengganti Kristus, melainkan jalan yang menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Seperti di Kana, Maria selalu berkata, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita sungguh menjadikan Maria teladan iman dalam keluarga kita? Apakah kita menghidupkan doa rosario? Apakah kita meneladani kerendahan hati dan ketaatannya? Semoga bulan Mei ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi bulan pembaharu iman bagi kita. Marilah kita tutup siraman rohani kali ini dengan kita bersama-sama berdoa. Marilah kita aneh sejenak. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan peran Bunda Maria dalam karya keselamatan-Mu. Di bulan Mei ini kami mohon rahmat agar iman kami semakin diteguhkan. Ajarlah kami untuk meneladani kerendahan hati Maria, ketaatannya dalam menerima kehendak-Mu, serta kesetiaannya dalam mendampingi putra-Mu hingga wafat di salib. Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja, dampingilah kami dalam perjalanan hidup ini. Doakanlah kami agar kami tetap setia dalam iman Katolik, teguhkanlah dalam pengharapan dan berkobar dalam kasih. Tuntunlah keluarga-keluarga kami, kuatkanlah generasi muda kami, dan jadikanlah gerejamu semakin hidup dalam kesaksian. Semoga melalui devosi yang benar kepadamu, kami semakin mencintai Yesus putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan mendoakan tiga kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kita hidupkan doa dalam keluarga. Mari kita rajin mendaraskan rosario, dan mari kita meneladani iman Maria dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Ade Satria Yuda Andika, pamit undur diri. Terima kasih atas kepersembahan Anda pada program kali ini. Berkah dalam, Tuhan memberkati kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia.

0: Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda ya? Semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang melimpah ya untuk hari-hari ini dan mungkin hari selanjutnya. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, hari Sabtu ya, saya Hanan akan menemani aktivitas malam ini di sampai pukul 12 malam ya di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kali ini kita buka dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetaplah bersamaku.
1: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif pada sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans Sabtu 9 Mei 2026. Veda berhasil mengamankan posisi ke-6 setelah mencatat waktu terbaiknya di 1 menit 40,304 detik pada sesi kualifikasi kedua ya. Sempat tercecer hingga posisi ke-14, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu bangkit di menit-menit akhir kualifikasi, bahkan Veda sempat mencatat waktu tercepat sebelum akhirnya menutup sesi di urutan ke-6. Catatan waktu Veda sukses mengungguli pembalap Spanyol Brian Uriarte yang finish di posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 40,341 detik. Sementara itu, pole position Moto3 Prancis 2026 diraih Adrian Fernandez dengan catatan waktu 1 menit 40,044 detik ya. Posisi kedua ditempati Massimo Quiles dan disusul oleh Joel Kelso dan Marco Morelli. Balapan Moto3 Prancis 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung besok hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan total 20 putaran. Hasil kualifikasi ini membuka peluang positif bagi Veda untuk meraih hasil terbaik di Le Mans. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pergerakan calon jemaah haji di Asrama Haji Donohudan terus meningkat memasuki gelombang kedua pemberangkatan haji 2026. Hingga Sabtu 9 Mei 2026, tercatat sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk di Embarkasi Solo. Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan proses pemberangkatan kini lebih cepat berkat layanan fast track atau Mekah Road. Dengan sistem ini, pemeriksaan imigrasi Arab Saudi sudah dilakukan di Solo, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah bisa langsung menuju hotel di Mekah. Sementara itu, kloter 55 asal Wonogiri dan Boyolali didominasi jemaah lansia hingga 80%. Petugas memastikan seluruh pengguna kursi roda telah memiliki pendamping demi mendukung haji ramah lansia dan disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya, dan berbagai informasi, dan sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Mencuri dan Pencuri. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah ya, Mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja, Mas. Sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
3: Ih, cantik sih. Tapi maling.
1: Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
3: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Dasar.
2: Ada yang gelut? Waduh! Aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
2: Tuh mas, si maling.
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
3: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, ngompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar! Sana, kerja lagi!
2: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah!
4: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
4: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
2: Nah, itu

0: CCTV pasti bisa lihat, Pak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
1: Oh, lalu?
0: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
1: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
0: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
1: Oke.
3: Loh, Pak. Kok selalu kayak aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
1: Kenapa? Ya, kan saya pikir itu masuk juga idenya.
0: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
1: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
0: Maaf, Pak.
1: Ayo, sini coba lihat tasnya.
3: Iya, Pak.
1: Mana? Wah, nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh, Pak. Kali aja.
1: Ayo, coba buka lokernya.
3: Iya, Pak.
0: Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
1: Mana? Ada, Niar.
0: Kok nggak ada ya?
3: Hah? Kok?
2: Nggak ada gitu loh, Niar.
1: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
0: ya lihat CCTV aja, Pak.
1: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
4: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
1: Maksudnya?
4: Ini saya yang ngambil.
0: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih,
3: kok Mas Aziz?
1: Loh, kamu ini, Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
4: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
5: Walah, Mas Aziz.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
1: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
4: Iya, Pak.
1: Kamu ini Jis.
4: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
1: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
4: Saya
1: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
4: Hah? Jadi?
1: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
3: Permisi, Pak.
1: Masuk yuk. Sini, duduk.
4: Duh, kok jadi gini sih?
3: Pak, saya...
1: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
3: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
1: Utang? Berapa?
3: 2 juta, Pak.
1: Lalu?
4: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
1: Jis, kok malah kamu yang jawab?
4: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
1: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma, cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
3: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Ya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
1: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
4: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum.
3: Saya minta maaf ya, Pak.
1: Ora, ndak. saya enggak sembarangan juga lah. Saya enggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan kan? Eh, yuk.
3: Iya, Pak.
1: Urusan Niar biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya, baik sekarang di rumah mungkin atau di perjalanan mungkin ya. Dan saya Hanan hadir untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, malam minggu ini ya. Dengan lagu-lagu manca 90 sampai 2000-an ya. Dan di Ruang Rindu malam ini kita ada tema ini ya. Temanya ini, dulu pernah enggak gunting artikel atau mungkin resep ya di majalah atau koran mungkin ya, lalu disimpan atau ditempel di tembok ini. Saya dulu pernah, soalnya pernah tempel artikel bola ya kalau saya ya. Apalagi saya dulu penggila bola banget ya waktu kecil ya. Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini ya, lewat telepon di 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Baik, kita tunggu penelpon dari Anda ya. Sebentar, wah, WhatsApp-nya lagi. WhatsApp-nya error lagi ya sepertinya ini. Sebentar ya. Baik. Halo, selamat malam. Sudah ada yang bergabung ternyata. Halo.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam, Ibu Elisa, jadi penelpon pertama kita ini di Ruang Rindu ini. Selamat malam Kata Minggu, Bapak. Ibu.
6: Sehat.
5: Sehat ya, Ibu ya, di malam Minggu hari ini ya. Baik, Ibu.
6: Mas Hanan begitu juga loh.
5: Iya, Ibu, sehat. Selalu sehat, Ibu. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Ibu Elisa, ini ada tema, Ibu.
6: Temanya apa?
5: Temanya ini, Ibu Elisa dulu pernah nggak gunting artikel atau gunting resep mungkin ya, terus disimpan di dinding atau di buku, dikumpulin gitu, pernah nggak Ibu Elisa?
6: Pernah.
5: Oh pernah, apa itu Ibu?
6: The Muffet.
5: The Muffet? Oh, ditempel di mana ini Ibu?
6: Di dinding.
5: Di dinding ya.
6: Di jam juga ada.
5: Oh, oh baik baik baik.
6: Sekarang masih.
5: Oh sekarang masih? Kenapa Ibu? Apa ini?
6: Itu kenangan
5: kok. Oh kenangan. Kenapa ini kok suka ini?
6: Ya pokoknya seneng aja.
5: Oh iya iya iya iya. Baik baik. Sampai sekarang ya sampai.
6: Dulu nyari poster-posternya.
5: Iya iya iya iya. Oh itu poster atau artikel aja Bu, Ibu?
6: Ya,
5: posternya
6: poster ya.
5: Ya
6: artikel.
5: Oh, ada banyak ini sepertinya ini. Baik, baik. Baik. Ibu Elisa, ini lagunya apa ini, Ibu? Lagunya Manca 90-an.
6: Celine Dion.
5: Celine Dion boleh. Yang ya, judulnya apa ini? You. Baik. Oke, salam-salamnya untuk siapa ini, Ibu Elisa?
6: Ya, ini belum ada yang saya gandoli.
5: Iya, jadi penelpon jadi, pertama ini.
6: Pertama buat Bu Yuni. Mm-hmm. Ayo muncul Bu Yuni.
5: Iya.
6: Terus ada Bu Diwonosopo, Bu Wigati.
5: Ibu Wigati, iya.
6: Terus ada Mbak Uma. Terus ada Pak Benny. Pak Benny apa Mbak Verio?
5: Iya, Pak Benny.
6: Terus Pak Kris, Pak Pirudi.
5: Iya.
6: Terus Pak Prapto. Terus ada Kak Buja.
5: Di
6: terus Bintu. Ada Mas Faiz, Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere. Terus Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, terus ada Bu Tanti.
5: Oke.
6: Terus Citra Muah-Muah.
5: Mbak Citra Muah-Muah.
6: Terus ada Bu Endang tiga-tiganya.
5: Iya.
6: Selu Baru. Terus Cemani Sukarjo.
5: Iya.
6: Terus Bu Ginem, ayo jangan tidur melulu, keluar ayo. Terus ada itu Pak Ju, Pak Sardi. Buat itu siapa? Mas Hanan.
5: Iya.
6: Nanti pulangnya hati-hati ya.
5: Siap Ibu, siap.
6: Tadi saya dengar di RRI hujan itu maghrib.
5: Oh iya, tadi maghrib sempat hujan Ibu.
6: Di sini enggak.
5: Oh iya. Oh.
6: Cerah.
5: Baik baik. Cerah beneran ya Bu ya. Berarti cuma di Solo aja sepertinya Ibu. Iya.
6: Hujan lokal.
5: Hujan lokal. Tumben enggak interlokal ya Ibu ya.
6: Baik. Buat Mas Hanan,
5: ya,
6: selamat malam ya. Makasih ya. Lagunya tak tunggu ya.
5: Siap Ibu, sudah saya daftarkan ini. Baik, oke. Terima kasih Ibu Elisa ya di Pajang. Jadi tadi hujannya kayaknya lokalan aja ya. Oke, kita terima lagi ya penelpon. Dari halo selamat malam.
7: Halo selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lalu.
5: Gimana ini kabarnya, Ibu?
7: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah selalu baik, baik. Ibu, ini ada tema, Ibu.
7: Iya.
5: Temanya sebentar. Temanya ini Ibu pernah enggak dulu gunting-gunting artikel atau resep mungkin dari majalah-majalah atau koran? Atau koran ya?
7: Iya. Mm-mm. Dulu seneng banget itu zaman masih ada koran ya.
5: Iya, iya. Sekarang juga masih ada Ibu koran.
7: Iya. Senang. Tapi ya itu musiman ya.
5: Iya.
7: Kalau masih senang masak-masak. Yang masakan.
5: Oh, terus ini resep,
7: waktu
5: ya.
7: Waktu masih SMP. SMA tuh gunting-gunting itu loh. Puisi-puisi gitu.
5: Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terus ditempel ya. Di buku gitu ya Bu ya?
7: Iya, iya, ditempel di buku. Terus cerpen-cerpen yang bersambung itu, cerpen yang bersambung.
5: Oh iya, iya, cerpen.
7: Tapi ya, enggak, setelah itu ya sudah gitu.
5: Udah enggak dibaca lagi gitu ya Bu?
7: Iya.
5: Dijadikan ya, koleksi aja
7: puluhan tahun ya, udah puluhan tahun waktu itu masih sekolah suka banget itu.
5: Oh, itu koran atau majalah Ibu?
7: Koran.
5: No.
7: Koran. Kalau majalah, kalau mau digunting sayang.
5: Oh.
7: Iya, dulu kalau majalah, soalnya zaman dulu kan langganan majalah juga itu kan satu ini dibendel-dibendel gitu.
5: Ini ya Bu, clipping ya Bu namanya ya. Iya, gitu ya. Iya. Betul-betul.
7: Dulu suka seperti itu. Terus kalau ada gambar itu bunga gitu, bunga ini, bunga ini. Suka dipotong, ditempel.
5: Baik-baik.
7: senang gambar bunga.
5: Iya, iya.
7: Di sisi masana.
5: Baik, Ibu Igati, ini requestnya lagu apa ini, Ibu?
7: Tahun berapa?
5: Oh, manca 90-an, Ibu.
7: Manca 90-an.
5: Iya.
7: Dari ini. Kenny Rogers sama Celine Dion.
5: Wah, Celine Dion. Celine Dion sudah di request tadi Ibu.
7: Oh sudah.
5: Iya sama penelpon pertama sama, tadi. Celine Dion tadi yang request Ibu Elisa itu yang I Love You.
7: Oh I Love You. Sekarang dari Maria Carey.
5: Maria Carey, baik.
7: It's Without You.
5: Oke. Judulnya apa Bu?
7: Without You.
5: Without You. Oke, baik. Salam-salamnya. Buat siapa ini Ibu?
7: Salamnya buat Mas Ana. Sehat-sehat selalu nggih.
5: Iya, terima kasih Ibu.
7: Pulangnya hati-hati. Semoga dimudahkan.
5: Amin, amin.
7: Rezeki dimudahkan semua urusannya nggih.
5: Amin. Dan semoga Ibu Wigati juga ya. Amin, amin.
7: Salamnya buat Bu, tadi Bunda Elisa.
5: Bunda
7: selamat
5: Elisa.
7: Malam, terima kasih Bunda. Salam sehat, selamat istirahat. Terus buat Bu Modista, Bu Yuni, Mbak Dewi di Pacitan. Terus ada Mbak Citra.
5: Iya.
7: Ada Bu Endang, Pak Kris, Bu Tanti, Kak Puja, Bu Menti, Bu Siti, Bu Kinem, Mbak Rere, ada Mas Andi di Batam, ada Pak Beni, terus ya di Kalimantan Barat itu Mbak Siti Aisyah.
5: Iya, Kak Siti Aisyah.
7: Iya, Mbak Siti Aisyah, selamat malam, salam kenal. Terus buat semuanya saja.
5: Buat semuanya saja, baik.
7: Okay. Mas Ana sama siapa sih?
5: Sendirian Ibu.
7: Sendirian. Ditemenin malam minggu sendirian.
5: Iya, ditemenin pendengar RRI semuanya ini Ibu.
7: Iya pendengarnya banyak kok nemeni.
8: Iya, baik.
7: Yang penting pulangnya hati-hati nggih.
8: Siap, Ibu.
7: Terima kasih.
8: Selamat malam. Selamat malam Ibu Wigati ya di Wonosobo. Wah. Dingin ya sepertinya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Wah, jauh-jauh ini dari Papua. Gimana?
9: Tadi saya salah tebak.
8: Oh, salah tebak.
9: Iya, saya kira Kak Manggala. Jadi sebelum ini, selamat malam Kak Manggala. Oh, selamat bertugas. Iya. Sampai di ketemu di ruang rindu, ternyata saya salah.
8: Tadi Mas Manggala
9: salah nanti dibenarkan.
8: Iya, tadi Kak Manggala jadwal sore. Mungkin tadi masih Mas Manggala.
9: Saya tidak monitor, Kang. Oh, iya. Gara-gara ketiduran.
8: barusan pulang ya? Sore, barusan ya? Pulang Kak Puja?
9: Pulang dari mana?
8: Oh, libur ya?
9: Dari kemarin, hari ini saya libur. Besok saya libur.
8: Iya. Libur panjang ya, Waja ya?
9: Libur panjang, maksudnya Sabtu Minggu libur, Senin baru aktivitas.
8: Iya, baik. Baik, Kak Puja, ini ada tema Kak Puja.
9: Apa tuh?
8: Temanya ini.
9: Tema tentang majalah.
8: Iya,
9: koran.
8: Betul. Simpan nggak? Sempat gunting-gunting artikel atau resep-resep nggak ini?
9: Aduh, kalau saya itu kan fans beratnya Ariel Noah. Jadi kalau kan kami biasa langganan koran. Kalau koran datang tuh saya tidak pernah mau cari yang namanya berita ke apa. Saya mau cari Ariel Noah punya gambar ada tidak. Kalau tidak ada saya tidak mau. Ini saya cuek. Tapi biasanya saya cari kayak puisi. Yeah. Kalau ada saya gunting. Tapi kalau tidak ada, kebanyakan kan. Itu biasanya memang di koran. Tapi kalau gambarnya Ariel Noah di majalah, saya gunting-gunting terus saya bikin di satu album.
8: Wah, ini fans berat sepertinya
9: sampai,
8: ini Kak Puja ini.
9: Sampai gara-gara dia saya pergi ke Jakarta, saya beli poster-posternya banyak.
8: Oh, iya.
9: Jadi, jadi saya bikin deh poster, ada yang besar, ada yang sedang. Jadi kalau besar sekali saya simpannya di album, tidak bisa di kadang kalau yang kecil-kecil saya tempel di kaca-kaca. Tapi di kaca-kaca lemari kamar. Jadi kalau rindu dia lihat di situ.
8: Ini zamannya Peter Pan atau Noah ini Kak Buja?
9: Aduh, waktu tadi RRI Sorong itu kan dulunya kan belum kayak sekarang kan bisa lewat RRI digital kan. Dulunya kan RRI-nya sendiri-sendiri, RRI ini sendiri, Jakarta sendiri begitu dan. Jadi setiap saya masuk itu tidak pernah mereka panggil Puja, mereka panggil Puja Puja Peter Pan.
8: Oh, Puja Peter Pan.
9: Iya kok.
8: Soalnya request-nya Peter Pan aja.
9: Ih, nama itu tidak pernah diganti kan, dipanggil terus. Jadi lagunya tidak pernah lagu lain, lagu itu sampai penyer Irene secapek.
8: baik.
9: Ada kakak penyer satu namanya Pak Kakak Dani Romlaura. Setiap saya masuk itu dia pasti bilang pokoknya harus ada 5 ribu, 10 ribu itu langsung tetap HP bunyi. Saya kan sekalian bisa jual-jual pulsa begitu kan. Jadi kalau dia minta saya kirim, yang penting saya pulang ke Peter Pan atau Noah itu diputar. Kan ada orang istilahnya bilang ada uang ada barang, berarti ada lagu ada pulsa titik.
8: Pasti diputarnya itu ya Kak Uja.
9: Hanan
8: Kak Uja.
9: Oh, Hanan, saya minta maaf ya kalau ada salah-salah di nama atau gelar, sorry banget.
8: Oh, tidak apa-apa Kak Uja.
9: I'm sorry Dori, pakai telur puyuh, maafkanlah saya. Oke lah.
8: Baik, requestnya lagu apa ini?
9: Manca lagunya Noah atau Peter Pan ada toh?
8: Waduh, hari ini Manca 90-an Kak Puja.
9: Oh, Manca minta maaf. Kalau gitu saya mau minta lagunya Ariana.
8: Ariana Grande? Yang apa ini?
9: Iya itu sudah.
5: Yang apa judulnya?
9: Aduh judulnya saya lupa kah. Pokoknya Ariana.
5: Oh, atau
9: oh, Side to Side.
5: Ya. Yeah.
9: Judulnya Side to Side.
5: Side. Oke, okay. Side to Side ya.
9: Oke, lagi ini saya mau salam buat yang pertama buat Kak Hanan yang lagi bertugas, sukses sampai di penghujung acara, pulang hati-hati.
5: Amin. Terima kasih.
9: Semoga cuaca di sana baik ya. Di sini cuaca dari pagi, siang, sore, malam sampai hari detik yang ada ini panas.
5: Yeah. Oh, panas.
9: Iya, Kak. Panas malam-malam juga tetap panas karena ada bulan purnama.
5: Iya.
9: Oke, lanjut lagi buat Ibu Elisa, buat Ibu Kinem, buat Ibu Wigati tadi yang mau lewat salam manis, juga buat Pak Pak Haris, juga buat Pak Kris, Pak Pirudi, Mbak Dewi, Mbak Citra mewakili semuanya sudah tempat terkecuali tadi kan sudah di absen sama Ibu Elisa.
5: Iya.
9: Yeah. Saya ikut yang lain sisanya nanti sudah yang dari belakang lanjut sudah. Oke buat Katnan, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, see you, dadah bye bye.
5: See you, dadah bye bye, selamat malam Kak Puja di Bintuni Papua ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Sudah banyak yang antri ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu di malam minggu ini ya. Baik, kita terima telepon langsung ya. Halo, selamat malam.
5: Mas Hana.
4: Selamat malam.
5: Dari Pantal, Bu Elisa.
4: Kalah sama Ibu Elisa ya tadi ya, Pak Kris.
5: Saya pas naik.
4: Baik. Pak Kris, ini ada tema Pak Kris.
5: Apa?
4: Temanya ini dulu pernah nggak Pak Kris gunting artikel atau mungkin poster itu ya di majalah atau koran lalu ditempel di tembok gitu Pak Kris?
5: Kalau di dari koran tuh tak clipping. Kalau tempel di tembok kan beli poster.
4: Iya.
5: Itu waktu belum ada Liga 1, Liga 2 itu kan namanya Perserikatan dan Balatama Mas.
4: Oh.
5: Itu Persib Bandung, yeah. Ada Semarang, Persibaya, Padang ya guna semua.
4: Iya.
5: Terus Maja Timur, siapa saja Persibaya.
4: Arema ya Pak.
5: Arema waktu itu
4: Arema
5: di Galatama.
4: Oh gitu.
5: Dulu ada dua perserikatan Mas. Perserikatan itu biasanya BUMN ataupun kabupaten. Biaya itu loh.
4: Iya.
5: Lalu Galatama perusahaan. Jadi gabung jadi satu menjadi liga itu.
4: Jadi liga.
5: Terus ya. Clipping, main Eropa dan Amerika itu ya, tinggi mas. Kasih ikan clipping, tahu clipping?
4: Iya, ditempel di ini kan Pak Kris.
5: Di buku itu ya?
4: Iya, ditempel di buku.
5: Amerika, Argentina, misalnya, Diego Maradona,
4: wah,
5: Tensini,
4: wah, baik.
5: Suara sekarang ya.
4: Pak Kris ini sepertinya penggemar bola banget ini sepertinya ya.
5: Bisa dikatakan.
4: Iya, baik.
5: Terus musisi-musisi.
4: Iya.
5: Juga saya clipping sih Mas. Karena identikal toko musik itu mesti juga toko olahraga.
4: Oh iya, jadi satu biasanya ya.
5: Iya toh Mas?
4: Iya benar.
5: Ini cuma ngomong kosong nih Mas.
4: Iya. Di tempat saya juga gitu kok Pak Kris. Olahraga sama musik ini jadi satu.
5: Sport and music.
4: Betul.
5: Ya, kenapa ya?
4: Iya. Sekali. Iya juga ya, baru sadar saya.
5: Lagunya
4: lagu,
5: Europe ya?
4: Lagunya Manca 90-an Pak Kris.
5: Saya minta Europe.
4: Oh Europe, baik. Yang apa ini?
5: Seri aja.
4: Oke.
5: Topiknya biar kental gitu Mas.
4: Baik. Salamnya buat siapa ini Pak Kris?
5: Tadi yang sudah naik Kak Uja.
4: Kita. Iya.
5: Igati ya.
4: Ibu Igati.
5: Ya, selamat malam semuanya. Terus buat yang Tanti dan penggunanya. Selamat malam. Pak Beni. Ya, Budista. Ya.

0: Bapak tadi, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Kak Andi. Karin lama ndak naik nih. Pak Mangurdo, Pak Munadi, Mas Faiz. Yang ditemani di Solo Baru. Sukarjo. Selamat malam. Pak Prapto. Mas Bima.
1: Iya.
0: Siti. Dan nanti dilengkapi yang di belakangnya, Mas.
1: Baik.
0: Itu dulu aja, makasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Mbak Kris di Tasikmadu ya. Kita baca WhatsApp dulu ya. Ada siapa ini? Wah, ada dari sebentar ada telepon ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
2: Apa kabar?
1: Baik, Ibu. Ibu gimana ini kabarnya?
2: Dari Cemani, Mas.
1: Ibu Endang di Cemani. Iya, ya, Ibu. Gimana temanya kabarnya, Ibu? Kenapa, Ibu?
2: Apa, Mas? Ya, temanya apa?
1: Oh, temanya. Temanya ini dulu pernah enggak Ibu Endang ini gunting-gunting clipping, gunting-gunting artikel atau resep gitu?
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Ini suka sepak bola dunia ya, klub-klub di waktu itu Juventus punya ini Del Piero.
1: Oh, Del Piero. Oh, baik-baik.
2: Kalau dunia ini Maradona masih punya, Ibu tempelkan di ini almari tapi yang di dalamnya. Kalau buka itu masih
1: Mas ya. Iya. Iya, iya.
2: Kalau Seven Seven itu aja.
1: Baik.
2: Lagunya masih, Mas?
1: Masih, Ibu. Lagunya masih.
2: Ya, lancar. You are dari Dolly Parton.
1: Dolly Parton? Ah, you are ya. Baik. Dolly Parton ya.
2: Ya, dari Dolly Parton.
1: Baik.
2: Salam ya, Mas.
1: Monggo, Ibu.
2: Mbak Tanti, Tati Rukini, Burere, Burage, Mbak Dina, Mbak Jasri, Mbak Na, Bulas Peri, Budini. Tadi yang sudah masuk ya, ada Pak Kris ya?
1: Iya, ada Pak Kris.
2: Pak Kris, Mas Bimo, Bu Elisa, Mas Andi Datam, Reka Rezim, juga Pak Rohman, Umi Karim, juga Mbak... Ini yang muah-muah itu ya, Mas
1: Mbak Citra, muah-muah ya.
2: Citra, muah-muah. Untuk semuanya ya, Mas ya.
1: Iya, Ibu.
2: Selamat bertugas. Sehat selalu. Hati-hati ya, Mas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Ibu Endang di Cemani. Terus ada lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam
3: Mas Hanan.
1: Selamat malam Ibu Yuni ya di Semarang.
3: Iya, Mas.
1: Gimana ini?
3: Sendiri kan? Ya, Mas.
1: Iya, Ibu sendiri. Tapi ditemani nah, Ibu Yuni nih.
3: Oh iya. Nek anu kok sakjane ini untuk Mas Yogi anu apa? Kemarin kan ikutan itu lho, Mas, pari joto itu lho.
1: Oh iya, parian itu di Perumpat ya.
3: Mas Yogi kan ke situ kemarin. Jadi GR tak buatkan apa, Mas? Parian jaran kore mangan telo. Timbang diwi ambok yang golek bolo lah. Ini Mas Sejanan saki yang sendirian.
1: Baik, semoga Mas Yogi nanti dengarkan juga Ibu ya.
3: Kemarin dengar tapi sudah anu keluar gitu loh, Mas.
1: Oh,
3: kan cuma dolan tok senengane Mas Yogi kan dolan ke Perumpat.
1: Iya. Kemarin mampir emang.
3: Iya. Itu ya sempat omong-omong gitu. Iya. Tapi pas saya buatkan anu sudah keluar.
1: Oh.
3: Ada Mas Manggala apa kemarin.
1: Iya, gabung juga ya. Baik.
3: Iya, Mas.
1: Ibu Yuni, ada tema ini hari ini ya.
3: Iya, Mas.
1: Temanya ini Ibu Yuni dulu pernah enggak gunting-gunting artikel atau resep mungkin ya, lalu disimpan di clipping mungkin?
3: Enggak pernah, Mas.
1: Oh, enggak pernah.
3: Enggak pernah, apalagi sekarang kok kepengen apa resep apa anu tinggal klik Google gitu ya Mas ya.
1: Iya, tinggal searching
3: ya. Sekarang tanya apa, tanya sama Mbah Google kecekel kabeh.
1: Udah lengkap
3: jadi,
1: banget.
3: Dulu memang saya orang yang enggak suka itu Mas.
1: Oh, iya ya. Poster-poster anu, mungkin Ibu.
3: Soalnya apa Mas sibuk sinau yang eleran kok.
1: Oh, sibuk belajar ya.
3: Sibuk belajar anu apalagi ngurusi yang gitu-gitu saya enggak suka.
1: Oh, baik baik. Baik, Ibu requestnya lagu apa ini Ibu?
3: Anu Julio Iglesias boleh Mas.
1: Julio Iglesias tahun berapa ya itu ya? Sebentar saya cek dulu.
3: 19 berapa gitu.
1: Julio Iglesias ya. Yang judulnya apa Ibu?
3: La Paloma Mas.
1: La Paloma.
3: La Paloma ya. Burung dara itu kan bahasa Spanyol ya Mas.
1: Iya iya iya. Saya carikan dulu ya Ibu. Requestnya buat siapa ini Ibu?
3: Ya Mas untuk Ibu Elisa. Tadi sudah naik ya Mas.
1: Iya.
3: Ibu Agustin. Terus Ibu Hajah Sri. Ibu Hajah Sri lama ya. Tapi kemarin ya naik kok Ibu
1: Hajah Sri. Oh iya.
3: Ibu Modista. Terus Ibu Anggun, Mbak Rere, Ibu Tanti, Bu Endang, Kak Puja tadi. Terus ada Citra dan Dewi. Terus ada Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Pak Tri. Pak Tri enggak naik ya Mas ya?
1: Pak Tri belum, biasanya kalau malam biasanya kalau siang
3: ya Mas. Ya, siang mesti Pak Tri sukanya. Terus Ibu Wigati ya Mas. Terus untuk semuanya aja anu sehat-sehat selalu. Buat Mas anu Hanan. Sugeng tugas. Juga sehat selalu.
1: Amin amin.
3: Tuhan memberkati selalu.
1: Terima kasih Ibu. Ibu lagunya ada yang lain enggak Ibu? Takutnya ini tahunnya
3: Westlife ada Mas.
1: Oh, Westlife boleh Ibu. Westlife boleh ya? Apa ini? Boleh dong.
3: Iya, saya mintanya Soledad.
1: Soledad, baik.
3: Iya.
1: Baik.
3: Ya.
1: Salam-salamnya mau ditambah Ibu? Sudah ya?
3: Ya? Untuk Mas Hanan saja, pokoknya sugeng tugas, sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Tuhan memberkati.
1: Amin, amin. Baik.
3: Sekarang ya Mas.
1: Iya, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Mas.
1: Selamat malam ya, Ibu Yuni di Semarang. Baik mendengar, kita ke musik dulu ya. Sudah antri. Takutnya nggak kesampaian semua ya nanti ya. Dan setelah ini kita mau baca-baca WhatsApp dulu. Baik, kita ke lagu dulu.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Ana.
6: Selamat malam Ibu Modesta.
7: Aduh, Ikari Dewi. Antri.
6: Dari tadi udah coba-coba ya Ibu Modesta ya.
7: Iya.
6: Baik, gimana ini kabarnya Ibu Modesta? Sehat?
7: Baik, ya? Sehat. Mas Sanan ya sehat toh.
6: Amin, selalu sehat Ibu.
7: Sehat, selalu sehat, semangat ya Mas.
6: Iya, Ibu. Ibu Modesta, ada tema ini Ibu.
7: Iya.
6: Temanya ini Ibu Modesta dulu pernah enggak potong-potong artikel mungkin atau mungkin resep di majalah-majalah atau di koran gitu Ibu? Pernah enggak Ibu?
7: Iya, resep masakan tuh. Itu apa, tak clipping di buku gitu loh. Sama artis penyanyi itu saya suka. Yang saya suka itu saya potong fotonya.
6: Ditempel di buku gitu Bu?
7: Iya, campur dengan masakan.
6: Oh, campur dengan masakan.
7: Ya, kan cuma dilihat sendiri.
6: Oh, buat koleksi pribadi.
7: Koleksi, ya.
6: Sampai sekarang ada apa enggak Bu, bukunya itu?
7: Iya, masih ada.
6: Oh, masih ada.
7: Saya simpan. Kan masakan-masakan ya sampai sekarang.
6: Oh, masih dipakai resep-resepnya ya?
7: Iya, kalau pengen masak apa gitu.
6: Dan itu cocok ya.
7: Kalau anak-anak sama ngumpul gitu, praktek gitu, saya ikut. Ya.
6: Itu nanti diwariskan mungkin Ibu.
7: Iya. Anak-anak sekarang lebih pinter kok.
6: Iya.
7: Masak-masak ya.
6: Langsung. Search di Google ya mungkin ya.
7: Di TikTok tuh kan banyak masakan.
6: Iya betul sih. Lengkap ya Bu ya.
7: Baik. Masih bisa request. Kalau enggak bisa nanti ya di Jazz Musik ya Mas.
6: Iya masih bisa kok.
7: Saya minta Love Story Andy Mariam.
6: Love story.
7: Bisa.
6: Love story.
7: Love story. Love story Andy Bye. Mariam.
6: Bisa Ibu.
7: Iya.
6: Sama-sama. Siapa ini?
7: Makasih banget ya. Suaranya bagus tuh. Salam-salam ya.
6: Iya Ibu.
7: Pertama buat Mas Hanan, selamat bertugas. Semangat ya Mas.
6: Iya Ibu.
7: Dan sehat.
6: Amin amin siap.
7: Terus tadi Bu Yuni ya. Yeah. Terima kasih kirimannya. Ibu Elisa, Ibu Wikati, Ibu ini apa? Kak Puja di
6: Bintuni.
7: Pua-pua ya. Yeah. Terus Ibu Tanti, Bu Retno Hardani, Bu Rere, Ibu Ginem di Klaten, Ibu Menti, Bu Ragil, Ibu Hajah Sri, Bapak Kris, Bapak Prapto, Om Beni, terus Mas Bimo di Kartosuro, terus ini siapa? Mbak Citra Muah-Muah. Dan semua pencinta Ruang Rindu Mas. Terima kasih ya. Nanti lagunya saya tunggu. Bye. Di jazz musik enggak apa. Saya temani sampai akhir Mas.
6: Wah, terima kasih banget.
7: Saya pantau dari rumah. Makasih ya Mas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semoga cita-citanya tercapai ya Mas.
6: Amin amin. Terima kasih
7: ya,
6: Ibu
7: amin.
6: Selamat malam ya Ibu Modesta. Kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang WhatsApp ya. Sebentar, dari siapa ini ya? Dari Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Anan yang ganteng. Wah, terima kasih. Apa kabarnya ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas? Wah, kabarnya baik-baik saja ya. Semoga Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga selalu baik ya. Mas, lagunya ngikut aja, spesialnya buat Mas Jeki aja di Kalimantan Barat. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Kak Citra Muah-Muah, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Ria, Mbak Nana, dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan. Baik. Terus aja lagi dari Bonah ya. Ruang Rindu, selamat malam Mas. Salam kenal J. Salam sehat ya Mas, malam Minggu malah di studio. Ya, untuk menemani Ibu Bonah ini ya. Mas, tolong putarin lagu Nomads What dari Boyzone. Baik. Salam rehat untuk Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Dedi, Papi Rudi, Bu Endang, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Mbak Tanti, Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Intan, dan semua all crew ya. Untuk Mas Sopo, Mas, maaf Mas Hanan ya. Belum kenal soalnya. Oh baik, selamat malam, terima kasih. Baik, maaf ya, maaf Mas, gak pernah beli koran jadi gak punya koleksi atau foto lainnya. Maklum, dulu hidupnya di pasar jadi adanya nota-nota tok. Wah, gak apa-apa Ibu, yang penting ada catatan notanya ya, takutnya ada yang utang mungkin ya. Terima kasih Bonah di Pasar Legi ya. Salam kenal juga Ibu Bonah di Pasar Legi. Terus ada lagi dari Pak Hari di Kalimingko ya. Selamat malam Mas Anan, requestnya Puff Daddy Fit Evan ya. I'll be missing you. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Baik. Terus ada lagi ya. Siapa tadi ya? Ibu Endang ya. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, semangat sampai usai. Nah, ini jelas tenan ya. Salam kenal ya. Salam kenal juga Ibu Endang di Sukoharjo. Ada penelpon lagi ya. Mungkin penelpon terakhir kita ya. Selamat malam.
8: Malam Nan.
6: Oh, selamat malam Bu Tanti.
8: Dan juga terakhir rantau lagu ya apa-apa, yang penting mlebu.
6: Bye. Sehat nggih Bu ya. Tanti.
8: Iya, yang penting ketemu Nanan.
6: Yang penting masuk.
8: Iya, no. penting gak kuwi. Lagu kayak di TV no.
6: Iya, baik.
8: Apa lagu bagus kok.
6: Baik.
8: Badannya. Sama tugas tetap semangat.
6: Siap, terima kasih.
8: Itu clipping.
6: Iya.
8: Di masakan kayak Bu. Podesta no.
6: Oh, koleksi masakan. Sampai sekarang Bunda Tanti.
8: Ya ora semoga.
6: Oh, enggak maksudnya catatannya.
8: Masih ada.
6: Oh, masih ada ya.
8: Kan di buku.
6: Iya, iya, ya masih disimpan baik-baik. Tempat
8: tempatnya. Udah clipping-clipping asal sekolah itu.
6: Iya.
8: Sekolah yang omah.
6: Gambar apa aja itu? Mungkin
8: gambar masakan loh.
6: Oh, gambar masakan aja.
8: Injang. Nek foto no ya artis-artis no, gambar masakan wae.
6: Oh.
8: Zaman dhisik kan ana handphone.
6: Iya, betul.
8: Ana foto-foto artis teko difotoni.
6: Ditempel ya, Bunda.
8: Badanan.
6: Iya.
8: Selamat tugas ya. Lagune ikut wae wis kebak san.
6: Iya.
8: Penting aku sok mlebu.
6: Baik, terima kasih.
8: Tetap semangat, jaga kesehatan. Nanti pulang toh?
6: Iya.
8: Mampir wedangan apa ora ayo?
6: Mampir angkringan. Eh,
8: mampir. Tak kandake cewek e kok. Heeh. Wani ning ning sak malam. Mah masuk ndak bisa-bisa ta tuh.
6: Oh iya.
8: Nani lingling.
6: Iya.
8: Yang di Jepang itu loh.
6: Iya.
8: Haruzi itu.
6: Haruzi.
8: Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Modesta, Pak Harno, Bu Harno, Modowai, Bu Agusti, Bu Igati, Mbak Rere, Mbak Buginem, Bu Gina, Mbak Menti, Bu Ragil.
6: Iya.
8: Tante Citra, Om Benny, Pak Kris, Bu Kris, apa neto, Mbak Dewi,
6: yeah.
8: Bok Nah tadi ya,
6: masa
8: lagi Mbak Menti, Mbak Cici, terus apa lagi, buat semua kabes ya.
6: Baik.
8: Menurut mau lo Bu Elisa sama Bu Modesa sudah komplit.
6: Sudah lengkap.
8: Buat Nanan,
6: yeah.
8: Tetap semangat, siap. Jaga kesehatan. Udah sarapan ketiga belum?
6: Belum.
8: Enggong.
6: Boleh dikirimin.
8: Akhirnya deh lo.
6: Nanti.
8: Lagi ngarepan pirang-pirang lo.
6: Lah iya, mampir angkringan ngari, nanti.
8: Ngarep apa sih ji? Kacong kayak lo diteri.
6: Iya.
8: Barana tetap semangat ya.
6: Oke. Okay.
8: Terima kasih. Nah malam.
6: Terima kasih. Selamat malam. Baik, pendengar mungkin Bunda Tanti menjadi penelpon terakhir kita ya. Karena sudah ada beberapa lagu yang di request ya. Takutnya malah gak keputar nanti ya. Baik, saya akhiri di Ruang Rindu malam hari ini ya. Di malam minggu ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari line telepon atau WhatsApp ya. Yang sudah request lagu, yang mungkin tadi sudah salam-salam ya. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya. Terima kasih pendengar dan Ruang Rindu saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo
1: Nusantara
0: belum keluar. Adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan.

0: 2026. Di Surakarta pagi ini Anda berjumpa dengan saya Proy Gurdiman sampai nanti jelang jam 10 waktu Indonesia Barat. Di langkah awal kebersamaan kita, kami akan ajak Anda untuk ikuti religi pagi berisikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Misari Rasid membacakan surah Al-Haqqah ayat 1-52. Dilanjutkan nanti siaran rohani agama Islam bersama Ustadz Musolin Zulji F.S.H.I. dengan judul Sejarah Kurban dari Masa ke Masa. Beliau dari Kemenag Kota Surakarta, dan dilanjutkan serangkaian lagu-lagu bernuansakan Islam untuk menantikan jam 6 pagi saatnya kami hadir dalam Warta Pagi. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti religi pagi diawali pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahnya bersama Misair Rasid.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
2: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
2: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
2: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ

Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuzuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahim salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Nikmat kuat, nikmat sehat, nikmat sempat, beserta nikmat-nikmat yang lain. Dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita semua tentunya masih dapat bersyukur dan harus bersyukur, karena tanpa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita akan hampa dan sia-sia. Dan perlu Al-Faqih ingatkan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih mendapatkan keimanan, keislaman, sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita semua masih dapat memeluk agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, maka sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, marilah kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewujudkan, menambah keimanan, ketakwaan. Iman berarti meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid berarti mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa berarti menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita mampu menjalaninya semua itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabi Agung kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita kelak di yaumil akhir ingin mendapatkan syafaat, pertolongan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat sejuk ini, kiranya Al-Faqih ingin menyampaikan sejarah kurban dan mutiara hikmahnya. Kurban, atau disebut juga udhiyah atau udhiyah, secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah salah satu ritual ibadah umat Islam yang ditandai dengan dilakukannya penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban dilakukan di bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam yakni Hijriah, yakni pada tanggal 10 hari Nahr dan 11, 12, 13 hari Raya Tashrik.
bertepatan dengan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam berbondong-bondong pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Setelah itu, bagi orang yang mampu berkurban, diteruskan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Para pendengar, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa sejarah kurban yang akan al-fakir sampean. Jika dirunut secara historis, peristiwa penyembelihan hewan kurban ini terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Pada zamannya Nabi Adam, kisahnya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 27 yang kurang lebih artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Maka ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan Adam agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar, Habil yang bernama Labuda, yang tidak bagus rupa. Dan mengawinkan Habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang bernama Iklima, yang cantik rupa. Pada saat itu Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengawinkan perempuan kepada saudara laki-lakinya yang kembar. Namun Qabil menolak itu, sementara Habil menerima. Qabil ingin kawin dengan saudara perempuan kembarnya sendiri yang cantik rupa. Maka Nabi Adam menyuruh kedua anaknya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, itu yang menjadi suami bagi saudara perempuan kembar Qabil yang cantik. Kemudian kedua anak Adam itu berkurban. Habil adalah seorang peternak kambing, dan ia berkurban dengan kambing kibas yang berwarna putih, matanya bundar dan bertanduk mulus, dan berkurban dengan jiwa yang bersih. Sementara Qabil adalah tukang bercocok tanam. Ia berkurban dengan makanan yang jelek dan niat yang tidak baik. Maka diterima kurbannya Habil dan tidak diterima kurbannya Qabil. Dan kurban-kurban itu diletakkan di sebuah gunung. Dan tanda diterimanya kurban itu ialah dengan datangnya api dari langit lalu membakarnya. Dan ternyata api menyambar kambing kibas kurbannya. Habil sebagai tanda diterimanya kurbannya, melihat hal demikian Qabil marah dan membunuh saudaranya. Pada masa Nabi Idris, bagi kaumnya ditetapkan hari-hari raya pada waktu-waktu yang tertentu serta berkurban. Di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal, mereka diperintah berkurban antara lain dengan al-bakhur, dupa atau wangi-wangian, az-zabaih, sembelihan, ar-rayahin, tumbuh-tumbuhan yang harum baunya, di antara al-wardu, bunga ros, dan al-khub, yakni biji-bijian, seperti al-hintah, biji gandum, dan juga berkurban dengan al-fawakih, buah-buahan, seperti al-inab, buah anggur. Sedangkan pada zaman Nabi Nuh,
Sesudah terjadi banjir, Nabi Nuh membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan kurban, yang nantinya kurban tersebut sesudah diletakkan di tempat tadi dibakar. Adapun masa Nabi Ibrahim dapat dipahami dari Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yang kurang lebih artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka dalam mimpinya, Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika sampai di Mina, Nabi Ibrahim menginap dan bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Demikian juga ketika di Arafah, malamnya di Mina, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang tidak berbeda pula. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengajak putranya Ismail berjalan meninggalkan tempat tinggalnya, Mina. Baru saja Ibrahim berjalan meninggalkan rumah, setan mengganggu Siti Hajar. "Hai Hajar, apakah benar suamimu yang membawa parang akan menyembelih anakmu Ismail?" Akhirnya Siti Hajar sambil berteriak-teriak, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, mau diapakan anakku?" Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah tersebut. Setibanya di Jabal Kurban, sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Rencana itu pun berubah drastis sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 103-107, yang kurang lebih artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Maka penyembelihan kurban berlaku juga hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa membagi binatang yang disediakan untuk kurban kepada dua bagian. Sebagian dilepaskan saja dan dibiarkan berkeliaran sesudah diberi tanda yang diperlukan, dan sebagian lagi disembelih. Pada masa Bani Israel, jika seorang dari mereka berkurban, orang-orang keluar menyaksikan apakah kurban mereka itu diterima atau tidak. Jika diterima, datang api putih, yakni baidau, dari langit membakar apa yang dikurbankan. Jika kurbannya tidak diterima, api tidak muncul. Dan rupa api itu, la bukhana laha walaha dawiyun, api yang tidak berasap dan berbunyi. Dan bila seorang laki-laki dari mereka, yakni Bani Israel, bersodakoh, jika diterima, turun api dari langit lalu membakar apa yang mereka sodakohkan. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah di antara nabi dan rasul dari Bani Israel. Pada keduanya ada kurban, dan kurbannya adalah binatang dan
amti atun, barang-barang lalu dibakar api. Sedangkan bangsa Yahudi merupakan sebagian dari Bani Israel, sementara Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub bergelar Israel, bangsa Yahudi. Terdapat kurban yang biasa mereka lakukan. Demikian juga pada bangsa Nasrani, kurban pada bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, yaitu melakukan pengorbanan dengan membakar sebagai sesaji yang bertujuan mengingat-ingat kesalahan, yaitu dengan menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus, tidak cacat, dengan menghidangkannya tepung, minyak, dan susu. Kurban karena adanya ketentraman sebagai rasa syukur kepada Tuhannya. Kurban pada bangsa Nasrani antara lain persembahan misa seorang kahim berupa roti dan arak yang menurut keyakinan pada mereka hakikatnya roti dan arak mereka kurbankan ditukar dengan daging dan darah Al-Masih. Maka selanjutnya bangsa Arab jahiliyah juga suka berkurban. Kurban mereka dipersembahkan untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Kurbannya ada binatang yang disembelih untuk berhala dan ada binatang yang dilepas bebas berkeliaran juga untuk berhala. Cara kurban Arab jahiliyah yaitu mereka jika menyembelih binatang kurban seperti unta, mereka percikan daging dan darahnya pada al-bait yakni Ka'bah. Jika mereka menyembelih binatang, memercikkan darahnya pada permukaan Ka'bah dan memotong-motong dagingnya, lalu mereka simpan di atas batu. Selain kurban yang disembelih, juga ada kurban jahiliyah yang dilepas untuk sembahan mereka, yakni Bahirah, Saibah, Wasilah, Ham. Sembelihan jahiliyah itu terbagi tiga: satu, untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja. Sembelihan untuk maksud ini dibakar. Mereka ambil kulitnya saja dan mereka berikan kepala kahim, yakni dukun. Yang kedua, untuk meminta ampun. Untuk maksud ini dibakar separuh dan separuhnya lagi diberikan kepada kahim atau dukun. Dan yang ketiga, untuk mohon keselamatan. Untuk maksud ini mereka makan. Pada waktu ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib belum dilahirkan, Abdul Muthalib pernah bernazar kepada berhalanya bahwa jika anaknya laki-laki sudah ada 10 orang, maka salah seorang dari mereka akan dijadikan kurban di muka berhala yang ada di sisi Ka'bah yang biasa dipuja oleh bangsawan Quraisy. Oleh sebab itu, setelah istri Abdul Muthalib melahirkan anak laki-laki, maka mereka itu genaplah 10 orang. Abdul Muthalib bermimpi pada suatu malam ada suara yang memanggil yang ia tidak mengetahui maknanya, yaitu Ihfir Tayyibah. Lalu pada malam kedua bermimpi lagi Ihfir Barrah. Berikutnya bermimpi Ihfir Madmunah. Dan malam keempat suara dalam mimpinya yaitu Ihfir Zamzam. Maka setelah itu baru ia mengerti dan bermaksud untuk melaksanakan mimpinya itu. Sebelum pelaksanaan kurban itu, Abdul Muthalib mengumpulkan semua anak laki-lakinya dan mengadakan undian. Pada saat itu undian telah jatuh pada diri Abdullah. Padahal Abdullah itu seorang anak yang paling muda, yang paling bagus rupanya dan paling dicintainya. Tetapi apa boleh buat, undian jatuh kepadanya
dan Abdullah menurut saja apa yang menjadi kehendak ayahnya. Seketika tersiar kabar di seluruh kota Makkah bahwa Abdul Muthalib akan mengorbankan anaknya yang paling muda. Namun ketika itu orang-orang Quraisy menolak dan menghalanginya hingga mereka mendatangi seorang Al-Arafat yaitu Kahin Yastrif menghukumi mereka supaya mengundi antara Abdullah dengan unta. Bila keluar unta, maka sembelih unta. Jika keluar Abdullah, maka setiap kali keluar diganti dengan 10 ekor unta. Lalu mereka kembali ke Mekah dan melakukan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Undian pertama keluar Abdullah, lalu diganti dengan 10 ekor unta. Hal ini berulang sampai undian yang ke-9 yang keluar Abdullah, baru yang 10 keluar unta. Maka Abdul Muthalib mengganti Abdullah dengan 100 ekor unta untuk berkurban. Dan dengan demikian Abdullah urung untuk dijadikan kurban oleh ayahnya. Dengan adanya peristiwa ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa tahun lamanya menjadi rasul bersabda, "Aku anak laki-laki dari dua orang yang disembelih Ibnu Zaibain." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban pada waktu haji wada di Mina. Setelah sholat Idul Adha, beliau menyembelih 100 ekor unta, 70 ekor disembelih dengan tangannya sendiri, dan 30 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka Allah berfirman, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari siar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka beri makanlah orang-orang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur." Al-Hajj ayat 36. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, ayat ini menjelaskan binatang yang dijadikan kurban, tujuan kurban, cara menyembelih hewan kurban, kapan memakan daging kurban, siapa yang dapat memakan daging kurban. Dari syariat kurban pada zaman Nabi Ibrahim diteruskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diuraikan di atas, maka umat Islam mengadakan penyembelihan hewan kurban di saat Idul Adha. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban diwajibkan untuk menyebut nama Allah sebagaimana firman-Nya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." Quran surat Al-Hajj ayat 34. Seraya berdoa bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, dengan nama Allah Maha Besar yang Allah ini darimu dan hanya untukmu ya Allah, terima kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan kurban, antara lain siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah
ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Adapun hadis Zaid bin Arqam, ia berkata atau berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Lalu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jika masuk tanggal 10 Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak cukur atau memotong kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah daripada berkurban, ibadah kurban sangat kaya akan pelajaran ataupun iktibar bagi umat Islam, antara lain al-ikhlas fil amal. Ibadah kurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal. Niat kurban itu hanya untuk dan demi menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Taujihul ibadah libtigha'i mardhatillah, jika tidak boleh disertai kepentingan lain selain lillahi rabbil alamin. Syiar kurban bukan ajang pamer kekayaan dan kemewahan, melainkan kebanggaan dan keunggulan beribadah yang ditunjukkan hanya untuk Allah yang maha kaya. Sebagaimana bunyi doa, warzukna wa anta khairur razikin. Ya Allah, beri kami rizki sebab engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 114. Allah ingin menanamkan pembelajaran motivasi pada kita semua agar melepaskan baju kepentingan apapun di luar kepentingan tauhidullah semata. Dan ini tercermin dalam doa kurban, bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma takabbal minni, yang kurang lebih artinya, dengan nama Allah, Allah maha besar, ya Allah, ini darimu dan hanya untukmu, ya Allah, terimalah kurban ini dariku. Seorang muslim yang berkurban pada setiap tahunnya berarti ia telah melakukan sebuah latihan beramal yang diliputi oleh rasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal merupakan salah satu kunci dalam beribadah kurban, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Teladan Nabi Ibrahim adalah merupakan sebuah contoh yang monumental yang patut ditiru oleh generasi muslim sepanjang zaman. Adapun keutamaan yang kedua, al-ihsan fil udhiyah, dalam praktek penyembelian kurban ini ada 7 ihsan, antara lain dengan menyayangi binatang seperti dalam hadis Sadab bin Aus al-Ansari radhiyallahu an, sahih Muslim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berlaku ihsan terhadap semua makhluk Allah yang hidup maupun yang sudah mati, manusia maupun binatang. Penyembelih ataupun tukang potong tidak boleh menakut-nakuti hewan sembelihan. Pisaunya harus tajam. Tidak boleh menyakiti hewan kurban dengan mengambil sebagian dari dagingnya sebelum disembelih. Sembelilah binatang itu dengan baik. Adapun yang ketiga, keutamaan yang ketiga, yakni izharul manafi
dunawiyah, dunyawiyah wal ukhrawiyah, yakni tujuan menampakkan manfaat duniawi dan ukhrawi dari inti-inti ajaran Islam, seperti tujuan kesehatan pada penyedekahan dagingnya, tujuan ekonomi pada penyembelian hewan, tujuan budaya pada kedatangannya setiap tahun, tujuan sosial pada berhimpunnya banyak jamaah saat menyembelih dan pembagian dagingnya. Adapun yang keempat, al-quwatu fil aqidah, dan menyembelih hewan kurban, kita diingatkan untuk selalu menyebut asma Allah sambil mengenang jejak sejarah anak Nabi Adam dan napak tilas nilai perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dengan istri dan anaknya, sekaligus nilai sejarah Masy'aril Haram dari Arafah, Muzdalifah, Mina dan tempat bersejarah lainnya. Adapun yang kelima keutamaannya, al-izhabu sifati hayawan, kurban mendidik manusia untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan seperti rakus, tamak dan lain-lain. Maka di samping itu, pekerjaan atau profesi yang menjurus kepada kemaksiatan sehingga pelakunya sering dipanggil dengan idiom-idiom atau jargon-jargon binatang harus dihindari. Adapun yang keenam, isharu taqwa Allah, kurban merupakan perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya sejarah daripada kurban daripada masa nabi-nabi terdahulu hingga masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan daripada peristiwa besar di bulan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai Syahrul Haram, bulan haram, di mana pada bulan-bulan termasuk Syahrul Haram ini, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, umat Islam dilarang untuk berperang kecuali dalam keadaan membela diri dan benar-benar terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sa'a irullahu wala syahril haram, yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat syiar-syiar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Oleh karenanya, pada bulan ini kita disunnahkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti berpuasa 10 hari Zulhijjah, puasa Arafah, salat Idul Adha, menyembelih hewan kurban, memperbanyak zikir dan sedekah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ada 4 hal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah meninggalkannya. Puasa Asyura, Al-Asyr, puasa 10 hari Zulhijjah, puasa 3 hari tiap bulan dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini menjadikan kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sejarah kurban dari masa ke masa, menjadikan kita mengetahui syariat Islam dan fungsi daripada kurban, dan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Yang kosong tahun 2026 Januari sampai dengan Desember 2026 besok, tak hitung itu ada 250.
2: Tapi yang beli itu, yang mau beli itu ketakutan, karena biasanya kerumbuk ini kan bukan barang yang wajar di apa namanya dipakai di pasaran.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi. Pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru guna menggantikan tenaga pengajar non-ASN yang terancam dirumahkan pada akhir 2026. Langkah ini diambil demi mencegah kekosongan pengajar di tengah tingginya angka guru pensiun di Kota Bengawan.
1: Kaitannya dengan tidak boleh diperpanjang, khususnya untuk yang guru ya. Ya, pemerintah pusat wajib menyediakan ASN 154 itu. Intinya kalau memang itu tidak bisa untuk diperpanjang, saya minta untuk ada penggantinya.
3: Ancaman kekurangan tenaga pendidik mulai membayangi sekolah-sekolah di Kota Solo, menyusul kebijakan penghapusan guru non-ASN pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyebut, sedikitnya 154 guru honorer dan P3K paruh waktu akan habis kontrak pada Desember tahun ini. Jika ditambah dengan 250 guru yang pensiun, maka Solo membutuhkan lebih dari 400 pengajar untuk mengisi ruang kelas.
1: Yang kosong tahun 2026 Januari sampai dengan Desember 2026 besok, tak hitung itu ada 250. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian 154 itu tidak terisi atau tidak boleh diteruskan, plus kekurangan 250 besok yang juga harus dilaksanakan oleh seorang ASN, berarti ada sekitar 300 lebih atau 400 lebih yang harus disiapkan untuk mengganti ASN.
3: Lebih lanjut, Dwi menegaskan, dirinya tidak akan ragu mempertahankan guru non-ASN jika pusat gagal mengirimkan suplai guru ASN yang mencukupi. Baginya, hak belajar siswa tidak boleh dikorbankan hanya demi kepatuhan aturan administratif. Saat ini, Dinas Pendidikan juga telah merangkul lulusan program profesi guru atau PPG dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta melalui skema magang untuk menutup celah kekosongan kelas.
1: Itu kemarin kami sudah buatkan skema magang lulusan PPG UNS. Isi sekitar 150 itu kekosongan Januari sampai dengan Juni. Itu kita isi dengan program magang dari lulusan UNS PPG.
3: Dinas Pendidikan berharap pemerintah pusat melalui BKPSDM segera memberikan kejelasan terkait kuota pengangkatan guru 2026. Menurutnya, kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dua orang pencuri 5 unit gembruk SDN 1 Sine Kabupaten Sragen akhirnya ditangkap dan diancam kurungan 9 tahun. Kedua pelaku warga Jebres Solo dan Matesi Karanganyar itu ditangkap sebelum berhasil menjual barang curiannya karena konter-konter laptop menolak untuk membeli Chromebook tersebut.
2: Perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan objek 5 unit Chromebook warna hitam.
4: Jajaran Resmob Satreskrim Polres Sragen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan surat yang menyasar aset pendidikan di SD Negeri 1 Sine Sragen. Dua orang pelaku diamankan setelah sempat luntang-lantung kesulitan menjual barang bukti berupa laptop Chromebook hasil curian mereka. Aksi pencurian itu terjadi pada Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Memanfaatkan kondisi gerbang sekolah yang tidak terkunci, kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan modus berpura-pura mencari penjaga sekolah. Melihat situasi sepi, pelaku menemukan sebuah kunci yang ternyata cocok untuk membuka pintu laboratorium komputer. Di dalam ruangan tersebut, mereka menggasak 5 unit Chromebook warna hitam setelah sebelumnya merusak instalasi listrik unit tersebut agar bisa dibawa kabur. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku sempat berupaya menjual barang hasil curian tersebut ke beberapa konter laptop bekas. Namun upaya mereka menemui jalan buntu. Ungkap Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Praseno mewakili Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari.
2: Untuk Chromebook ini belum sempat dijual, tapi ditawar-tawarkan. Tapi yang beli itu, yang mau beli itu ketakutan karena biasanya Chromebook ini kan bukan barang yang wajar di apa namanya dipakai di pasar.

0: deliknya yang terpenuhi adalah pencurian dengan adanya faktor pemberatan. Tiga faktor pemberatan diantaranya adalah dilakukan malam hari, yang kedua dilakukan secara bersekutu, yaitu dua orang, yang ketiga dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau melompat, di mana dalam hal ini pelaku sempat merusak instalasi atau fasilitas berkaitan dengan unit Chromebook itu, instalasi listriknya, sehingga bisa dibawa keluar dari ruang lab.
1: Menanggapi kasus itu, pihak Polres Ragen mengimbau kepada seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk lebih waspada dalam menjaga aset berharga. Kasat Reskrim berharap jangan sampai ada celah yang mempertemukan niat pelaku dengan kesempatan, seperti membiarkan gerbang tidak terkunci atau minimnya pengawasan pada jam-jam rawan. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Wakil Ketua DPR di Kota Surakarta dari fraksi PKS, Daryono, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan yang memperbolehkan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan untuk terlibat dalam politik praktis. Meski secara normatif tidak ada larangan tegas, keterlibatan pegawai dalam partai politik dinilai melanggar etika dan berisiko mengganggu netralitas pelayanan publik.
3: Tanggapan saya sih secara etik saja itu enggak lano. Saya tidak sepakat dengan pendapat teman-teman PDIP.
4: Wacana mengenai pelonggaran aturan berpolitik bagi tenaga kerja di lingkungan pemerintah seperti Linmas hingga pegawai BLUD memicu silang pendapat di gedung parlemen. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menegaskan bahwa meski pegawai non-ASN tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, namun lingkup dan sumber pendapatan mereka tetap bersumber dari anggaran negara. Daryono menilai, secara etika, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah harus mengikuti prinsip netralitas sebagaimana ASN. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan antara tugas pekerjaan dengan afiliasi politik tertentu.
3: Kalau tanggapan saya sih secara etik saja itu enggak lano. Saya tidak sepakat dengan pendapat teman-teman PDIP. Karena mereka itu sebagai pegawai yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan yang secara tegas mengatakan itu, tetapi secara etika seharusnya bersikap sebagaimana teman-teman ASN begitu, Mas. Kalau kemudian mereka berpolitik ya berbahayalah nanti kalau kemudian mereka suatu saat tugasnya berbenturan antara tugas namanya pekerjaan dengan tugas perpolitikan.
4: Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Arya Bima merespon usulan kader partainya dengan menilai bahwa larangan berpolitik bagi non-ASN merupakan produk lama yang perlu ditinjau ulang. Arya Bima berpendapat bahwa kedewasaan politik masyarakat saat ini sudah meningkat, sehingga stigma negatif terhadap keterlibatan partai politik di unsur masyarakat seharusnya bisa dihilangkan.
5: Jangan peraturan-peraturan itu menjadikan sesuatu hal yang tidak maju di dalam kita berpartai, karena resources partai ini dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPRD menjadi ujung tombak utama. Ini eranya sudah lain. Limas yang tidak menempatkan ada posisi netral, ya akan diviralkan. Kita nggak usah terlalu khawatir dengan pengawasan yang sangat transparan oleh masyarakat.
4: Menanggapi pandangan tersebut, Daryono tetap menekankan bahwa netralitas adalah kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Pihaknya khawatir jika usulan ini disepakati, profesionalisme pelayanan publik akan tergradasi oleh kepentingan politik praktis. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Himpunan Psikologi Indonesia HIMPSI Cabang Surakarta berkomitmen mendukung program Posyandu Plus serta penguatan layanan kesehatan mental masyarakat di Kota Solo dan wilayah ekskaresidenan Surakarta. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Musyawarah Cabang HIMPSI Kutimatun Naimah di Sela Musab HIMPSI di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo kemarin.
6: Tentu saja untuk isu kesehatan mental ya, jadi di kesehatan mental ini kan sedang digalakkan, apalagi banyak isu-isu bunuh diri.
7: Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI Cabang Surakarta berkomitmen mendukung program Posyandu Plus untuk penguatan layanan kesehatan mental masyarakat di Kota Solo dan wilayah ekskaresidenan Surakarta. Komitmen tersebut mengemuka dalam musyawarah cabang HIMSI Surakarta yang digelar di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo. Ketua Panitia Musyawarah Cabang HIMSI yang juga psikolog Khotimatun Naimah mengatakan, agenda musyawarah cabang Muscap HIMSI tidak hanya membahas reorganisasi kepengurusan dan pemilihan ketua baru periode selanjutnya, tetapi juga merumuskan langkah strategis organisasi dalam menjawab persoalan kesehatan mental di masyarakat. Dalam forum tersebut, HIMSI juga mendorong penguatan kolaborasi dengan

0: pemerintah daerah agar layanan psikologi semakin mudah diakses masyarakat. Khotimatun menilai isu kesehatan mental menjadi perhatian serius karena meningkatnya berbagai persoalan sosial termasuk kasus bunuh diri.
1: Itu saja untuk isu kesehatan mental ya. Jadi di kesehatan mental ini kan sedang digalakkan, apalagi banyak isu-isu bunuh diri. Nah ini mungkin bisa menjalin kolaborasi untuk membentuk sistem bagaimana kesehatan mental ini bisa menjangkau semua pihak, baik itu yang, ya itu tadi kalau orang bilang kan psikolog mahal, padahal ya kalau misal pemerintah ini bisa menyediakan anggaran dan tempat, itu masyarakat bisa semakin terlayani sih, kuncinya di situ. Jadi adanya, kami mendorong adanya kayak pengajuan mungkin dari puskesmas, jadi psikolog ada di puskesmas, psikolog ada di layanan publik, istilahnya kayak, kalau di Solo sendiri kan sudah ada Puspaga.
0: Ia menambahkan, HIMSI mendorong keberadaan psikologi di fasilitas layanan publik seperti puskesmas maupun pusat pelayanan keluarga. Menurutnya stigma bahwa layanan psikolog mahal harus dihilangkan dengan memperluas akses layanan kesehatan mental yang terjangkau. Menurutnya, HIMSI ekskarisidenan Surakarta beranggotakan lebih dari 200 psikolog yang berasal dari berbagai daerah seperti Solo, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali hingga Sragen. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi peran HIMSI dalam mendukung program prioritas pemerintah Kota Solo, khususnya bidang kesehatan, yakni Posyandu Plus yang tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental masyarakat. Astrid mengatakan konsep well-being yang diangkat dalam musyawarah cabang HIMSI menjadi penting di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang semakin dinamis.
2: Well-being ini kan satu kata, namun syarat akan keseimbangan 4 aspek dalam kehidupan ya, yaitu fisik, psikis, kemudian mental, dan juga hati gitu ya. Jadi ini spiritual. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu di relevansikan lagi para psikolog di mana perkembangan zaman dengan banyaknya dinamika dalam kehidupan sosial, budaya maupun teknologi bisa mengikuti perkembangan zaman.
0: Untuk mendukung layanan kesehatan mental, Astrid menilai diperlukan pendekatan yang lebih spesifik sesuai kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, anak-anak hingga remaja, agar masyarakat rentan merasa nyaman saat berkonsultasi tanpa takut stigma negatif. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Ratusan wisatawan asing dari puluhan negara memeriahkan Interhas Prambanan Mendut 2026. Start dari Komplek Candi Kembar Prambanan Klaten dan berakhir di objek wisata Tebing Breksi Sleman. Mereka menikmati suasana alam yang dilalui dengan berlari dan bergembira.
4: Ya itu cuma fun aja ya, tapi tujuan kita tuh memperkenalkan lah, memperkenalkan kita kenapa mati-matian harus di Indonesia, supaya kita kan ada keterkaitan objek wisata, mereka nanti setelah dari sini bisa mengajak teman-teman datang ke sini. Kalau untuk kesehatannya, saya kira itu ya semua orang udah tahu ya kalau lari itu sehat, tapi bukan tujuan utama. Tapi yang tujuan utama tuh memperkenalkan ini loh Indonesia, ini loh Jawa Tengah, ini.
5: Ratusan wisatawan dari puluhan negara mengikuti Interhas Prambanan Mendut tahun 2026. Start dari Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, dan finish di objek wisata Breksi Sleman, Yogyakarta dengan menempuh kurang lebih 25 km. Panitia kegiatan Stefanus Sugiarto mengatakan Interhas Prambanan Mendut tersebut diikuti dari 44 negara, antara lain Amerika, Afrika, dan juga negara-negara Asia. Mereka ingin bergembira untuk menikmati suasana alam dan tempat-tempat wisata. Dikatakan dipilihnya titik kumpul di Kompleks Candi Kembar tersebut adalah untuk lebih memperkenalkan dikenalkan kepada dunia agar lebih mengenal tentang Candi Kembar atau Candi Plaosan. Candi Kembar yang sejauh ini sudah dilakukan penataan, namun belum banyak wisatawan yang mengetahui tentang candi tersebut.
4: Pesan ini karena kita brandnya itu Prambanan dan Mendut. Nah, kita memang yang layak kita jual untuk perebutan tuan rumah itu jadi tempat-tempat yang terkenal. Nah, seperti Prambanan agak terkenal juga. Nah, kenapa di Candi Plaosan tidak di Prambanannya? Karena saya melihat Candi Plaosan ini adalah candi yang barusan dipugar, dibangun dengan sedemikian indah, tetapi hampir tidak banyak orang yang mengenal di luar negeri.
5: Dikatakan pula dari 44 negara peserta dengan jumlah kurang lebih 3.000 peserta. Lokasi yang digunakan untuk Interhas Prambanan Mendut terbagi menjadi 5 titik di wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, yakni di Tuk Songo Magelang, Teras Merapi, Candi Plaosan, Bukit Becici, dan juga Tebing Breksi. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan menyambut gembira adanya acara Interhas Prambanan Mendut tersebut. Harapannya para peserta dapat merasa nyaman dan menikmati berbagai suasana di Klaten termasuk objek wisata.
6: Alhamdulillah kita kedatangan event internasional yang luar biasa, International HES yang diikuti 44 negara dan luar biasa Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada event ini. Semoga kemudian merasa kerasan, nyaman di Kabupaten Klaten. Silakan menikmati seluruh objek wisata yang ada di kawasan Prambanan Raya.
5: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Klaten juga akan menggelar kegiatan yang sifatnya internasional. Pada bulan Mei 2026 ini juga akan berlangsung Klaten International Cycling Festival yang akan berlangsung pada 17-24 Mei mendatang. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Saudara, tim Persis Solo semakin terancam degradasi ke Liga 2 usai bermain imbang tanpa gol dengan Persibaya Surabaya di Stadion Manahan tadi malam. Dengan hanya mampu meraih poin 1 dalam klasemen sementara sepak bola Super League hingga pekan ke-32, Laskar Sambernyawa masih tertahan di urutan ke-16 dengan nilai 28.
7: Langsung represkan laga Persisolo kontra Persibaya. Sudah ada mewakili Persisolo dan Go 19.
8: Saudara, tim Persisolo semakin berada di ujung tanduk terdegradasi ke Liga 2 usai bermain imbang tanpa gol dengan Persibaya Surabaya dalam lanjutan sepak bola Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball possession 60-40, namun sejumlah peluang yang didapat beberapa pemainnya gagal dikonversi menjadi gol. Mengomentari hasil tersebut, pelatih Milomir Seslija dalam sesi jumpa persnya mengakui jika di awal babak pertama Persisolo sempat kesulitan menghadapi tekanan tim Bajul Ijo. Namun selepas babak kedua, dominasi anak asuhnya mulai terlihat. Hanya saja Persisolo tetap saja kesulitan untuk mencetak gol.
9: Last game we give everything the same. We have to model it. Totally show we can play against a really good team, the best team. Second half we totally dominate, but football we have to take the chances. We have to take the chance.
10: Menurut Coach Wilo, kami masih jalan dengan dominasi, cuman tidak memang kesulitan untuk mencetak gol dan ada beberapa momen yang menurut dia pemain terlalu memaksakan untuk bisa segera mencetak gol sehingga melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Seharusnya lebih sabar ketika ingin mencetak gol, dan akhirnya ketika kita bermain dengan terlalu memaksakan sesuatu, kita akhirnya kehabisan energi.
8: Lebih lanjut, pelatih asal Bosnia Herzegovina itu juga memuji para supporter yang memberikan dukungan bukan mencaci. Hal itu menjadi penyemangat terutama di laga kandang berikutnya. Milo tetap optimis Persisolo akan mampu bangkit di dua laga terakhirnya agar tidak terdegradasi ke Liga 2. Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain Luka Dumancik yang mengatakan bahwa seluruh pemain sudah bermain maksimal. Faktor Dewi Fortuna lah yang menjadikan Persisolo harus rela meraih poin 1.
11: As hard as we already have been doing, so yeah, that's it.
10: Menurut Luka, pemain sudah melakukan segalanya dan kita bisa lihat mungkin secara keseluruhan kita lebih mendominasi dan kita lebih unggul dari segi permainan di babak kedua. Tapi ya, kita tidak cukup beruntung untuk dia bisa mencetak gol dan kita harus lebih fight lagi, terus berjuang lagi, karena tadi sebenarnya kita sudah cukup berjuang selama 90 menit, tapi saya belum bisa mencetak gol. Ada banyak momen yang kita kurang beruntung. Kita akan terus fight, terus berjuang hingga akhir, dan kita masih punya peluang untuk tetap bertahan.
8: Untuk selanjutnya, Persisolo masih harus berjuang meraih target 2 kali kemenangan untuk membuka peluang bertahan di Super League, yakni menjamu Dewa United minggu mendatang dan laga terakhir menghadapi tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-34. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
3: Saudara pemuda asal Surakarta Dewangga Pranata Kristianda bersiap bekerja di Jepang setelah lolos program Rumah Siap Kerja Bersama. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan Pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
12: Ini yang kedua kalinya dan dari program Pak Wali Kota mengerjakan program RSKB dan alhamdulillah saya ikut.
13: Dewangga Pranata Kristianda, pemuda asal Surakarta berusia 26 tahun, siap meniti karir sebagai tenaga kerja konstruksi di Saitama, Jepang. Keberangkatan ini merupakan hasil pelatihan kerja melalui program Rumah Siap Kerja Bersama, RSKB, yang diinisiasi pemerintah kota Surakarta. Lulusan SMK Negeri 2 Surakarta ini akan bekerja sebagai tenaga perakitan besi konstruksi. Dewangga terpilih setelah melalui proses pembelajaran intensif selama 7 bulan, sebelum dinyatakan lolos pemberangkatan. Selama masa persiapan, ia tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa, tetapi juga mentalitas kerja. Fokus utama pelatihan meliputi kedisiplinan, kebersihan, serta pengenalan budaya kerja masyarakat Jepang yang sangat ketat.
12: Belum terbiasa tentang kebersihan, kedisiplinan lebih dalam, jadi kan lebih harus terbiasain lah. Contoh untuk menjaga kebersihan tentang habis mencuci pakan, terus kebersihan setelah bangun tidur, sampai kita pulang lagi itu pasti harus bersih, pakaian, buang sampah, harus tempat sampahnya.
13: Ia mengakui, mempelajari bahasa baru merupakan tantangan terbesar selama masa persiapan. Selain bahasa, membiasakan diri dengan standar kebersihan dan kedisiplinan yang mendalam juga memerlukan adaptasi yang kuat. Keberangkatan ini merupakan impian lama Dewangga yang sempat tertunda karena pernah mengalami kegagalan pada percobaan sebelumnya. Program RSKB dari pemerintah kota Surakarta menjadi peluang kedua yang akhirnya berhasil ia maksimalkan. Motivasi utama Dewangga bekerja di luar negeri adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ia menargetkan penghasilan 2 digit yang akan digunakan sebagai modal usaha setelah kontrak 3 tahunnya berakhir.
12: Ini yang kedua kalinya dan dari program Pak Wali Kota mengerjakan program RSKB dan alhamdulillah saya ikut dan lolos seleksi untuk seleksi ke Jepangnya. Untuk ekspektasi saya ke sana karena pasti satu untuk gaji, kedua untuk menambah wawasan. Untuk sementara masih saya tabung dan ada planning saya untuk setelah habis dari Jepang pasti menikah dan usaha berkembang di rumah di Indonesia.
13: Dewangga memiliki latar belakang pengalaman kerja yang luas, termasuk pernah bekerja sebagai pengelas di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Setelah pulang dari Jepang, ia berencana mengembangkan usaha bengkel mekanik Vespa milik ayahnya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru guna menggantikan tenaga pengajar non-ASN yang terancam dirumahkan pada akhir 2026. Dua orang pencuri 5 unit kerembuk SDN 1 Sine, Kabupaten Sragen, akhirnya ditangkap dan diancam kurungan 9 tahun. Saya Yogi bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bahagia itu sederhana karena ada kamu. Kamu siapa ya? Ya, selamat bergabung ini untuk para pendengar yang setia yang sudah nimbrung ini lewat WhatsApp ya. Wah, studio jadi makin ramai ini. HP saya juga sampai hangat ini karena chatnya yang berdatangan terus begitu. Bukan HP saya, tapi HP studio maksudnya. Jadi hangat karena banyak yang masuk ya. Nah, selamat pagi untuk Anda semuanya ya, yang saat ini sedang menikmati suasana di kesempatan 10 Mei 2026. Mudah-mudahan Anda didominasi dengan niatan untuk berolahraga begitu ya. Jangan mager, mumpung libur, jadi banyak kegiatan yang bisa digunakan untuk mengeluarkan peluh biar sehat. Terima kasih juga untuk Anda yang setia ya, yang lagi santai di rumah, bolehlah santai sesaat, setelah itu berolahraga. Yang masih kerja, ya tidak apa-apa, memang jadwalnya ya, seperti aku begitu. Yang ada di jalan, hati-hati saja di jalan. Terus yang mungkin saja pura-pura kerja sambil dengerin radio, nggak apa-apa. Semoga pagi hari ini makin seru, makin hangat, penuh dengan semangat-semangat yang terus ada begitu ya. Nah, saya juga ingin terus menyapa ini buat yang sudah masuk di WhatsApp ini, yang menit paling awal ini siapa ya? Wah, ini ada Ibu Endang yang ada di Sukoharjo, menit ke-6 di jam 5. Sampai disebut menitnya ya. Kalau disebut detiknya, wah lengkap lagi ini. Iya, selamat pagi Mas Yogi, pagi juga. Selamat tugas ya, semangat dan juga sehat selalu. Sehat selalu lo tuh kan. Sampai kami sol-solen ini. Rezeki lancar tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih doanya Ibu Endang yang ada di Sukoharjo. Doa terbaik juga untuk Anda sekeluarga. Terus berikutnya dari Ibu Modesta di Jaten. Selamat pagi Mas Yogi, pagi juga, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat ya Mas, di hari Minggu ini. Kok tugas enggak apa ya, demi karir? Oh iya, memang jadwalnya ya Ibu ya. Semangat terus, semangat ya Mas. Iya, oke. Ada siapa lagi nih, saya habiskan saja ya, biar nantinya bisa langsung melaksanakan aktivitas ya, tidak nunggu-nunggu. Wih, aku kok gak dibaca-baca sih. Siapa ini? Sebentar. Ah, ini Ibu Seno Harjani yang ada di Klaten. Selamat pagi Pro 1. Kami informasikan, oke, di Cawas ya Bu ya. Terima kasih informasinya, tadi sudah saya laporkan begitu. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih begitu, yang saya lapori maksudnya. Berikutnya lagi dari Ibu Seno Hastuti yang ada di Solo. Pagi Mas Yogi, pagi juga Ibu Seno. Sorry, kok Ibu Seno sih? Ibu Retno Hastuti itu kan, kalau nggak konsen ini. Maaf ya, Ibu Retno Hastuti yang ada di Solo. Selamat pagi juga Ibu Retno Hastuti yang ada di Solo. Selamat bertugas ya, semoga selalu sehat, penuh dengan semangat, berkah, dan berkahnya melimpah, rezekinya juga barokah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Retno Hastuti yang ada di Solo. Terus yang ada di Pajang Utara ini ada, ada Bapak Sriatmo. Selamat pagi Mas Yogi dan kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan juga sukses dalam karir. Apa ini? Oh iya, cuaca di kawasan Pajang Utara cerah, merona, suhu 24 derajat Celsius. Kerja sambil dengarkan RRI Pro 1 Surakarta Mas Yogi. Oke, mudah-mudahan semakin konsentrasi, kerjanya sukses, tidak banyak revisi, karena memang semuanya betul semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

Sudah 45 menit dari 6 waktu Indonesia Barat masih terus menemani aktivitas Anda di kesempatan Minggu pagi untuk 10 Mei 2026. Dan apa kabar untuk Anda semuanya yang saat ini berulang tahun ya? Pasti kabarnya bahagia ini, udah dapat ucapan dari teman-teman, dari ibu bapak, dari semuanya lah begitu, menjadi semangat tersendiri. Jadi jadikanlah itu satu kenyataan ya, yang bagus-bagus, ucapan yang bagus-bagus dinyatakan. Nanti mereka-mereka juga akan melihat, wah ini berkat ucapanku apa ya? Jawab aja iya, biar dia seneng. Nantinya kan suatu saat, tidak hanya WA saja, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih ya. Iya, oke, okay. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya, yang terus bersama kami. WA juga masuk, titip-titip pesan bolehlah sedikit-sedikit, siapa tahu dari siaran pagi hari ini ada yang pesannya bisa menjadi satu informasi ya, dan ujung-ujungnya juga membahagiakan begitu. Dan buat para pendengar yang setia, yang dari tadi sudah aktif kirim WA, Anda itu luar biasa ya, kadang lebih cepat kirim pesan daripada balasan chat dengan mungkin orang terkasih dan lain sebagainya ya. Tapi ya pastilah ada satu penjelasan bahwasannya lebih singkat, lebih tidak ada main hati dan lain sebagainya. Tidak bawa perasaan lah begitu. Dan tidak apa-apa ini, di sini pesen lagu pasti juga diputer, pesen untuk dibaca pasti juga saya akan baca. Ya pokoknya kalau pesan lagunya, lagu-lagu yang pas bersemangat di kesempatan diputar di pagi hari ya. Seperti lagu berikut ini.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti Warta Berita Nasional setelah jam waktu menunjukkan 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10.